0: abalarinya gulun
1: nichi gubu isun lebon ahabu ahudura wanu
0: abati larinya gu hesusulun
2: disse banoi mafia la de gatarin harelereno bungio luru guba babure me bungio bahu turoku luru guba ginye beservida
0: abati la disse du mafia lue aba hayabi angelugu esterivide dale lagambu bei hesusulu agwani la huang frisirugu aba lidi lari gon galilion merede ti nazaret aba lidi agano wa kafernaumu aba fulasu le laru bei duna lida hagele rasa ha zabulon luma na fetali la susere du bei sun le lu lagun fuleru le la bruha bei me isaiasi le me profeta le arinha gubei
3: la keira sabulon luma na fetali lida luma no bagu barana Luegi ovo le nyengi en ubei la bocha veio libiti jordan. Galilea, le nyengi ubei a gana baja mama baña curini. Ui ha meja lida bilukuriga, arija di aba ome bularugum. Ui ala meja lida be la muñonga, larina ovene, arugonga lida valijau.
0: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri tihanyen, larinha ga.
2: Asakri ha huma, La diga yarafa li la rua in hapungiu.
0: Ei buga in linha Jesus o laru laru duna Galilea, ligue larihi biama gamulia no guatia. Aba hada ge Simon, le giri be Fedro, le aba anduresi. Esenia ni habagari be, haguri eti, aba larinha gu Jesus hon.
2: Fala humana, aba me meseni hadun la udra, anaharigado me gurigia no lunanicume.
0: Furese, furese, aba higiru no reseni, aba houdi luma. Lubaro ugon memere Jesusu, aba yalarihi biama gamule no guati. Akobo luma huan, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho reseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me discipulugo. Lida ora ligia, aba higiru no ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus e sun Galilea, arufu de reina tida aburi haligili si huri, tolida aboncada fulaso, aba ha lapuriti ani ugano buiti luago ti larua e rabungio, arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago baigrigia, aba lagambuni wa luago Jesus o lida sun Síria, aba hanigani a sun ha asufri rebanha lo amu ya goina rigo sandi, e gairugo, hagawago bain lagubri sifiri, hagon e redibanha, Hama ha derege danya ugubu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a fala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalém gia, loubu agogia judia luma loege obo lenyenge lubei la bocha weio libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itera.
2: Ulese watinya ha subu dirubali, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha una bugubanya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lag. La diga Lagua rubanya bungi yu keisi ilirahin. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luagu hadugu ni lugunda bungi yu. Ladiga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watun dale hanabagu nugurigia. E iba ha hamao arinya kagia sun luweyeri yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye hai bahouni wa profeta go haa nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
2: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kabagi un hula, o ali me hula ni ka un loidi ge lu la gruni, aba me hadigre go ni gurigi. Itara hiya ke lampu hon lila no bole, aba ubur go le luagu te aba ubu sinya te la ramu dago, furangu te lari hinua. Me bedun te gin aba lampu lun lichugu no atabu gin aba gafu. Luagu dabula lichugu wa lun lorugu ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itara homa ginye, Durungu wago ta humei hi lampo hata gurigi. Londame la harihi ni buiti le hadigu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere ililurudu Moisesi. Ni le harufu du bai profeta kwa. Mama ni abia agidere. Ni abia agunflire. Ninara lubaiti hao luago anihi waraga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru do Moisesi, darime lagunflirun son katei. Ligia lelu bai ishiku ti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gine. Arvu daha ligia hongari gine lunha dugu ni libe lela dugu bai. Nyura bai lanugunwa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu warago. Itara ginye la rufu daha, wairi bai la nungunu wa yaga ta sielu. Nariyan hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wai yaso, hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo me bel badun li don la ruwe ha bungi yu sielu. Agamba humali luago rinyo waguwa li lame ha hon hagiche gu lu mafar ha huma. La diga furume warga la le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lumo narihare hon luago furume warga la le agayinti ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inye uma lumo mafio gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago unlani bungi yu latare, ba unyeng, ababarita guni luago anihi la kate li dan furume warga gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyen ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahi abunsera aba gurigi la nungu nibu ligi bugen lurudu. Beluba lidun uwar ni luma, luago hei buguni wago luay le deregeru nibu lun agusere goduti. Le deregera bu me agusere goduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, Mafri dupa di gulai nyinginya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narinha rehon. Luago furumi gwari gulan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha lituma didas lanik. Abun lubaiti lafigo gito bagu le bongwene. Sagabai. Fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furime guwarga na le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na wuguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladiga tagamare don ligibu wagon. Aba tagano luma amu wuguri. Adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye agamari ditu wuri igire warga ladiginye ginye agabara hane. Agambat naginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha gulun hagun fulirun lau lel hariya gubay lau afin yoru ni ligibu gine bungi. Au nariya hane hon luagu mulu muti la hafin yoru ni kao wagu. Ni luagu sielu ladiga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luagu muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luagu Jerusalem ladiga ligia luburu gu tabay waruwe ite bungi yu le weiri gubay. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunye gwarigu amu kate hariya gu lwe lira lumaginyati mafia. Aga badun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago agu, ari luago ari. Au narihane hun, lum magu yugudu huma uribani, luago uribani. Lubaragin lira, ahi ishika kurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tu tuegen hisimisen. Igir humilungi lanugunu habit. Aha la fosra aba gurigi aluha nuga aba nuguni luago aba maile. Baru mi lau biamaili. Furumi wargo le amuri ati aba kate huma. Ruhu mi lu. Mishika huma igi hanaga luagun le afure de hati huma. Agamba tungi en luago ariyo agu alameha. Hinsi en labu madobu. Liere gudame bagani bu. Au narihare hum. Hinsi huma hagani hum. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hum ha iere habuba in hum. Afurite hugia melu bungi yo awago ha anabo gubalu. Ha uriba bai au seruno. Itara luba li rahan yi huma hugu chin bungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tin. Ona halei huya dando hon muwa ratin ya kei hon ha uwa ratin. Ahi hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gini asa lufriti ya hagubra habali lisensi na kumadi itar. Ahen honu gini lubai hamada gu habusar wa. Kabui tu harufu tubai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo nye lu bungi yo adega hamuti gini. Uwara gu huma lubai ti keisi uwara gu la hagu si bungi lesi ya lubai.
4: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
2: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Adiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafaye ruaha. Tagi le hafuridun lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bain hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lwago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayir waha. Tale ha furi dun lu bungiyo, bela uma hirumu rugun, daruhu maime hu benari aba me ha furi dun lu hagu si bungiyo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubu nyo lun bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagiye, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi yu subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wagu si bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu waburha lidon ausha wakuni. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weiri gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubai ti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chi bungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Obai ginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigon.
0: Aba larinya gu Jesusu.
2: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. agi ya hadu ko bali tera lur ko hari ni guri ga lau hayu nani ala nina no hago lagu lau la hadu ni lira ibi hamali ha fairwa ai hugu ya dale hayu naru si bahu me higibu aran se gwa hugu ya me hungu me fe hamamo ga guri ga lau hayu nani ala hugu si rugu ba bungi le marin hi be ge fe lagu hayu nani ala aba meti lichu gon ha fairwa Mondra go ma irisi ni ya bo go lenye lo be gayar ala ha hu chin ha mutire ani ga ga da diligi yakate legi nyehi lo be gayar ala he beloru hi beru ti lo hi beru ha Mondra go ma irisi ni cielo lenye lo be sin ala ha hu chin ha mutire ma ga da diligi ni kata me belu ha gi hi beru ti ya hi beru hanye la de ga lenye lo muti irisi nyenye nginye hani Ago le lampo bay ugubo. Ani lubay ti buidu lubay bago. Harugo ga bay gin ya lao sun bugubo. Kamalumo ahi sandi lubay bago. Lida bay luburi ga sun bugubo. Ani lubay ti luburi ga lubay lampo le bida bay. Ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le sebre do hon bian yubu dirugo. Ladga linse do ba aba hada gin lun. Liyere go dame le aba lun. Uwara kwa bai luma aba hata gie. Lisi ke meme beresi ni luago le aba. Sinyati le seri idunwa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luago kabala haiga o kabala hata lunha bagaridu. Ni tuago dawgo to lumbo hadoruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tau dawgo. Arihane huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo. Mabu na guhanya, malubaha, mareidu hamaya lubaha ni lida alagay, lausun lira, roti haguchi, lesi yeluwe egini hon. Mafu na gege begi ti mata, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe, lishu gumbia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nime huruwe salomo lau son luwende gon, mewende ti meha la dagra gon keifulore. Ainti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wan logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luago rigu nyumbri kati le haritago. Ahin hugu ya, anihin hugu si bungi yo sielu le subuti ha bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Latika barulu mutigine haruga li dihere duna luma guwa. Buidirgu ti lene guga le lanugu bai cada vez yo lumago.
4: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hungrige ubu agoginye.
2: Michi ka huma haduro amu. Michi kuwa lamu gaginye hiduro. Laduka keili gabiri hichi kwa haduro amu. Ita la roba ginye lishi guno wa hiduro. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida belago hibiri. Ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O kau wago haniega lo hibiri, sagane lirara ife ile baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife ile lida bai lago hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megine hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, Garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishi gong hong. Halwa ha, aba me hadari rong. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani hifunagi aba hida nye le ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishi gong aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahi lubai ti lau lubai son uriba huma, gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi ya lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon haa muri hatinye luma. सो आदा लुबई ती हदग हों आम ओकेले हबू सरु बेलो हदग हों लदग लिगी या लरिया को बेलीलुरु दो मोइसेस ये तो महली ब्रु प्रोफेट गो बेलु हम ली दागे बेन ले बुरुर बे लदग बेन लु माउ मले अनुग बे गुरी या ली दों फेरी दिगो तू ले बुरी थी कबारों का लिगी या नहीं अनि सारा गुहान या बेल रुतिया ली दागे आहिं ती बेन लु माउ मले अनुग बे गुरी या ली दों बागरी ले मकुम चदिती बुरुर लिया मुरुगुआ मी बेतिया अदारी रुती गोनी हुमा हाई प्रोफेट गो जेतिया हन्यु भी बन हूँ कई मुदू बऊ दिगे हबीति आहि मुन दगिये इतर हया कई अनि माल गो गाँ थी हुगोया गयारा बह सुब दिरु नि लुआगु लेह दिग बई मालू बहु तु बई बैली दागे ही यू नि ई गो ती दागे गुरी भी यू सुन लु बई ती वे वेले बुई ती ली वे वेले उरी बती ली वे वेले बुई ती सिया ती उरी बला ली वे वेले उरी बती सिया ती गे बुई दुला ली सुन वे वेले मबुई तु ती ली चाउवती आब अलागु दुनियो हसुब दिरुबान्य लुबई ती ये ती हगे अलवागु ले हदग बई मामा सोहारियो की तेनु नबूरे में लुहे बेलुर बला ली दों रुई हनी ले सियलु बई हारगु बया दग बली लुगुंदा नुगु ची बुंगी ले सियलु बई बेलुर दामे लचिलुरु वे युलानी नगु सरगु दुनी सरगु बन्यारियो की तेनु वबूरे में अपुरची होती वा मेहती अलवागु बीरी सगा वगिया सी फिर उरी बतिया ली दा बीर अदग वगिया सरागु मिलागुरु ली दा बीर अब अमेति नरी गो हों ए बीदिया गो बई या दोनु दिसे हो मानो हुगे ले अदागु बई उरी बनी ले अगाम बुतिना अदग ले ले नु बई बई इतर लिया के या बा उगुरी गु फुना दति ले अदग बई लुबा लिगी बोग दु अब लिया बी गो हुया अब लियुरु दुना फुगु वगरा बली तोगु मुन तोगुया मुई गुदू तु लदग लुआगु ला दु बुता बुनु आहि तिलागा मुतिना गामलु मदंगल मुतिले नु बई बई आबा वगरी बीते गो ताउ लिगे ले आबु नगु बई लिगे बगु सागो आबा लिया बि वो हुया इनु र दुना फुग व गरब लितुआगु मुनो तुगुया माला नारि मे ताबुर हा
0: दा लासु रु बई लदिम रे हा हेसुसु मा लुवेरी हनी ग्रीगे लौले लरुफ दह बई लदिग लौला उबाफु लरुफ दह Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
4: San Mateo capítulo 8.
0: Dale larai rubai Jesus loige ubu. Saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
5: Nabureme. Abu busien gayarati barei dagwagadinima.
0: Abati la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
2: Busentina, areida guaba.
0: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesus luun.
2: Maringa baitia nikaun, nyudur guba rufu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu areida guati bulan.
0: Dale lebelu rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
2: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago gariti luago.
0: Aba larinyagu Jesus lun.
2: Neibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
2: Nabure me madinat na lu bebelu runubiu. Anihagu gubay dimure ya aba me larayda gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehi ginye sudara labugenya na gumadiha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narin gulu nubuin lu ladigu furme gwe gukatei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesusu le larin gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
2: Ninari hao luwago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda. Aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hanile siye lubei. Ainti haya be lumbanya lida hamaruwe haniligia hasaga ruba bau gudin. aba me hada runu lidon lueri aga i luburiga, aba me hayahu waha, aba me lakiri hahari le lueri hagari.
0: Aba larinya gu Jesus lugumada ligia.
2: Bai babubion, la deguba le wagu bai bafin erabun.
0: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abirua. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru idanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandibay. La susare duba y sun le, lo lagun fuliru lemehe wago bay la dimure profeta Isaiasi, dale la rinya gu bay luago Jesusu.
3: Barulu huti wasandi, gidale wagari.
0: Dale la rihi bay Jesusu luago saragu hanya lan grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilun hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba la yara fadu, aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesusu, aba la rinya gu lun.
6: Maestro, Buset na fala ni lenye ilu muti bide.
0: Aba lona bu ni Jesus, larinya galun.
2: Dariti ya gasiga muhu yu lun hagano unye. Gadi buti ya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
0: Aba luna buni Jesus, larinha galun.
2: Falaba no guento, igra banha hilagua e lun habuni nia hegeburi.
0: Aba ladi no Jesus tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagagu dahani lani discípulo gu. Aba harinha gulun.
6: Upureme! Sefu bawa wadibira kwa.
0: Aba lona buni ya larinya gahon.
2: Kasa wagu hanufu deta. Logu watafinya hugi ya le.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu giri le. Agamba lubalen garaba li luma barana.
0: Dale la chiliru bayi Jesusu lo bafuru gu duna. Hagiru gadarana. Aba hafri do biama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti hagua raha hariaga.
8: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru ugungiu. Biabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiri ni.
0: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
9: Aha wabasagara, ikira baalua beluru hadum buiruha.
10: Aha wabure meifura saibawa.
0: Aba tilarinya go Jesusu hon.
2: Hei bati hadum.
0: Aba hafuri do sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu guri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gien.
4: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladi no Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin uragun lo bafuru gu duna, aba latiliri lagairon, aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya gu lu sandi tiligia,
2: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu da tele lirudu Moises arinya guti hongo rugu.
5: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba lariya guhon
2: kansa wagule de baba hisamina itara katima samene go belariya guniwa ferun wati bifigon odisara baba ibu naru da liti hun lagu ga bafuna aule wuguri kara wurgoti lu ferun na nafigo
0: aba lariya go lu sandi tiligia
2: saraba udabun bubarari baiba bubion
0: aba lasaru sandi tiligia aba lidi lubion dan le hariba li grigia katele aba tawairi du hanigi aba hichi guwairi guni lubungi luago lichi guni ubafu le hongu gurinya aba lidi Jesus unyengi aba larihinina au le giribe Mateo le aburihaba luon libruto aguburahatina meha lisensu na gumadi yu niya lida nubara lanina aguburahani weyu ligia dale lasigribe Jesus unyengi aba larinya gunu
2: Falabana.
0: Aba nasarun, aba na falaruni. Lari gya, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gyati ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulogu. Dante le harihi bali fariseogu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulogu,
11: Idalinha salegri bei com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
0: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
2: Amagadinha banha, me megiru tinha surúcia. Asandi banha, agia megiru banha surúcia. Furende humei kala la nichigo beile uago beilarinha go bungi yu tia dan lerero. Usente ne lugu deme habu huma. Mama lun hadagara gudun anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chago banye ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siro ni hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
12: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
2: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misro huwa tialido amba marie dan lea ni hala adari hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyo lugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru ubon aba me ta khairi da gun to nyo luha rubon. Aba ti mame ati la weyri dun khairiti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergiru li dun uweru le binadhele. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubay teseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara lubay le seri vidon biyangu bay.
0: Da nyanyan lubay Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye huriyo. Aba lahudra gu ligibugyan, aba larinya gu lun.
13: Sun le tome nisani. Gak malu mau habu nyendu lu bisu ni buah butu aku. Tago yugu ba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyong ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita ti dagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru lo agu taru la deuragu. Darinya gatung gwarugu.
14: Lahuru gula guhuru. Tagu la deuragu. Narei da guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
2: Raguba burasu nirau. Arei da guadi bu laduga bafinha.
0: Luma ge ora ligia aba tarei da gu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha. Aba larinha guhon.
2: Urih mayagi mau ngiru irahu to tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi delanya sungrigia. Aba lebeluru. Aba lari geduni tuho birahu tuguya. Aba tasaru. Aba laburu cagulwago le asusteru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesus unyengia. Aba haudi biama ugurinya. Marihi tian lari ge aguara heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
0: Da lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilere marihi te hagia lumon, aba larinya guhon.
2: Afinyetun san luagu kayara la narida wagudunon.
0: Aba harinya gun.
12: Aha, afinya tu wa bureme.
9: Aha, na bureme, afinya tu.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya gun hon.
2: Itarala kei ligaburi hafinya.
0: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni hebe hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri wuribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun.
7: Marihi nyahagi di valipele, hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu lagu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gube ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luwagu ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gari. Dan lari ni agrigia, aba hagude me dagulun. La dega nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamouni riti. Aba lari guhon lani disipulu, habugri grigia hagia.
2: Sarago hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinare katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadag mitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
4: San Mateo, capítulo 12.
0: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heigi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
11: Anya hati abani disipulu kwa diga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri emera aguni.
0: Aba larinya guhon.
2: Maliha gidun san lagu leme hala digu bai David lagu apadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba le belu nutidan luma bungiyo. Aba leigi tida ge finto sa greu buntu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma. Fadir guruginya no lun heiginu fintu guya segun liru du Moises. Ani mama tifigo le la digo bei Davidi ligi buga bungio. Adi maliha agido tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadri gu tidan loba bungio li dan luwei re mera gu ni ani mama figo. Na ringhane hun luagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau loba bungio ya. Ugu ya, uwagi li gufuran da humani le la ringa gu bei bungio tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga kufuran da humani, madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwar gutil, lunanye guni kabalaga yara la dugu ni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yenye aba uguri hilali aba luhabu, kaiti busien hama fariseogu hama arufu da hatele lurudu Moises hadariru liduru Jesusu, aba harinya gulun,
5: Gayara tisa la gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lida aba fusu lida luwey remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun bui tilida luwey re emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
2: Tuleba ibu habu.
0: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subdi ruba li Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani kate nyengi. La sustere duba isun lira do lagunfu liru lemhe larinya gu bai profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena nua diru bai. Lula seri bai dun nu. Le hisinya bai nu. Le au bai nagunda linya bungi. Michi gu bai nari sifiri lua.
3: aba me larufu da hong necha niku. Ida luba la ganyara la huwaradun nigibugi. Magayin da gube, maguwaradun, marenchubay umada. Gudeme ha bubay hong girigi ha gudeme banya, kei siaba maburu le barugu wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye, kei siaba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adiga lali larume hale uwara guwabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luwago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu hesuso, marihi liya madimure ha, lounye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni hesuso sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenba ya, aba hariyagun,
6: Aniha funasa aladiga waguba I Dawidi.
0: Dale hagambu bali farise ugu kate ile aba hariyago.
16: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri uliba tiye la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba lariyago hon.
2: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin yafani rago walile na aba uburugo o aba lai duhenyu no ladiga uribu sin aba ihadura no. Itara linye ginyati ahin la sagara mafia lile di ligia kwa nari gafani rago bay anida lubati ladura no lubafu itar. Uguya, alinye gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu uribatiyo. Ahin itara linye lubay kati ichi gubay ubafu hon haa hanigo loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bulia iguwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi. Ita radugini luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, Chagago wagudati. Kuguya, alinya gato luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia narinya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinya gubay gurigi. Ahin tulun hadumri ha uribati luagu sifiri sando sinyabi ferudna wala figo uligia. Furumi aguarga ginya le harinya guti furumi aguarga kati uribati nuago au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi ubay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi ubay ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubay. Harasa hewe hugie le, siyate dumre hakati buiti uribati nga, kati le buibay tida anigi ligia le niya gubay iyumaw. Grigele buidu bay kate buiti le riego bay ladega tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba te le riego bay ladega tida in la nige uriba ni. Nariya hane hon, luago dame la la chileron luweyo ya guseru ni. Son grigege feba ya luago son dimure mala te le hariego bay. Ladega luago ba le bariego bay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bu bay luma umadunu ba.
0: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
11: Maestro, busenti wa warihin badigaba saini ya rufu dey luago lumagi la bungi ubiabi.
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Garigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia saini, gama lumu michi gubayamu saini hon loidiga lea susardubay lumu profeta honase. Ladiga kelerederu honase uruwa weyu, uruwa aribu loragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu awle uguri garawarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu, uruwa aribu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gong haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani ana haa, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri ya guseruni dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba metichi gong haduru. Ladiga nyubu ito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weirigo tisigo lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. dan le lafri do aba sifri uri bati li lagin aba guri kia aba ibuganya han laf li dan fulaso ma baiti alwa le meragu da madari lani aba lani gu longu rugu nagir buda ti don noba tonyengi lubai nafrida dan le lagir budu aba ladari ro ne guri ge.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Oaro.

0: अब आगे लच्चो लागो ही दुरूरी बते अब हाउ दिन मूसो अब हाई गो लो हयु बुदरे वयु बुदरे आहे बुई तिलु बे इले बाबू नगो बे बुमो आरोगो अलिया जी साला साले रही दुरूरी बतिले अब लड़िया को यु बुदरे हो लदग अब आग निले अब ती हाई गो मूसो लो उसे ती बोलो वाह लहनी ही दुरूरी बतिले अब लेने गो हो वाह लदगा में हा हो लहनी ही दुरूरी बते उलाहिया लीगी तुरीगो उवर लोमा Eager go bay home alone, Lawin and Mudon, or a darime lidania lobahani. Abame Narina go home, Nadag meeting a low half lahani, he do ribati for me. Abame Hagura go near Lon Lago Dunua, Larigame, Abame Hare do near Torigo Lidon Lagay.
1: Rulum Tigay Jesus Hempulo Len Hon, Lariaga.
0: Italia Rui Hani Lan in a cielo K Abba Tila Mosutasa Le Labunube Abba Uguri Licharidu. Tila moso tasa, ligia ilo le nyuro ti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochon, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba li abi lun, aba be lan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulo le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubaye aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lo hempulo larinya ga Jesus sun kate le hongridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulo. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu bemeha bungi liumulu ge profeta.
2: Na tindre haba lau hempulo kum, na fura guagu dubi kate le burimeha arakuta guaba ikum, luma gie la digin upo.
1: Aba launa hania Jesus grigia habion, aba le belu rumunadon, Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
3: Furango agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubui. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Alubahani. Ligia lagu mchumbe ubao. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hiduru ulibati. Aba laguru wa watu rugunlo lagu don. Itara lubagi ya lasusire don dame lagu mchumbe ubao. Aule uguri garo uwarigati. Nuna habanya nani angeligu asaga na nyason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehasha ragunia lido watu gemeti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Ame te dugbali le lubebe bungio, aba mehami ridun kewe yu lida la ruwe ha wagushi bungio. Agamba humana huguye le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe ha nile lani na sielo ke irisi nile ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia, aba ya la ramu dininye meme, le loiru lugunda aba lidin, aba luguru nisun le luma be, aba laganyi ha nifulasu ligia. Itara linya gen ruwe hani lelani na sielo ke aba alugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti lebegi, aba lidi, aba laluru ni sun le lumabe, aba lagan hani pero la ligie. Itara linya gen ruwe hani lelani na sielo ke aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati yalaron beye. Aba hanyunu nye anuwa da hanya udara, aba haridu ni habuidu banya, aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya habuidu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba tilaluga dunia Jesusu, larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
4: Aha, uaburemi.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lugu furanda lani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le reida hale ani lida gele la reidu bay. Asaka hati kate iseri luma kate ibinadu.
1: Da lagumushu bay, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagayron. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo, to lida abon fulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
5: Aliasa la frendere ugrile sundichu aule Italiasa gayara lubali milagro brile aduga
6: Diraga sarafangele Maria lugu shugon Libugnya Jacob Jose Simon lu mahudasi Yagin hagana wala mule no hamalit no wagana wa Aliya getila sub dire sunle
1: Aba hamaharu lu heresi biruni Aba larengo Jesus hon
0: Bunda tinha songuri e ela ama profeta Mama regali lingi ya lida agia fulasu lingi habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hamalu wago.
7: San Mateo, Kapitulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambu erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
8: Hua le abadisa habai le, sara hada gi hilanya. Ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti Herodes gasi lau. Businha ti ebeti Herodes laforeni Juan hilagubei. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinha te logo profeta lan Juan. Danti le efeduhani logo lagunfuli ru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lou finho. Logo lichigo baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lo tamuri hani labu lo buwang le abadi sa ihabay. Lo lichigutun lida aba asiyad.
4: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama luma kay ariyaga la li la lau fiyo. Agamba hamaya misra houtia. Aba lariyago lo lichiguni watun. Aba lariyago lo ladirirun wa labu lo buwang furisirugo. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani guhuang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisterei Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuridu lida geburi udu. Aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida je ugune. Aba larihi luago saragu haya la grigia hagia. Aba hagude me dagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina ali lubai. Aba hariego lani Jesusu disipulu gulu.
9: Dar galitia, aniwote grigia gana utelida flasule. Ona baya grigia ha. Nidha mamu galidu bulirahi flasu yarafa agaiha heigi ninu heigi.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Midi banya, rubu ma heigi ni hon.
1: Aba haringu lun.
3: Sengiri ginyon feng wama ya, hama bia udiro.
1: Aba laringu Jesusu hon.
0: Baruhu ma unu ya hon.
1: Aba laringu hon gridia, luhanyuru luwagu hidro. Aba laringu no sengi feng hama bia ma udiro hagia luha burugo. Aba larihi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu fein, aba lichigunu hon lani disipulugo, aba hafare nhanu hada gridia, sun hagia hautia kimule, larigia, aba habuncha gudu du sufania tau to igiragut, sengi yanu milu uguria egitia, bogu di hawe uria ama iranayu. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin urogun lubafu rugun sun aniha la ona hani grigia agoya. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
9: Ufio!
1: Aba ladimureha Jesusu hon, aba larinya guhon.
0: Gagura sumawe! Aule, manute de uma oi.
1: A balerinha go fedro lu.
10: Abureme. A himbuku ye lubei. Ei buka da bana ginha ligibu go duna chilila nyibu bei.
1: A balerinha go Jesus lu.
0: Igabuti.
1: A balarai ru fedro ti da de ogune. A balagume seru ei buka lenye hin lubei. Jesus ligibu go duna. Dan le la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago. Aba la gumestero abuluche. Aba la guara gulariega.
10: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu. Aba larinha gulu.
0: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo dumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune. Aba la galuma do garabali. Hati bugotida banha ugune. Aba hahudrogo ligibuge Jesus. Aba harinha go.
3: Inari ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin roguni duna. Aba hachil rihenesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chaguaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehin lubay. Aba hayum ragulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrago. Sun ha aguru baru are dagwatiya.
7: San Mateo, capítulo 16.
1: Abahou de fariseu, hamasado seu guaria e Jesus, do rabro de duni tido sadara. Abaharinha golum, no larufo do abassene le cielo guietihon, afim ramamo galo agoluma guiela bungu leabi. Abalarinha gohon, rombou eio arinha gatan.
0: Buido peidá la duga funati cielo. Binafim arinha gatan. Uribo peidá ugunha la duga funanho linha cielo anihamunhoga. Bian guatigibu huguia le. Subudi te luago ligabri da hon, ani bidia ti hon luago chuluha lila li dani asalbaroni. Gurigia uribatia, muara tia ha, amuri hatia sei ni luha fiano luago aula anugube asalbaroni hon gurigia. Gamalumo, marufu dube amu sei ni hon luai li sei ni honas.
1: Aba ligirunia, aba lidi. Dan le hahin uraguba disipulu gulume Jesus loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesus hon,
0: Goniga kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
9: Ladete maniga wa mafeng, la rinyaga baitara.
1: Aba la subudiru ni Jesusu haritago. Aba la rinyaga hon.
0: Kau wago hatihari daluago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa galikufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feinto na fani habo hata sengu milu wagunia. Luma atri nye la faninya tau igre gotu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani habo hata gaduru milu wagunia. Luma atri nye la faninya tau igre gotu. Idelinyaga me feng huboy luago mama la tuago fein na dumareha. Dale nyanyan huboy hon, lunha unigro gong hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
1: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gu.
3: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
1: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
10: Kristu le lirau bugyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latika mama lasubu dirago duni aba gurigi ya kati lebon. La sub dirag du nugu ci bungi le cielo bai bon. Narinha hare bon luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigu bai ligele en aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafara ga dun ya ubo wago, la fara go duba cielo.
1: Aba tilarinha gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani disipulu gu furango luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragadu bai lan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. ama habutigu afadiru nigu huria, ama rufud hatele luru do Moises, arinaga tigin hon luago la faruba la hilagube, gama lumon la staruba la luago luru waweyo, aba ladinu rufedru lo Jesus unyenge murusun, aba larinago lun tosun lanigi.
11: Mambu sera lei bun giulira, labureme, siati la suser ducati lei bun.
1: Aba la gararago Jesus, aba larinago lu Fedru.
0: Disse ba noi mafia, babu seru ye berederu ni la duguni wa lugunda bungi, masam naritu bukei bungi, basam naru kei wugur.
1: Aba ti leringo Jesus hon lani discipulo go.
0: Le busenti la fala runina, bule le katinye la, awanda le sun luwe re sufri runi le lumbi liabi lu nuegye, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalan. La duga le busenru ti le sefuro go lungwa ya ubogo le feri di rubi ibagri le magumu chediti. Ahele ahabi le feri de roni le bagre yago bogo noegi de bihu bay e bagre le magumu cha de tisiel kagi ho la longuri ye la ganyo ni son le lani no bole le feri de me lu bara siel u atini kata lani no bole auti kayara la la ganyo ha guri ye le bagre nagir buduba au le wuguri garo wargoti war ha manani anhelu niabi mala weiri guni le meme lani nugusi aba mete na fairo ni guri ye segon le hadugo bay Nenaru hau luaguanyahin la hata ege hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigote.
7: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedru, Jacobo lumo Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luagu aba ubu inyot, hagia riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedru lu Jesusu.
10: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
12: Aniha nire lehisi venu, le aube ome bulangu hunda, adude humile lubai we.
1: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manufu deda huma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba ti harinya gu disipulu gulu Jesusu.
3: Guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luago lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Enaru ni luago liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusi anobe lau. Itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubu diruni disipulu gulu wagu huang la leme abadi sehe bae. Ligie la Eliasi bae le wagu bae la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bae nyehe habae grigia. Aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahudurogu ligibudu. Aba larinya gulu.
6: Mbureme, gudeme la nisade bu. Gome dihati. Weiriti la sufri ru. Aninda heguoti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulugu, senha muterida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinaga.
0: Gurige mafinyati, gurige uribati. Atribaisa adalu naredero huma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Idamesa lagumucha mafinyani lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahe ligia. Luma ge ore ligia, aba la reida bune. Lari gien, Aba hadimre ha discípulo guluma Jesus o habu. Aba halig duni harinha galun.
9: Kasa wau siyam obali sifiri uri batiligia sagar.
1: Aba larinha gu Jesus o hon.
0: La digali logo hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubay hafinye ni ibi ni yurara la kei aba tagu mausutasa. Harinha gu balu wubu le. Gidaba yagi en bai balido mamu fulasa. Aba me lagi daru wubu ligi. Uwe ni kata hasiru ahi ibiha hubo ya fieni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyin afurie duni luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga runi wa.
1: Dale eibuga ina habe uwele lobo wa gugaliliha, aba lariyegu Jesusu hon luwagu lederege ruwa bala ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba mehafaru ni hilagu bayi. Gama luma ulasa rubala lidagi owe ni luwagu liru wawie yu. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinha gulun.
5: Ma fai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
1: Aba lona bu Fedro, aba larinha gulun. Afai hati. Dante lebeluru Fedro munadon. Aba lalga duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinha galun.
0: Dele barin hilun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinha gu Fedro lun.
11: Haterencha.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Hati lile na fulasu mon lumuti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wamani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu redunarugu, aba mebadigi ni furumi yati udiru le eigitibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubi lumbafaye ha wawoguwa, barubai aba mebafaye runi.
7: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gulumo Jesusu, aba halga duni harinha galun.
3: Kata isa weiri gutimaba ilida alarue habungi.
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe. Aba lichigu ni hamidagwa, hamagwa. Aba larinha gun.
0: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe yin. Mebelba don lidon larue habungi. Itara linha lubaiti. Le nyure uti lanangu lungwa. Nyubu iligia lun itara baila ke aba irahe. Ige weiri ti mabai lidan arui hani le sielu bai. Gurugi aginye le resibi ruti abba irahi lidan niri resibi lumuti na ginye. Furume warg le fuo guduti abba hada agin hai seri ginyabu nye lidan hafiyan nuago. Buiti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budubu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurugi ya soma adan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu wuguri lelebu nabai. Ligia, ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai dise buwari wa. Buiti mati lubebelu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahi mbagu lubai afigo gudubadibu sagabai, huibai dise buwari wa. Buiti mati lubebelu no sielu maguga sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani yaba hata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielu bai son ada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi au le uguri gara uwariguti. Ida liya harihi ilu. Ahianyahi lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hada agie. Maligri banya hibri luago wubu, aba melidi alwa hon toa yuri dagubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau sigu hau sun ha ma yuri dagubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bailu le feri deru ni aba hada agie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluma habu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wayadu. Ayo madugu gasu bau, abame banugu aba obiya gurugi haun lun son lalearinya woguti, anyahi hamamoga amuge fenti luago. Ahi madugu gasu hau, abame barinyagu ni lun hadamur ya finyati. ai madu gaso lo adamuri aba me badung ni ke aba mafinya te lagu bungi o ke ila aba agubra hati lisensi na gumadi gayara lam go la sansi ni luri ban ligaburi ni naru hau lagu lela hagura go yau bogo lagura wagu bagin cielo ani le hafara gadu yau bogo la faraga duwa bagin cielo Narinya hari gini hong luago, ahnya la uar da biang hidang ge yau bogo lung hamuri ha aba kate luma bungi le sielu bay, lishi ku bay hong. La duga lenye hamuti biama, uru wa ondran yu lida niri, anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fa du fedru lu Jesusu, aba la rinya gu lung.
11: Nabure me, atri boi sa wayo so la dugin nibiri aba muriba ni nu lung ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Manya gu tina bun dari la sedu weya su lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi weya su sedu. Ligi ya itara linya lubaya ruwi hanile siya lubaya ke aba uruwi le nyubi bay lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugay. Ligi ya hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyo nufiyadu. Ke masensu lubaya itun lafaye ha. Aba larinya guru we lula lalu guru nuwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fayru be sunle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru we, aba ferut na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingia, itera la duna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiyadir. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagumeseru achokre. Aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu. Musu uribati, ferudna numuti sunle baduwe ha ladiga ba yumura gulu. Luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari lafayru ni sun laduwe ha.
1: Aba lasuru Jesus warinya gina.
0: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lubo la bau che weyu libiti hordan. Saragu haya gri gya afalarut, aba larei da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hal guduni harinya galun.
13: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
0: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da lela duga balinya bungiyo grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harinya gatiginye. Ligia ligru bay lubay wuguri lugu chin, toma lugu chun lo laga noni wa toma lomari. Aba mehere daron kay aba rigu grigia. Mama anya lubay ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubay lafani ragu ni wuguri le ladona awag dubay bungiyo.
1: Aba ti haligu duni, harinya galun.
13: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiragu ni tu wuri luntigiru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higir gong hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumie. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligi buagun. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waru. La diga ya ginya agabara hane.
1: Aba ti harinya gu lani disipulu gulu.
11: Ahi itara linya lubi luagu ti wigiri tuma lumari. Guiti mati lubay luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umbanya lichika bungi ubafo. Amya gwendari giti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahin itar gubanya nu luma ge hagara hon. Hibri adugua riguti hon. Hibri reidi itiya magamani duga lo hedere geragun hon kwa sun suina gubay lo heseribidu lubungi. Lega bafo bay lo magamari du lan. magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhi ilu Jesus ulu lichugu ni luho buhawago, luma luo lafuri ya idu lubungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba laria gu Jesus hon.
0: Igre huma luo hayabi iranhi nyono, mamahara huma, ladega haharuma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawago iranhi nyo hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kata I biti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu ni bure gili ligye lun.
14: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
14: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namage irupay.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Ahin busen bubay buidu ba sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le begi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wigri ligia kate le, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larengu Jesusu hon lani disipulu go.
0: Ninaru hao, lagu hene gulan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Aringa gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lida ge luhu yon aba agusa. Sigur lau lebelu ron aba risi ti lidon arui hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hani gistarago, aba haligu dagun hamo go haringa ga.
9: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba laria gu niye Jesusu, aba laria gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Pedro lun.
11: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninarin hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garo wargoti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ha dusu kubailani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegiye, eresi biruba saa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
7: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Itar linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu hana dagi mentinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama na dagi mentinya lo lafayiru niya lo agu veju. Aba lona haniya na dagi melicharu rugu. Lari ginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladariru, Amo uguri ya mafisi jatinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagiye na dagi mei nishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu, furi ligi ya ladanru uru wa rabanweyu ligi meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabanweyu, aba ya lidi iparka rugu, aba ya ladari rungu uguri ya mafisi jatinya nyeng. Aba laniya gu hon, kasa uwagu yahu bei sunwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon, hei bagi na dagi mei ni chari rugu, aba me nafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Dan le lagunya dumbay, aba laniya gu labure mei chari lon habuti na dagi mei tinya. Waba hon na dagi mei tinya, faye I bamu ganyan, baguma sarame hama ge ha atatiru banya agumu honi, baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba ti hayabi ha atatiru banya na dagi mei keiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigia, dalla chiru pei hadani ha tatiru bonyo forumie, aba harita con lago gibeti mabila hibihi, aba gian hibihini kara aba hafayeti luagurgo aba weyu. Dalle heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari, aba haniago, hanyumbi banyagumo honi, aba rugin yoro hawadigumari, aba labu bafairuni ke wagia, wagile wandu bane wadagmane luma lisa gason weyu. Aba luna bon labure meichari, aba larinha gulun aba hada gien. Nomada, mama na dunya ni muruso marisha unhu. Mafu na gel luago faye te luago weyo hadaga darado numa. Baruhu me hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyago mohon ni kei na fayiru no ladaga itara ni ala nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luun nadaga ni le nabusenro bi launi senso. Odik imuga ton ladaga nuboidu. Itara ni ya lubaiti. Sarago hanya ha go mohon ni banyago eto hagia ba furumi yati. Sarago hanya gine ha furumi banyago eto hagia ba agu mohon ni. Ladaga gibetia agu arutia gama lumu mibetia anu adirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalém. Aba ladinuru haulani dusu discípulo hawei ha hibri grigia ha luago banha uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Que lubai harihini. Amu derei nawanha Jerusalém lenhembra lubai na deregerua au leu uguri garuvergoti hon habuti guha fadiri negu hurio lumahon arufu da atinha liluru do Moisese. Ha lun banha hasia durunina lun nome. Aba mehedere gorinina hon hamama banyo huri yulu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luago gurua, gamalumo nasa arubalidange oveni luago lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
0: Kaba buserubai.
1: Aba tarinha gulun.
6: Rinha gabalu hanyunu biani sani guha. Aba loige bom vene. Aba loige bubon na yag talidam barue ha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Gayara te san hawandu ni lueri aga igari gule lubei na wandu ni. Gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinha gu.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinha gu hon.
0: Inaru ni. Lun ti hawandu ni igari gule lumbe na wandu ni. Uwa rohugia me numa lida na sufriru. Ahin ti lun hanyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumbe nishigu ni. Li ishugu bahon ha ubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba haganyi du hama biya amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinha gu hon.
0: Kesi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, Niabi ya luna serbi dun luma lu nishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenye nu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinyaga.
15: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua rago.
15: Wabure me, ladiga wagu Davidi, gudeme wamabu.
1: Aba leredera gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinha gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinha gu lun.
16: Wabure me, buseti wawarihi.
3: Aha wabure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu. Aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyei lau aba lirara burigu tuma. aba me hafara ga duniya aba me hanugni ano ahinyi adumara ti hon loegi hadugni aba me harien golun loagu bosen lania Jesus gamalumo lagu yugo dubanya la
1: La sustere dumbo el dira lo lagum fili lo lem el larengo bei profeta dale la buri habe itra.
2: Ariye ga fuma lo uburu gusion. Ani te buru ita bu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba buri. Wariyo lo aba ba lirinda buri di. Ani manu anaha ti ila.
1: Aba houdi disipulo go. Aba hadiga ni kei larengo ni Jesus hon. Aba hanigo no buri gitugu ya lau sun tira. Aba hichigo no hadegre gu hawago. Aba lawari ru Jesuso. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebaya. Aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
6: Uweri guni.
17: Nuga wagu uruwe dari.
1: Dans les belles rubes, Jésus ouvre le Jérusalem. Aba hafu du son hanyen banya. Aba harien go sarago.
6: Kate sa grigele.
1: Aba harien go grigia.
18: Jésus sulé, le Nazaren. Fula sulé lida bui Galilé. Aba profeta ligie.
1: La rigien. Aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugur hetinha hama gain hetinha hanyen banyo. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sen sunyen. Luma hala ha alugur hebanya unhu. Aba larinha guhon.
0: Larinha hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutinha.
1: Aba hayabi fio Marie tin hama danima te lumo Jesus unye in templo rugo. Aba la rei da guaga duni. Dan le hari bali habuti ki fadir gu hama rufu de tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irang in templo rugo.
19: Uairi gini lu la diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba hagan idu. Aba harien gu lu Jesusu.
20: Agamba bumutsa le harien gu bai ha?
1: Aba larinha go Jesus hon.
0: Aha, agamba no mut. Malinha humagi ni santi da lereno bungio lenye lubei larinha go wa lubungio. Chiluti buweiri go yagono meme loi cielo. Ani irahi ni nyuburi ginya, hama hama chula roginya ere mu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanio, aba lasigrini ari ebunyen. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu. Aba lalamachun. Aba larin aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madari ti nikata tuagun luedige ubanu. Aba larin gu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gu kate ile, aba laweri du hanigi, aba harin gu lu Jesusu.
20: Ida liansa tasari bi tidibu igu to itara li furese.
1: Aba larin gu Jesusu hon.
0: Ninaran hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me la suseretun. Sun meginye kati le hamuri ha luma bungio, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama ugurinye abutigu lida hafinye hurio, Aba harinya gulun.
20: Harinya gabay wong. Kala biri chabay lubadaga ni kata ile. Kai ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudandagin aba kata. Ahin hau naba aba menarinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huang abatise. Bungiyo odi wugurinya.
1: Aba hagumeseru adimure en hama gu aba harinya gu.
20: Ahin warinya ga. Lagu bungi la ona habali. Larinya gugun kalau aku mafinya boy lu, lagu hona halau wagiri ya. Aku sering kubadi wagiri ke wuri bala dega afinya tiap sumu tu lagu profeta lah.
1: Aba ti harinya gulu Jesusu.
20: Ibi dia ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gugun.
0: Marinya gunubai ginya ti hon kala au bafo nadegi burikata ille.
1: Aba larinya gugun Jesusu hon.
0: Nabah dagwa aba kata hon. Harinya gahimen nu idalinya lah harinya lo. nyenye aba wuguri biamu ya nulisani kwa. Aba larinye gulu aba hata kye, nirao baiba nadagi miugunye lida taluba hon nindaduri baibai. Aba larinye gulisani lo, mabuse nruti na nidi, lari kye aba la science regularita kwa aba lidi nadagi mi. Lari kye aba lidi uchi lirihi le aba, arinye ga inalei le meme larinye gubaibu galu le furumi ya tilo. Aba lona bun le, larinye ga, aha nidi ba. Kama lumu miditi. Aniye ko humaiti no, kagi hata ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile.
1: Aba hariye go,
16: le furumiet.
1: Aba tilariye go Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. Ladiga nyimbiti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala ligabri habagarito. Mafia nuntun lo, Ahanya tiha gubra habanya lisensi na kumati hama horu afinya tiyalo. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabiri lu hafinya rolo. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi aduga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudu niya na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna habanya furumie, ligia meme haduga na dagi mitinya hong. Lagumu hon, aba lona hani lira, aba larinya gulungwa rugu, inibe beinira hon. Dale harinyi bali nadagi mitinya lira, aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire alaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame tiliabi labure mechari, kabage ladiga hau nadagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
9: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitia halutia hedere giruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe au bai me bere sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei, hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi yo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargi le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa daniganyi, lagumu cha wagu dubai, ligia ba asusere da hongrike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseo gu hempu li burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habu seru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
7: San Mateo, Capitulo 22.
1: Aba ya lagume seru Jesusu wa dimreha hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba mlamari idun lisani. Aba launa hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niumalugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigudunia lumusu ni uruwe, aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo hafaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bai luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate ilo mari, ani amisra houti ya hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. heba lubai ti lwagu brilari ga yoma aba me hamisra ni son hauma banya hadun rago aba hodi musu ma darugo aba hondor ni son hauma banya hadun rago buitia hama wuri batia aba tabuin shumuna hau gurege aba ti le belu nuru wai ari ha ya misra hotia aba lari hi aba wugure le ma sans rago ti kai luba aba mari yenye aba lari golu nomada idalinya gi be belu nubai nya ho ma sans rago kai luba aba mari yenye Abalariyo gu uruwe hon ha eteni lubanya lo dabula. Garagwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bay. Le yemba lubay la yahu waha akini hamelari.
4: Abalariyo gu Jesusu hon ha agambu bale.
0: Gibetinya agu arutinya lunhe beluru lidon laruwe ha bongiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseo gu. Aba houware du arihe kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesus kate le wagoti gayara la hadari ro liduru abati hona ha hadage hanigo uara hama hadage lanigo erodesi arin ga lu Jesus
17: maestro subudi wo muti logo inaru ni labaringo be logo gi arufu da bani le meri bungi lo inaru ni manufu de gani ka wei la de gani kata la lueri go grigia bu rubo ilu boiti barita guon buit salu la fai runu wa sensu lu uru wei roma na odima buiduti
1: Aria gulinha Jesus lun luriba haritago, aba larinha guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai senso le aube lafai hoa le senso no gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa no lun, dan larihi balin aba laligu dunia.
0: Kayiawa le laube senso le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinha gulun.
17: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinha gu Jesus hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
3: Maestro, arihe gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama, larige lun harua, dari lumon hasede. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangi sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga libidinye toa utilereno bungi hon ni luagu te lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya loya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagili sale larinha go bungi yu wanaru go hon. Larinha hare. Au lubungi te bai Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Itera linha lubai te. Ain hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinha go ti hamuga bungi luago habungi te la. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba le fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati leduru do Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Insi ya la babure mele bubungi te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weirigu timabai, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungiyo. Anilele bia ma lida weirigu ni le nege le, itara linye. Insi ya hama bibirigu bon kei binsi ya gwa bunguwa. Biango madi le, lige ebu beilun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libuguri Kristo le la nua dirubai bungi lo la salbaro niya gurigia. kansa adiga wagu
1: aba harinya gulu
17: la diga wagu davidi
1: aba ti larinya gu Jesus hon
0: idalinya ti lagu rubali davidi kaya bure me laulu bafu si firisando arinya gatiga davidi larinya hare bungi luna bure me nyuruba luege nowere dari nichi guni abaga niyo labu guyon bugode idalu bati la diga wagu la davidi Kristo ahi walu bali davidi wanari gu Kristo na bure me
1: Uwetini Abba.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Etiweyu

0: Afarawanya profetago. Laulira, subudi watu hongwa, lagu hadiga wagunya dun la ha afarago balinya profetago hage. Gumu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagachago. Hebe gu hugiya le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa he sefuro loya sufurinu le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profetago, ha maha chubanya au, ha marufu tatinya hun. Gamalumu huguya, Afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu laso. Itara loba laburu haduru huwagu luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumaki ya meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau berekia si, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ninaru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu buri son kate ile. Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa huguya dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan, wetote teredera huba maloga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
1: San Mateo Capítulo 25.
2: Abalerie gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani lelani na sielo kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lunha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani ti adari, furihu mairesi birei. Aba ha saron sung uriya ni buri ingin hagiya, aba hagume seru aran se hai halampu. Aba haniya guha maran seru banya, hon ha aran se banya, ruma murusu lida ge higasi uon. Laduga lenya gu chawa lampu. Abaharinya gu haran se banya hon. Sinyati, laduga logo bai uon, logo ame hon. Heiba gu bai lenya lu bai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran se rubanya agayin ha gasi, ligia liabin adari. Hati aran se banya, abahebelu ru luma lidon mariye, abaladorunu wabena. Lari gien, ligia hachilu nu hibiri uriya niburin ginya hagia, abaharinya gu, wabureme, daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tono.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye ti hon kaba la weyu ni kaba la awra nagiri buda, awle wuguri garo warigote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso, aba laguwa ruhon lumusu ni, aba lishi gu ni lisensu, Labu gion hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keiburi bian milu lun aba. Keiburi milu lun aba. Lafari hani hon keiha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba ti lidi luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itara meme le resi birubay bian milu. Ganyinti bian milu laun. Ahinti eleresi birubai milu, abalidi, abalashigin abahuyu, abalaramu dini lesensu li yubudiri nyayin. Sarago dan lari gen, abalagiri budun iyubudiri, abalagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, abaliabin eleresi birubai sengu milu fiadru, abaledere garuni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Abalarinya gulun, ni yubudiri, Sengi nye milu fiadru bichi guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubay lidan le murusu nruguti nichi gagibe ti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen abaliyambi le resi birubay biyan milu fiadru. Abalarinya gun lun ni yubudiri biyan nye milu fiadru bichi guno aniha biyan milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun liyubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti bukoye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti, Nici gagi beti labu gen baria ha. Keimon, gunda ba uwera noma. Lige liabi le resi birube milu fiadre. Aba larinha gon lulu yubudiri. Ne yubudiri. Subuti gube no muti lagu guguri ba here guti. Aluba ha ba lenye lumuti mabuna guba. Abuta ha bugi ya lenye lumuti mashaga ruba nikata. Lige ananufu tadumbe, aba nidi aramu de bisensu labu gen moa. Aniha luba iti le bani. Aba larinha gon yubudiri lun. Musu salofuriti, mauniti. Subuti gubei binyali luago aluba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta hao lenye lubei mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubei yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya. Gitahu meisensu le luma bei lwe. Ruhu meilun le lau bei disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bei. Lichuguba lau unlun. Aba me ligira gun lun. Angile madunga bai buiti lau murusun le luma bai. Lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le. Fui huma ilidun luburi ga lel baugi di bai. Le nyemba lubai la yahuwa ha akuni ha me lari. Dame nagiri budun. Au le uaguri ga rewari ga ti u bau wagun. Ni abi ma kei uruwa iga yegu angheli gu nau. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni luna gusara ga dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari uagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Higogu, uge lebini la libe nuguchi. Resibi humai arui ha nile aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale analama chubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai kei chiludu guti, rutu umuna no. Dagati madagra gu ninu agu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngu igini bu. Ida bugagia wariha bu lau magra bu, aba vichi ngu duna bu. Ida bugagia wariha bu keishi ludu guti aba vichu gu muna bu. O madora kuga aba vichu gu dagu bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisiru gu aba udi nariha bu. Aba meti nariha gu hon. Ni naru hau furime gwarga kate leha dube lun aba hada gena mule no. Ka la luna bu bay nu ginye hadugay. Nariha ga meti hon ha lwe gen bayan nubona. Dise huma nwe. Ugi ele lumbe ha sufre no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay. Le aranse rube luba mafi haulani gu. Ladiga dale na lama chubay. Michu tun egini no. Dale na magra gu nubay. Michu tun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michu gu tun muna no. Mege tina dagu michu tun no. Sandi tina dawa au midi tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagi yano. Wabure me. Ida bugagia wariha bu lau ilauma o magra bu keichi ludu guti o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lumidira gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, luago furumi wari gila kate ile madugun hubei hon gurigia, ka la luna bu bei, madugun humuti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufri runye in lun sundan. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungio, aba me haudi sielun lun ha gunda runye in lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama ugrien weirgu te lida hafia hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato lego madimat. Da larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lu longwe, aba la sacriha. Aba lagu ya gudun idrandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugiri ya weiri gutia. Aba larinya gu hon.
4: Afigo hadin. Lau nedere gu aba ugiri madunu tilu nowe.
2: Aba harinya gu lun.
5: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
5: Siati vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu nabungi. Ladiga lebegi oweni.
2: Aba hawara du, lo lagayin hon lo fula so aba wugri le adikibay kate low ti muwa low sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lo fula so hita lubay liri fula so ligia, chilulumo dan le. Itere liya lagun fuliru lemhe laburiha bay profeta Jeremias.
6: Baruga buti darandi muisu fulata ligia, ebegi legichi po Israeli na law wugri ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugirle adagu bikati lau timua lau inariye kuni nabuhe menu.
2: Bari wati Jesusu ligi bugion gomadi mati le alga da gubali larinya gahon
7: bugunya saharu etabai horiyo.
2: Aba larinya gu Jesusu lun
0: bugunya guanari gu arinya gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugirin weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lon.
7: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuagu.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti disa ti leiba haliri giri ti barawas. Danti le Damuri yuhanya lubai sungrigia, aba lalga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabu seru benigra gudunhin, barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
2: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani naguseruni, aba tauna halumari yarinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugrigia weiri gutia, hada ugrigia lu hamuri ha lu lafuri gu barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba larinya gu hon.
7: Kahata gebiangu be hakusere bulu nigira gudunhu.
2: Aba hariyangu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba lariyangu Pilato hon.
7: Kabati na duga lau Jesus leungu be lariyangu wa Kristu.
2: Aba honda busungu be, aba hariyangu.
10: Dagu obay lagu guruwa.
11: Aha! Dagu obay! Dagu obay lagu!
12: Dagu obay!
2: Aba lariyangu Pilato hon.
7: Kati uribati la digi bai.
2: Aba ti ma haguwa ragu, ariyenga.
10: Naguwa bai la uguruwa.
11: Dawa bola! Dawa bola la uguruwa!
2: Dale larihi bali Pilato, luwago siyan laan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariyenga ina.
7: Mama ulube narihi lau lawe ugiru maduro tile. Hugu ya lu harihi lau.
2: Aba harinya gu sungrigia.
13: Wagi hama warahi, wanegu ba frumi erugwari guduru wa wuguhu lwagu longwe.
2: Aba ligira guduni Pilato barawasi, aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba haniguni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato, aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luwagu. Aba hichigu aba ridi lauti hiyo labulugu. Numa aba maburu luhaburugu le longwere. Aba tihahudurugu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
14: Kabaga ila haruwa ite huri.
2: Aba gie haswere guni. Anigehe maburu ligia. Hichagwe labulugu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadari nu ladagra guluwagu, aba hanigani lu ladara waguni wa luwagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa Jesusu. Itara liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigu. Nyein hichika diwein, Migi siyo, lo kata igifiti lu Jesusu lu lato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu lu agu guruwa. aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dera guhadago itara li la gunfli rulem la burha bai profeta
12: aku le tinha ubunuruni lu hani kaba la hada ere dera tau na dera
2: aba hanyuru nyei lu honi giruni aba hichugu aba aburi honi lowge li chigne nyei lu bai lari ga kala li durubai itara li aburi honi ligia
7: Jesus le haruwa ite huriyo.
2: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
7: Bugie le ganyara bi bagulumu tempulu, aba ya barara magudumu li dauruwa weyu, salbago babungwa, ahen li rubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
2: Itara linha guia rehera ha habuti go fadiru go hamaru fuga tele duro do Moisés fariseu go hama go grinha goiri go telau aba ha harinha go hama go
15: salva ti am ahen lungua siati la salva ragu ahen ligia lubei haru ete be israelina rarila loje gurua afinho mamamo galuago ula la fine lago bungi salva leiti bungi gueto ahen nani lubei lago hisi lalu kei aninha galali lubei won lago lira la bungi
2: Ana bahamuti gien hiwari te ha daguwa banya luwago guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
13: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
16: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
17: wariha hanyuwe
2: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu templo lida bien muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handibu aba lahuna chagun umuha agu ya guati estaragu hadage afinye teluagu bungi Hame ha hilagwa yambanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lido uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago,
18: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye no saragu uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deyna lubei, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyango Pilato lulichuguni walu. Aba lanuguni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluwago dubu. Larige ladauru ni umuha, lau aba dubu weri tiluwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
18: Wabuti, arito gu omuti lwagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni, ouna hagubo iba achorurei umuha. Dari meluru waveyu, miabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba me harinya go hongrigia logo sara lila wedi timali meti lagu mo hon yeni le sugulo le frumeti
2: aba larinya go pilato hon
7: baruh ma fiu sudara heba choru humai umwa hon le lubi duaga I huarats
2: aba ti hodi aba ha choru ni dubu le luago bai umwa hon aba higiru ni sudara go lu honigiru ni
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinha weyu de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiro aba lani wabureme angelis yelugi. Aba liabi luago umuha, aba lagidaru ni dubule obe ladorua. Aba lanyuru luago, miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, teabi ladegrego, ma lanari metiharu, dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguan, aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia,
12: anufude da buma, subuse tilu luago ala uyenu kesusule, aga logu ubi luago duwa, uwa tiga, Sarali te laria guni. Igo u marihi flasu le gini du bei litu gu. Aba me hiti fuese. Aba me maria gu mo lana di siku gu. Lagu sarali la. Lagu anigira la rubakwa galileo. Nien va tarifu. Ani ha abu do gado le lumbe litu gu.
2: Aba hodi urian hagia. Ofu da guena. Lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa goina ariya gai hod disipulu. Sunti ayaha la luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu, aba hahudrogu lu, aba hoguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
0: Manuhu de dehuma, heba avisara nyanani gulu hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, Ligia hodi hada ye sudara ha onigru balia, aba hodi uburugu, aba habahda guni le asusere dubei hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama wugurien weirigu te lida hafia hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba hariangu hon.
13: Hariange me logo dan la leunha la arumugariebu. Aba la haya bilani Jesus disciplu gu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplu gu, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulu, lousun ayahe ilan hadagya, logo ti hafinye luago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
0: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku, heba lubay ti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
18: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
7: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Le liru buingiu, buruwa nyulinya ti dan li liru bu profeta Isaías.
12: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biyabi. Agambu o tiago umala li linda fulasu makenda bati, larinya ka. Aran se guma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
7: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chi hong grigia, lung hasakri ha, luferudin walan hafigum. Badise wahagiami. Abatiha hayabu in lida gesun judea lumasun Jerusalem, agambui la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigum,
2: abahe la badi seruniya huan lidan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la puriji.
7: Anite baya ba lega ba fatimati nui. Darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna na bad serang. Ahi legia la bad seribadu lau sefri sandu.
2: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasareti gine. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aban la badi seruni wan lidan duna legiri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugini. Aba la dara gun cielo, aba larihi la reirun sifirisandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambunua la rinyagun aba umalali cielo gi.
17: Uwe hiru le gisi bini, le aube ome bulanugunda.
2: Lari gie, aba la nuguni sifirisandu Jesusu lidun fulasu magaira wati. Aba le rederun Jesusu bia mii. Ve yunye hagana gua anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nye. Lari yye, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yye la derunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi. Aba lari yangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larue habungi yo. Asakri ka huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
2: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
0: Igogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
2: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyugube Jesusu. Hon laduga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
19: Kome sabe mestera wamo Jesusu Nazaret bia bia san luba gri shuguniwa subudi numuti katabula luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
2: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
0: Maniba furiba lida agi agurigi le.
2: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sunhanyi mbanya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
15: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
2: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandi yung lan. Aba ti lidin tuagun. Aba larig duni tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Dan le lalidun weju gunye li
7: Aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatia lung Jesus. Aba hondara gu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus saragu sanditia halautia amuye guenerigu luyeri sandi. Sagaligia saragu sifirigu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lung hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nyila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu di loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
20: Anya hinta saragu girigi alwa habu.
7: Aba larinya gu hon.
0: Kemo li don buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gu ginye nye. La dega lun lira niyabi ubo wago.
7: Itara linya lubo iti. Ayibu ga lumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Li dan buri haligili sin huriyu. Li dan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura aba lahuduragun ligibugen Jesusu aba layumuragun lun lariñak.
15: Gayarati varidaguagidna ahabu busen.
7: Aba lagude medagun lu Jesusu aba laguru ni lau luhabu aba lariñagun.
0: Busentina aridaguaba.
7: Kei lariñagu itara aba laraidagu sanditi ligi. Aba ati launa hani Jesusu nye ingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwabaiti ya nika unwi, nyuduri gu baruhu da guwabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigirigya luagu arita guwati bula.
7: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai la sinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
7: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondara gu saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablu gumuna louginye le nye lubai Jesus aba hareira guduni sanditi nye nginye tida lubarare dan le larihi bali Jesus hafinye aba larinya gunlun le sandiboy
0: ninao ferud nawali bifigon
7: nye nye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi ha nyumba nya nye aba hasami naru
21: kasa wagu la dimre he itera la nabu guenga le bungio la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio
7: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gunhon
0: kasa wagu hasami nare itera kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le ferudu na wali bifigo o larinya wagun lu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garewergoti luferut na nafigo.
7: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
7: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengie. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo harinya gaili.
22: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
3: nyenginye abalidi Jesus la ruduna danle ayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba la rufuda hahon la surun la rufuda hahon aba la sigiru ni leibugu aba la rihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye la gubura hoa lisensu gumadi aba la rinya gulung
0: falabana
3: aba lasarun levi aba la falarun lari ginyeti nyenyi hesusu eiga lubinye levi nyenyi nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga sarago hanya afalaruti dale harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
15: Idalinya sa legi bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
3: Dale, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
3: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
21: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
3: Aba launa bunia Jesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama. Anhi anihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafata hotu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le me metife gamisa to iseri gi rubon, tahiri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati maba hairiti. Meserun watu ginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
3: Logo aban lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
4: Ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida luweyu remera guni
3: aba larinya gu hon
0: malei hagidu luagu leme la dugu bi David luagu aba dan dan le lalama chumbay ligi ya hau son libi yugu aba lebelu nun lubi umbungi dan le avi atari lan fadiru ele inyu timabay aba leigin no fein to sagrobon, tomaha wabon heigin no amu gurigi hawedigia fadirigo segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banye.
3: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wuguri gara wargati luagu luweyuri emera guni.
1: San Marcos capítulo 3.
3: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligilis hurio. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesus lun lida lue yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariengu Jesus lun le hilali bai uhab.
0: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
3: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
0: Kalumbi ladugun walina luwiri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
3: Sun hagia aba hamanichun. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wuguri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
3: Aba latu leruni, aba lareidagu. Aba tihafridun fari isewugu, aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Danle lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudeagien, Jerusalemgien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariengu boi Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larida guwa gudun. Sun sanditinya aba hagura gun hongu wa luagu lurungu haguru ni lun larida guwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banyan sifiri guguribatinya aba hahudura gun ligibu ginye. Aba haguara gun sifiri guhada ginye harinyan.
5: Lira upungi upuguya.
3: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi lan. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labusea. Danle ondara lanya aba lanua dirun dusu hada ginye lun luma banya lan suandan. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun haraida guagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago lao hua le lamule. Ha lirahunyu sebedeu. Ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi. Mini lan lira lirahunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afagwati lun hawanse rukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Ladiga hariyengu grigi ya logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalemgi. Aba hariyengu.
21: Guguri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
3: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuiha ni le afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chakupa. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chakuagu le regube lira. Uwa ti niyaba lule belurun lubiun aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinyago begurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wa la figo lira. Lerede ruba hadunu lun sundan.
3: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herediru mbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
6: Anu hati abugu chu haubamule nubogudi, halu hanyadibu.
3: Aba larinya gun on.
0: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
3: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyegeye gulao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitu nu, tuma nugu shubon.
1: San Marcos, capítulo 4.
3: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba hondara gun sarago grige lenyi luboi. Ke gibe nya luboi grige nyi. Aba ladinu Jesus ti dunga ba ugune to nyi bu dunaru. Aba la nyuru ti da aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da sarago katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyenye aba abunogote aba lafuri don abunogo. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba labur halabati na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labu chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabati na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. A nem entelida aguinha, abra te lida um mua buiti, aba la bochon, aba la weina mudu, malu buido aluba ho te lida aguinha. A nem lida aguinha, isso que te darão de in logo cara aba ilo, libri, rute urua wen, libri, sa.
3: Aba te larinha gun hon.
0: Hagariga iruguba nha luha gambo, agamba hama.
3: Lariguinha, dan lelere derube Jesus labugua. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligudini kala lila bai hempulule. Aba laria gunhon.
0: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu larinya wagua kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidin elamu gohon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uelamu gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, nuferudu na wala hafigon.
3: Aba larinya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiyu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru bungiyu, larige hagambu ni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kate le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigi ya, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, Aluba huwa tikate buiti hata agien, kei lila nadu le ichi kubai darandi agu luago aba ilo o uru wa wen o san.
3: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun bai lan. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa bai lan. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
3: Aniya getiginye hon.
0: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau bagiye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
3: Aniya getiginye Jesus.
0: Itaralinya lorui habungiyo, ke le susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gu nyula o aga gu duwa nyula. Ari ya bula yebe o weyu agu yebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumu ibidi ya ti lu abu nagu ti ida linya la susar dun. Mua gu anarigu aranda rati. Furumie aba lafri dun idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lau ila. Dati le funale lila nadu. Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
3: Ariyanga tiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laru ha bungio o ka muga himplu ga yara be wayusuru lu warufu duni. Itralin ke aba tila mosuta sa le abunu tilida mu. Ligia aba lidange ilo le nyuru ti mabo i ubogo. Gamalumo dale labunu aba la weri dun ligia weri ti mabo ti dage sun hidru gaigu atu to lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lu ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gube.
3: Itralin ha Larufu dhan Jesus logo laru in habungio hon lau sarago himpulu libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama marufu dhan ti ni kata hon logo laru in habungio mayusru ga himpulu aba la fura ngwagu dni sun himpulu hon lani disipulu go dan le hagiere go la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani go Jesus hon lani disipulu
0: ke mon lo bafuru go laguno
3: Aba ti higiru ni yasun kirige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha du natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
8: Maisturu! Me perse gutu pusa la wati pere kuala.
3: Aba lasarun Jesusu, aba la den halun garabali, aba la riña gun lun lagun.
0: Maniba, derega de guaba.
3: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sun kate, aba ti la riña gun hon lani disciple.
0: Kasa wagu lueri bay hanufude. Kasa wagu mafine hubay.
3: Aba herederun, lao onwe buanufude, aba Halu gidagun hamagu.
9: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garaba li luma barana. Adiga hamutu le lubay bay?
1: San Marcos Capitulo 5
3: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bay gadara. Lari ginyaru gu lafridun Jesusu tida ange uguni. Aba liabu ngaba grigia. Kawagu te aban sifiri uribati luagun. Grigia ligia. Kabu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwa ti ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwa ti ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri kabu sandu. Iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gien. Aba laiba agun lubarun, aba lahuduru agun ligibu gien. Aba laguar agun lung.
19: Kosta wagu pemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
3: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
0: Sifri uribat, igira bay gurigi ale.
3: Aba lalig duni Jesus.
0: Kabiri.
3: Aba lona bun lariñaga.
19: Lehiyo niña, diga kibetio.
3: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lun, hariñaga lun.
19: Una bawahado buiru hara. Rubo mawo luwe beliru hado.
3: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba hebelurun hadon buiru. Nye nu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru hagi. Aba haiba agun. Aba dagwe le asusere dagwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dagwe. Dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la dahiragu arahi dagwale. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habagu daguni le asusere dagwe lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribatia. Luma hawagu tibuiri huu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu nu lafri dun lidange hagai dan le ladinu boy Jesus tido uguni aba la yumura nguguri lebuga kawago boy sifiri uribatia lu lu lidin lu mahati Jesus arinya garaguti lu
0: bay babu bi hamu bidu hin aba me baba huta guni sun le la dugu bay babure me bungi buago la ulugu de me habu bon
3: aba lidi.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Tuve Jesús.

0: Manugu Hama, Nikata Log Hebu, Lady Gabadu, Molumutigine, Hanugu Ni Fing, Ni Sago, Ni Saints, Lum Gay Digla Hasabadu, Lumabia Matan Hasimisi, Aringa Tigine Hong,
1: Namelehebelo Ritidamba Muna Pusura, Rede Humani Tida Meme Muna Tuguya Dari Hafuri Dolida and Fulasu Ligia. Ahunti Meresi Lu Hama Lida Abba Fulasu, Mahagi Mehagambunu, Ui Humanigi. Aba me hafur duni kaliti luege hugudi li seini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari lagu honwa. Ninaru hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu laguse lagu dunia songu rigia. Ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia lagu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu huribati ya Hawaii Grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa liluba ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyoguti.
2: Saraya huwale abatise hebae lida geoweni, ligia luweni bailubafu.
0: Hibiri ariyaga.
3: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
4: Aba profeta kei habinat.
0: Dale lagambu bali erodisi sungle aba larinyagu.
2: Mwa le meha nadira gudibai chigle saraya lida geoveni.
0: Le meha susera dubai auna hali meha erodisi adagri huwa. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi uirio. Aba la nugunu erodesi lumari. Aba meha la niña gunhua lun erodesi.
2: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun hua tun erodesi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti la duga hanufute tumeha erodesi luei. La duga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Aba te launigiruni. Lausu da lan la gambu ni erodesi le la riyangu benhua aba le rederun ibidio galun gaba lan la dig. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarilu ni erodesi tichansi da le lagufli rumboi erodesi iruni. Aba la digun fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiruguti ha galileva. Aba tebelurun tiro erodesi nyihi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
2: Amuri ha bai le babu seru luma nichu kubu.
0: Lulu muti lereru untu luagu nichu kubu ilan furumye guwe gukate le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tu kubushu.
5: Kabasa namuri ha luma.
0: Aba tarinya gun tun.
6: Amuri habili chigu huwa le bati say habi luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lun.
5: Busena lu bichu uni li chigu huwa le abati say habi nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Frese, aba launa ha uruwe aba sudara, laudimure lun lanikuni lichigu huwa lun. Aba liki sudara ligia furisu lun, aba ladiruni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu lun hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chiha. Aba haundara gu luma. Aba habahuda gu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Igo ugu. Keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboiti houdin tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti. Aba ti hajabu ingwa lida gesun lira hunyu flasu aibu gaina. Aba hachiluru lubara gen la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lung. La diga yitara hanya la kaimu lung hamuni. Aba lagume serun arufu ta saragu kate ihun. Dale taru hali aba hajabu ingwani disipulu aba harinya gung.
4: Taru hali tia. Eni uoti ya gana uti ya lida flasule. Ouna habaya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafabe ilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu peidi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
7: Bayara tifunagi ya uodi ya gai hafeng hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafeng hon sujuru.
0: Larinha ga Jesus hum.
1: Atrinhong é fém hum. Ei bari hum.
0: Dale harinhi barum, aba harinha gul lum.
8: Sengu fém hamabia udru.
0: Aba lanyura gudu neguri gya sagadi hum. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanyugni Jesus sengu fém to luha burugubon. Hamabia udru ha, aba larihi cielo. Aba latei yuni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu litu unu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duusu faninye, la utife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama irahunyo. Aba ti ladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachilurun Bethsaidon. Sun aniha la ayorogo hongrigia, dale nyudun hanya, aba lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Da lagunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu ruga ale buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhale la hon lun Ehenha ladiga abarunye la garabari. Duba laruga abalidin Jesusu awagun aibugaina ngibuwa gutuna. Lasu giraye behao. Dale harini bali aibuga ligibuwa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyangu.
1: Ganigu huma wei. Manute da huma. Aule
0: abaladinu ibun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani dilau adiga uwa gilela gufuranda hamani milagro lelatigu bitau fein logo gabafula lusunkate bererugu hani abahanyoro guni duna abahachilurun ena sareti abahagurunu uguni larudun kele aube hareiragu tidage uguni Itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsung fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe lirangu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha. Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
9: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufudatia lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi mburi ginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kai buri lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseu guhama arufu dati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinya ga lu.
8: Kasa wagu mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
1: Linari un profeta Isaia si talen larinya gubui huwagu lagu biangu ala higibu larinya hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tise tonoi. Mala te hau duragun no la duga leanu gunye hakuma din wuguri ya harufu daha.
10: Aba larinya gun Jesus.
1: Igre humale lugoma di bungi yo lu hafalaru ni binadu hagabri binadu grigi. La sibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe ina lera. Maestro gugin ya buiti ya huguya. Igra humuti luguma di bungi ya luha falaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chin oto lugu chon, sinyati nedera gu nibo, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lula nishiku ni lu bungi. Luago furume guare gun la le arinya guti itara, mama le la lunti litera gun niya lagubrigo. Laulira, me bege guda huma le luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gun hon.
1: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi lo la vieta guduni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai titan la niga grigia ligi avia da de gudubali ligi bugin pungi
0: dan le ligiru ni Jesus grigi hagia aba le belu rumuna dum aba haligu duni lani disiplu gu logo himplu le aba larinya gun hon
1: uati sa kufuran da homa uati sa kufuran da homani lo agusun la le belu rubai bogu digin lidon grigia si ala la via da guduni ligi bugin pungi la diga me belu titidon la niga loraga irugun le belu Nyenge aba ya lafri don lida gini.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiyo. Arinya gati ginye.
1: Anati le afri dobe lida ge gurigia, viye da gudda lumuti ligibu ge buingiyo. Ladiga lida gina gurigia, otida gina hanigi lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kati uribati le, tidangi hanige gurige liabi, ligeti avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyenge lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runtidon aba muna, animabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribat. Aba tiabuin aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba larinya gu Jesus utun.
1: Nuti nederagun niya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin lutagidarunu wa fein hawe isani gu lutisiguno hong only.
0: Aba tonabuni tarinya.
11: Ahana bureme gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguobo isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
1: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uriba titi daginya birag
0: Tan le tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichuguni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nyenge lau hawai grigi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenge lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladara run larigeri gumagamba di kiligia. Aba tahi di chunyenye nun ladino rehabuido. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tat malarinya ku hulu mabahuda gu hamani ligia tu mahabahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
3: Adlita lumu di sungkat ni buidu. Garilu lagamba di dunia magamba di tinya. Adimure gita lanya marinya ga di tinya.
9: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani discípulo gu aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu la dega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hamalu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga la dagaru bafalalo hawagu umada. La dega anyahi hata agia lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
8: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinya gulun.
4: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiru ni lubuingiu. Aba laguba chogunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafaring hanu ada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiruni hawagu. Aba lafaring ragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serun asige ni halumu Jesus. Lunti, au choguni, aba hamuri ha, lunu larufutu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri ha gulugi ya lani ya danle milaguru. Ni narin hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesus, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Gouni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu adangwa.
7: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya gu lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma me fen huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun san lau harige iruko. Marita gung hama lisa. Dale na fari habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fen habudu.
0: Aba harinyagu.
8: Duhus.
2: Agi dale na fari habaron sedu fen hada gadiru milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinyagu.
8: Sed.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumma ragulun lulagurun luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahenga yara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
3: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni akaiti di buwewe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
2: Ebelu rabati uburu mo, marinyagu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nito mbui nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disiplu gu larinye gahon.
2: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
8: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Hibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
2: Anti huguya,
1: Katana ti lida harita ko.
0: Aba larinya ko Fedro Lulu.
4: Buguya Kristo bay.
0: Aba ti larinya ko Jesus Upon. Lumarinya ko hamani ni kaun. Aba lagume ser un Jesus warufu da haun. Larinya.
1: Lonti na sufri no sarago. Aule wuguri garo warugute. Wairi bay hichi gong wuguri ya wairi gutin lida hafinye huri yu meberese ni nao. Itra lubagi en hauseru ni na habu tigo fadri go hama arufu da hatinye liluru do Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bay, gama lumon, nasaro balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Surangu ti larinya gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawagun lani kisipulu. Abalepe chuni feduru, abalarinya gu lumon.
1: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungi, basami na ronke wogori.
0: Aba ti lagua ru Jesus hon lani discípulo gu hama hibir grigia, lu hayara fadun lu, aba larinha gu hon.
1: Le busenti la fala runina, bulia ilei kate nye la, baru le iluguru wa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege, luma nuege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Kagi e hu la lung grigia la ganyi runi sun ubao, le verdi rome luane o teni catalani no bole le gayara ti lichi gu nigori ge luago te sefro luane le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hakibu ge gori ge muara ti ani ga figo ti ha na nego bagine busiga no lao ole u gori garo wergete dame le nia bi sielo ge lao luweiri gu nugo chi ha o angeli go hasando bany
9: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ninaru hao. La guanyahe la hata ge haya banya weto. Maumi banya dari harihni la chilurun la ruwe habungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari yen. Aba lanuguni Jesusu Fedro Santiago luma hua. Logo aba wibu inyut. Aba lamu yedago larihi nye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun. Wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo. Kayara ti hachibun gamisa. Lun taharu dun ita. Aba harihini Elia siluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
4: Maestro, lida dan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gu bay. Aba larari rundure lenye haboy. Aba ladoura gu hao. Aba lagambu nua aba umala le lida ge duro iligia le arinya gubai.
12: Ani hangi le hisi e koi ne, aduga humui ne lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, ge yegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le araire ina hama loe ge wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata ilafuna asa rubai lidage oveni. Abati halgu duni Jesusu harinya galun.
8: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie. Lubaragi Eliabin le Kristu bay.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furume ani laranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubilereru bungi nuago awle uguri garo warguti. Ariya gatulagu na sufri rubala sarago ani mabahu dun wabadina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara lubala la susero dun lo.
0: Lari gien. Aba hagibu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asige ne hama. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi dun hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya ga hon.
1: Kawagu hasige ne hama.
0: Aba lonabun, aba hadagen hanyiba. Aba larinya gu.
13: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu muti larga de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, le debilu dinya ti tara amuri had na hama bane disciple gu lu hasagro ne sifri uri batle loi si hamut
0: abalona bu jesus abalarinya gu
14: guri ge mafia re ditin atribai sa da lu nere deru ni huma ida me lagu mucha mafia ni le hida be baru me ra hli ge nya ho
0: aba hanu gu ni nu dale larinya bali sifri uri batli gi jesus aba lowe ha gudu ni ira hli gi aba leiko tu muru gu aba lagara baha aba lafri ha akuto lidi mulugugi aba lalu gudu ni jesus luguchi aba larinya gu lu
14: atiri dan lau iter
0: aba larinya gu luguchi
13: luma ge nyiro gili gibel waya su lahu churuni sifri uri patli ge waturu gu oduno lugu lae belu lafaru ni hilagu bai ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai patugu sumukate Uteme wa mabu idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
14: Ka wago barinya ga ahinga yara lubai. Son kate ga yara te lulen afinye bai.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
13: Afinye tina. Idre go bana lu tima lagon undu na finye.
0: Dale larinya bu Jesus logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
14: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridon, aba lerederu irahu ligia kama hilal, saragun hanya aria gutia logu hilala, aba larguduni jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararamu, aba tilebelurun jesus munadon, aba haliguduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulu
10: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgi sagara
0: aba larinya gun on
14: lugundo libe sifri le lauru gun furi igi luma yundaro ni lubungi ga yara la lafurito
0: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
10: mabusa eruti ti jesusu lun la subdirunwa halia en la la dega la rufu de hala hon lani discipulo Arinya gai nalgia luago ledere gerubala ligia le vuguri garawaregiti. Haha burugu vuguria uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafarna umu munada aba laligudaniya Jesus.
14: Kasa buga wago hadimure hadaibu gaina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
14: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun on.
14: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: Aba larinya gun huwa alun.
8: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gun Jesus.
14: Me veri dire homai. La digo wa tini aba le digo ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagan wa magi nye. Ni naru hau. La gu furu me guari gana le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la diga lani gu homa Kristo le bihu ba afaye rwa hau buiti. Furu me guari gale afigon gu duti aba hada gen ha iseri gen nyabanya le dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Ahabu lafigo guta buha bu guanarigu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heweru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarigu, Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sigi lau badarun mafi wati lau biangu baibu gudi. lenye lubi mowi hama hevero, menye gucha diligi ya watu. Abu ginye la figo guda bago, buiti mati lu basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon la ruwi habungi ya lau aba agu, sigi lau hamuga badaron mafri wati lau biangu bi bago, lenye lubi mowi hama hevero, menye gucha diligi ya watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahile ferdira lubaswa, kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humogu.
9: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya leñin lubei, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni, lao aligudini, ahe mariba lubei lun, ligira gugugiri tuma lumari. Aba alarinha com Jesus hon.
14: Kameha gi alarinha com Moisés hon.
0: Aba harinha com Lu.
7: Arinha gati Moisés logo gayara lati chugunu agara dalane na igira gunitu umari.
0: Aba alarinha com Jesus hon.
14: Lise com bale Moisés com madi lira hon laduga tidere hanig. Ahi meha dan lela dungo bali bungi son kate. Uguri toma uri laduganya. Liga ligru bai lubai uguri lugu chi toma lugu chun lulaganonu wa toma lumari. Aba meherederon kei aba regrigi. Mama anya lubeti biama, aba reganya. Ligi amon lube la fari reguni wuguri le laundo rube pongi.
0: Dan le muna da hama, aba ya halugudini disciplu gu lo kataile. Aba larinya gu Jesus hon.
14: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahigi tigi rowuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahunyo lu Jesusu. Lulagunu hawagu. Aba hagume serun disciplu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gun hon.
14: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladiga haitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaroi habungi. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laroi habungi.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galu.
13: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chagiti.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
14: Kawagu barinya gano buit, aba rinya buit, ungiyo. Subudi tigu madibu, magabara haba, mafara haba, miweru haba, madimri haba iye ni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubo.
0: Aba larinya gu uguri ligie.
13: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
14: Aba kati mege bai lumba dugani, baiba, alura bai sun le bumu bai, Aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru dagu. Aba lidi lao iru ni la diga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
14: La narime san lene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
14: Nirahin, lene gu sa lebele runwa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigu lau lebele run aba risiti lidon laruwe habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halug dagu hamagu.
7: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
14: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bungiyo, gaera tila salbaru niya laduga uwa tini kata lasi yero bungiyo.
0: Aba tilarinya gu, Feduru.
4: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gu, Jesus.
14: Ninaru hau, lagu furmi warga lale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, oluguchu, olirahinyo olufula sunuigie oluigie la ugano le lani na salbaruni le resi biruba sa weyasu sugula ugueto lida ubole mona amulenu ibuganyanu itunu uguchuru isanigu luma fulasu lausun leiba honiwa resibi ligie me ibagari magumu chaditisielo saragu hanyi hafurumi etinya banya gueto agia bagumu honi ane saragu hanyi hagumu honi banya agia bafurumi etinya
0: Luagu nyanu uma lu Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tueri anigi. Ani hibiri grigi ha fala rubalinya. Lau nyanu anufutu. Haba yeti la dinyuru. Jesusu au lani duusu disiplu. Awe hibiri grigi. Haba lagume serun arinye gaile lumbe la susere du lum. Haba larinye gun hon.
14: Ke lau bai harihei. Wamuderi nyanu Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habute guha fadiri huri yo luma hon aruda atinya liluru du Moisese. Ha lubai hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huri yo lun hehera han nao. Ha bai chubadina asu ragu batina aba me hafaru nina hilagu bai. Lagu me luru aveju aba me nasarun lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua. Alirão nyo sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
8: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinye gun hon.
14: Kagi habusen rube luna digun ni hon.
0: Aba harinye gun lun.
8: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
0: Aba larinye gun Jesus hon.
14: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera bifu na gehatuni unie ngifi tere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadisi ilen lube inibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
8: Gaera wabai.
0: Aba larinyagun hon.
14: Lonti hatuni unie ngifi tere lube natuni. Badisi wahugia me lau badisi ilen lube inibihini. Ahen luha nyuru aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubabanya laransare ibongiyo.
0: La lehagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
14: Kehasubu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le serbi dunia hibiri. Furumi warigu hitangi le abunsa eruti luligia bala furumi ati. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti. Luna serbi duniwa niyabia luna serbi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
15: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara.
15: Ladega wagu David. Kudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
14: Wahuma lun liyabi ino.
0: Aba haguwarun lun marihin tiligia, aba harinyagun lun.
7: Ragi bagurasu, saraba, laguwa hayabun.
0: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudunin Jesusu larinyagalun.
14: Kaba busarubay nadugubun.
0: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
15: Maisturu, agi yogwagi da bai narihin no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
14: Gayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Leda oura ligia, aba gayara lan larihi marihin tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
9: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubai lun Jerusalem. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani. le una bube libidi wibu olivu. Abalaniya go Jesus hon bia hada angelani discípulo go.
14: Eba li dan lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilu ronye, adari ruba aba burigu guranyo le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyaho. Ahon aligudu wakala wago hadugi ile, haria game lwagu buse lani Jesus. Lwagu lagu jigudu bila furesa.
0: Aba hodi, aba hadari runi burigu ligi ya guranyo lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanye banya umadaru guhon.
8: Ka hadugu bay, ka me hafara gadai burigu le.
0: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesus hon. Aba higiru ni alun haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atulerutu hadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasugu ni Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serum aguara.
16: Uwairigu ni lubungiu, biniwati wagiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu, Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi uweri unilubungiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hao duu su disipulugu ladiga taru halilan. Laruga, dan le hafuri dumbo Betanie gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga umama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
14: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Namba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lumu hasi giri ngurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gun lida larufu dha hong.
14: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilagubay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu dahabay. Dan le lagunye dunbay, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agien meme ima ligiye. Aba harihinu titibu igu logu sikha laa luma gien tilagir. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboye aba larinya gu lun Jesus.
4: Maestru, ariha bantu titibu igu to miyana gu bugu nyari sikha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boye.
14: Afinya huma logu bongi yo. Ninaru hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubay itara loba. Ligia narinya gubay hon lagu son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubay lagu resipi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna humay lugin ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungyo le siyalo bai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu gina luboye Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa weiri gutinye lita hafinye huriyo. Aba haligi duni arinye galu.
15: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichugwe ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu arinye gina ligi ya hon.
14: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nereko behun kala au ubafu na duga iburikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
16: Aha waniyaga,
4: Lagu bungi la ona habali. La rinya kubongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniega. Lagu hauna hala wugunia. Fugiabu guwagi.
0: Luhamuga. Hauna bungitara. Anufu tetinya hawai grigia. La dada subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulu Jesus.
4: Ibidi eti won.
0: Aba ati gien la rinya gu Jesus hon.
14: Maria gunubegi e hon kala augu bafu na duke kateile.
9: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gume son Jesús, a timore ha hon grigi ha nye imbaña, la un himpulo, aba la niña gun hon.
14: Nye nye meha aba uguri abu na gutititi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wakun tira bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani li shari hona dagmi tinye, aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi dalun wa luba hani, aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hama giyan na dagmi tinye. Aba riga harig dini musu ligia, aba habule seruni, aba hona hani lari gong michu tiyan ni katalon. Aba ya lona ha laburi me shari aba nya musu. Aba ha chamura gong dubu luagu, bogu wa hamai li chigu anaba hamai. Aba ya lona ha laburi me ichari aba ya, aba hafaru ni hilagu bay, lari gien aba lona ha saragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gong lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya gona dagme itinya hama guwa. Ani halayen lube libini alaga. Wa afara li hilagu bay. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gien fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da haan Jesus.
14: Kaba ti ladiga labure me ichari. Li abi ba, aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hon amu. Malinya humagi lisa, letarin ubi leren ubungi yu. Dubu le meha au bay, me beresen hama abu nagutinya, ligia li dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubu diru ni luogu hawagu la la yusro ejemplo le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. La rigie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu lung harinya gugudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
17: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba la diga ni katala luweri gu grigi e bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lu la fae hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilumute Jesusu logu binya wala hagipa. Aba la rinya gu hon.
14: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le la rihini aba laligu du ninyo.
14: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lu.
17: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinya gu on.
14: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari du hanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tiyanti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti harinya gungulu.
8: Maisturu, aburuha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti lalamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari idu tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gien lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari tinha sede gu boi hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagum hon ora, aba gien towe wuri tuguya. Aniha le wag boi walig daha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kaba gie umari wuri tuguya hadangie sede ibiri guha. Larigie mari hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
14: Le guatun la duga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. damele hasaron hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba michi go hamanya me hasani go lo marie keisi mamari don hama angeli go cielo ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don malinga humagi lo san liluru don moises luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti larin hare lo au lubungi te boya boramo lubungi te isaku lubungi te jacobo ani mama habungi te hilawa nyabungi habungi te mima aginye yetara ni lubaiti huguya weri te habule dagon
0: nyenye aba hada ngarufu dantia liluru do moises le agambo baline hadimure ha kaiti subudi lani logo au na balani jesus buidu aba liabui lubarun aba laligduni larinya galun
7: Kati salida ke liluru do bungi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gun Jesus ulun.
14: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabe. Ani leli bia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi ye kwa bungu. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biyamale.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligi ya lun.
7: Buit baninya guni, maestro. Binaru luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umo tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi ya hama wabiri guwon, keisi wisi ya guwa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungiu sigilau sun wadagara gudu lu luma sun kate ile agu dubai luagu latar.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
14: Madise dibu lwe lila na ba laruwe ha bungiu.
0: Aba maniki henya la lu halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
14: Italiya saharinya gubayarufu tahtinya li luru don Moisese. Luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi gu niabaga ni labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin wa lubali David guanare gu Cristo na bureme.
0: Aba hagan bahani, biribu nubirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan larufudan.
14: Goni gi himati ha wa yarufu da tin ali luru don Moises. Hin se tin hon lo hay bu tau da wo dururu to lo malo la busro guni wa hon u ma da lau sarago inebese. Alu ha hamuti halo le halo weri gu tin tita hali gi lesin huriyu lo malu bu do agai u baro li da adineru ni. Gida ha mutu ha ba uri ha hilanya banya umari ha wei lo ti ha dore gu lau sun lira aba ha dugu afuri tu ni le migina guti. Weri bai ha sufri un lago sun le ha dugu bai.
0: Logo ba veio, nyun linha Jesus o templo logo, tigibu nga gafo to laga e senso, aria go hicha hangrigi e senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tem sarago senso. E já tinha bem aba fui gabo uri to hilar umari, aba tichu que bem gawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun, aba larinha go hon.
14: Ninaran hao, logo gibe tima la tichu go uri to sugo hao son ha ichu go manha senso tido um gafo to. Ladega son ha guia, Lida gen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabima adon.
9: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gen, aba larinya gun, aba hada age lani disipulu gulun.
8: Maestro, ariha batun tubu idu wa templu, luma buri dubu le au bai tadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
14: Aria gohinya san lun tanari me templo to. Merede beiti ani aba dubu ligi bo waba. Laguni cha wago ba sunle.
0: Aba ti houdi. Logun wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templo. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya go lun hagie guarugu.
4: Busien ti valu barinya go nivon. Ida me la suser da sunle tu templo to. Kaba sa seini luagu chiluha li la danu la gufliru sumbri kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Goni gi huma. Meyeda gwa lao ni aba. Ladega sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bai. ani sarago haba hegedu uguya dame le hagambuni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huwe manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwada gama lumo mama gilime lagumucho uba ulira la gainda guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida sarago fulaso ilamo chakagwa ani sume buri.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: El nombre

0: Meti huma lunhi deragunia dale abusero. Ahin au, mama basuma dan humana. Adiga tali uri toleti yarabi. Huruguaru ibini luagu nugubu lubanabunahon. Ani ninarin hau luagu lidan la furumi warg fulasu lidan sumu bow. Lenyin lumuti la purichi hoa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilindi hudasi iskariote. Le aba hada agen du su lani Jesusu disciplu hu. Adimure hama habu ti ufadiri gulun. La digun daradu hama lu le deregeruni Jesusu hon. La le hagambu bali aba hagun daragun. Aba hariengun lun logu hitu balan sen su lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida lubalan le deregeruni Jesusu hon. E furumi etuwe yulida fedu le nyin lubay teigwa feinto magana tu lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yasefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
2: Halia sabu busere lubou di arensere wa barwa, luegine egini le lanina luey de yasefuruni?
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba meharinya gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyen.
1: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lani na lueyiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubay, aba lachiluru Jesusu hau du su disipulu. Dan tile, luagunye nulubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninarin hau, luagula lunguru badina la aba hida agye, aba le egi bay noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
2: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hida agen du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa li dan asi edu. Nidin lubay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teyen gubilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugi abu ti lea lugri ti na, bay ti mati hamuga lu uguri ligi ya, lu magra honi wagubay la.
1: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba le tengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, le tengiru ni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, tida age diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arie bule, la digatariya harelaren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gieme nasaron lidangi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ati larinya gu feduru lun.
2: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ninaru bau, ari bumeme le, lubaraga la yugur hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
1: Aba larinya gu.
2: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuru humaya, neibuga afuri te lubungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu, weiriti tida lanigi. Aba lariengu.
0: sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida anuani. Rede ihuma ya, anigaga kuduwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dolun lidan ore ligi. Aba larinya gulidan la furi edu.
0: Ungi baba, gayara bomuti son kate, sefo bano lwe uniye gifitile, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runya disipulu gu arumu, aba larinya gu lumfedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga beredero ni aba aura gagu duwanyo, agagu duwanyo huma, afuri de huguye me loy heiguwa don lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyo niya la sifiri, ahi ugu po, debiliti.
1: Aba ya lidi, afuri de lubu ingyo, arinya gaina meme le dimure le larinya gu baifurumi, dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari, litabu hagu. Ibidi yati hon gabala hauna bagalelun. Aba lidi liru mawayasu aba larinya gun hon.
0: Harumu gunye memesa emera wahuguya. Buidiri gali shiluhali aura luna deregerunwa aule wugir gare uwarigati ahaburgun kafigunti. Sarahuma, keimon, anitele le lube ile deregerunina.
1: Nyengi lihesisu adimureha, ligela chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulugu. Liabu ihau saragu grigia tau efeni luma veve. Hauna hahabu tigufadrivu arufu tahatia niluru du monsesi hama amu vunduri ya wairi kutia lida hafini ya huria. Arinya galiti buga huda sifon ita.
3: Legu giri lena churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanidini.
1: Itara linya lubayiti danle la chini rubayi aba la yara fadun kuda silu hususu aba la rinya gulu.
3: Maestro.
1: Aba la churu ni, aba harigu dini Jesusu, aba hanigu ni adoyu. Kama lumo, aba lalu kuchunu aba hadage, anyeibu elefente, aba libugu ni aba larigai lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
0: Kawawu hiyabi tau efen, luma webe, lumu hanigu ni adoyura, kama hamuga hiwerutini. Sabi ni haweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madoyu hamutina, kama lumo, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungi.
1: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba anuraha. Nyenye aba nibuwe nti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba nsidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu gionfadiri le inyuti mabwe. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu dhatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugriyan haa wairi gutiyan lida hafinyan huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyun hama unigiritu inyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadiri guluma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiyan laule harinyagu bay. Nyenye nujee tiyan asa rutinyan harinyagu.
3: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumo templu to, to hadigumo ugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iruweyo, to mama hadiga ugari.
1: Ni itara, mura dutiyan laule harinyagu bay. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabay hada agen sunhagia, aba larinya gun lun Jesus.
4: Muna butibusa ni kata? Idalia salen harinya gu baibuago.
1: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna bugu ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
4: Bugi esa Kristu baile lirau bungiu. Lelubu ila salbaru niya grigia lida age hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Aha. Au. Ani huguya. Arihu badina aule wuguri garu waruguti. Nyuluwege longwe ni sunti kabafu, ariha humeme niyabi lida duweri siyelu kinye.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
4: Kamu wabuse rubi, lulichu kufelo ago gweto. Agamba humuti ilanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
1: aba habutu hasungu bailu la farunu wa hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe atogura kwa lau ligibu abule serewe aria kati
5: aria kabaige kala kayo haboibu wago
1: aba buri hagayo wa sudara ligibu wago nyeinyi feduru bururugu ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe la letarihi bali abachara kwa larugurugu watu aba taria guni Abatarinha gulun.
6: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye da gun Fedro larinha.
2: Ibidia tigrigue ligeno. Ibidia gubeiti no calavago batimerha.
1: Aba ladire run lida que flas o lenhe lubei. La bachara gulun, la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yugruha aba gai. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinha gun on a nyemba.
6: Aba gente errada que lá ninguém ressuscitou le.
1: Aba leye dagun. Muruso ora lari gien. Aba ya harinha gun. Hanyi banyalun fedru.
7: Inarini. Duya aba hada gien. La diga gali len la bugia. Itra linha badimure a feja gien.
1: Aba lagume serun fedru. Inyaragua. Luma afinur.
2: Ibidi antigiri que la wago bejadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba li, la yuguru hagayo. Logo libia maweyas. Abati larita ku Fedro logo le larinha ku boibuga Jesus lun.
0: Lo baragin la yugur haga yu bia weyaso. Be ye de gubana urwa weyaso.
2: Danti le larita kun loagun. Aba la yahun.
8: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba honda ragun, habuti ku fatiri ku hama arufu tatin liluru do Moises. Hama amu uguri ha weiri ku tian lida hafinya kuriyo. Lumasun ibiri linwa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
9: Uguya saharu etabai huriyo.
1: Aba launabu Jesusu larinya.
0: Uguya guana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gu lun.
9: Mona butiku sanikata. Riha batin ila biduru itu guti.
1: Mona bu memet Yesus unikata. Aba tawiri du laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba aduruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen aduruti. Yinyi ti aba aduruti giri ti barawasu. Uwa rahama amuha afara habanyu grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu lun ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
9: Usea tu salu nigira gudu ni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu da hamanya habu tifadiri gugurigia harinya ga hon lun hamuri halun ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gun pilatu.
9: Bati habu serupa nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
1: Aba hagu aragu.
10: Tahu bayi lagu guru.
11: Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi.
1: Aba lari yang gun pila tu hong.
9: Bati huri batu nanti gitu.
1: Aba ya hagu aragu.
10: Tahu bayi lagu guru.
11: Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi lagu guru. Tahu bayi.
1: Kaiti businga la pilato le rederon puitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi, lari kieti, launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba tihanigu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu tunitawa aba dugu funatu. Aba hadugu aba riti lao kibibi. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguar halu harinya.
10: Gapagarila haru ite huriyu.
1: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba haku duragun abusura lun. Lari gien heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauru bon luago. Aba hadauru nu la dauragun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri ti Simon. Lugu cha Alejandro lumarufu. yebunya arabu gi tan le las grubu nyigi aba ha fosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu ti Jesus le don aba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu gudime migi sinyo lau mira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuru ni lu harihi gaba la hadage eredera tau ladaira ladaira nefu binafu hadara gun Jesus logu guruwa aba laburu dunua lidunu unyei
12: haruwe te huriyu
1: dago tiengi bia hiwero tiya logu guruwa uora luma aba luige lowere abara luige ubagun tan le buri ti hasu gringri gya aba hahi hani hachug lao aba anabuni harinya
13: bugelerinha que logo fui bom mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyo sefu goba bungwa rariba loige guru
1: aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do moisese lao aba harinha go hama
14: sefu ti amo ani sinyati le sefu da golongo rarila kristo aruwe te israelina loige guru wa gueto wa gibugi afinye wa mamu galwaga
1: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, haba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti haba harinyaku.
15: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagin, aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
7: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Lalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
16: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantiseki. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go amuti tame halle Galileya lubai. Inye luginye sarago amu uriya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubara ge lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada ge linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sunlanigi. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri du lanigi pilatu dan le lagambu bai logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba La reira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba loburo guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladoru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesusu.
8: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribu ilueyo emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu chu Santiago, tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de iluago lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi iluago lumua. Aba di harinyagu amagua.
6: Kaba sangidra idubu loike lubene riumua ha.
1: Da harinyi bayi uwa lila unwe bu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluru lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure ngili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinya gunhon.
12: Manufude dago huma. Halu wa hinyisa Jesus le Nazaret na leatara wagube logu guruwa. Uwa tia, sara lida geoweni. Ariha huma isa flos la yin lube lichu guwa. Hei ba, harinyang men hun lani disipulu gu, lu tima feduru. Logo anigira la luago ima lu gali leon hubaragi. Harihu be nyin kei larinyang ni hun.
1: Aba houdi hivurinya hagia aiba gwe na nyinye ladiga lebeluro aba unwe bu anufu den hon. Maria gutinye tie ni kata ni ka un ladiga anufu den. Lari higinye lasaru hesusu lida ge uweni dimasu binafu aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena to meha weibon lasagara sedu sifiri guribati aba tidi aba tavisaru neha aibu gubanya meha luma dan le tadari rubalinya Hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufu dago Yesusu lungo hon biya hada gen ameha aibu kwenye luma. Haudi ya arabu. Aba haudi, aba havisaru niya hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufu dago Yesusu lungo hon unsu disipulu gu. Hagi dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba larinya gu hon.
0: Hei ba lida son ubau apurichi hei uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye logo batise hagi me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha sai ni len lube harufu dini ha afinye banyanuago. Asaka haba sifiri guguribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Aha ya arigda hewe haha burugo o aha ya la atakate ipaisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sanditi ya haba me haraidagon.
1: Lari igye ladimure ya hon haba linyurunu wa Yesusu sielu haba layunru lwai gen longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulu gu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Yesus meme idara walumuti nya, ani chauru gudalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguru leburi adigubi.
2: Uganu buiti lela buri haboi lukasi luagu Yesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubi. Gibenya grike ocho tiya haburu ha kate lebri la digubai bungi wagana gwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alagda hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai. Bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hadageti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la dega sinya la tagaru du Isaveli, ani derebu guganya ginye biyangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuri idalu bungiu, Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara luegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariago angeli ligia lun.
17: Manufude daba Sakariasi, ladiga akamba lani kwenye bayumarugu. Tagari daba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime, takwinchu babanigi lau kunda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu wa hon. Ladiga waire kubai birawe ligibu ya bunju. Matu kwa diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ya mbareka lagu wa hon. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata di Israeli na luka bunju te. Lidi ba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elias sifri. lu laranda la gudri ya gudri muhamma sana lu gini kifune de lu ha mabuchi ha banya lu kagama di banya lana itara lu ba laransa runi ya lu ba haresi kuruni ha bore me
2: abalariya gu sakaria si lu angel iligia
3: itara pake na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiu
2: abalariya gu angel iligia lu
17: Gabriel yao, lubuwe mwiyu, ligeu na habole na adimu ya habuwa ulo nichi kuyugano kwa itilebo. Kweto, kima fiyeru kwa iluwa kwa nariye kwa ibuwa. Bereda raa merero za, dhali melago ya hubirewe, za gufle kwa kate lea lida lida ya.
2: Sundan le, hanya hati buka girike bongu di agura bahisa kariyasi, wairiti hanigi luago li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinyala adimu ya hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun sanduariru. La dimure hati hon lauseni la dega marinya gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, abalidi lubiyon. La rige kate ile abata daganya du isaveli to lumari, abamafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
6: La deganya ibungi ulubui du kate ile nungu ele. Lo lagi daruni nibusi gari hagibuge grigi.
2: Sisi hati larige, aba loh nahani bongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lo lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lo tamari du luma. La dega wagu uruwe Davidi wuguri ligia, Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalariya gutun.
17: Flase watibu Maria anihi abore mebumbu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia abata wairi dutanigi lau lelariya gubai abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria flase ladi bubunyu. Pataga inada abame bagaradu abairahu abame bichu gu Jesus luagu. Wairi gubai. Lere bunyu le inyu bayi lupa lagua runyo. Ani larue gudu bayi wabwere mebunyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bayi Israel lu sundan ani magumo chati bayi larue ha.
2: Abati tarien gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubaya la susare dukate le. Mama rigidi nagu.
2: Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Yabi pasifiri santu kuwago. Abu me lubara guni bulbaba bunyu le inyu utmabi. Ligia santo bai lupai ira hale lupai pagadu kini. Ira punji lupa laguaru. Tiabi bitu heto isabele, dagai naruji lau su wayaru la. Itara linya lupai ki, tomeha wago go hariega wago sinyala tagari kini. Anihe isisi hati dagai le tuagu, ladiga uwa tunikata lasa rubungi.
2: Abati tariengu Maria.
6: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baniya gubei nao.
2: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu hudea, abate beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutire uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
6: Binila adibubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye irahi le bidambwe. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abati tania gu Maria.
6: Rutu nuwani weiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya guwele, harinya kubasungirige la kufulese iwadi nala. Ladiga diga alibungiu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu banya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage hawairigu. Abaladiga niyaha unabugu banya luwairigu hama. Habuga lama banya, Buinga da lumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra oga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kaime halidara duhama wagishagu. Abramo luma hon la diga wagu lu sundan.
2: Abateredere Maria kaiburi urwa hati nyi larege abata giri budu habiyun. Abala gufliru dan lu tagarudun Isabeli abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma luagu livido veyu abalerese biruni seini tuagu loustarun. Busetin ebeti hichugu sakaria siluagu ke liri luguchin. Aba tarinha gu luguchun.
6: Uwa baleri.
2: Aba larinha gu tun.
18: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunhan yugiri tihuan.
2: Aba halaga dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserube lichugu luagu. Aba laburia ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bay. Aba ta weri du hanigi sungu bai la ukate ile di dameme ora ligia aba ganyara halila la dimune ha sakaria si aba lichugu uweri guni lubungiu aba ta weri du hanigi besinagu la ukate ile aba la bahu da gukate ile li da sun fulasu lege yegu bai hau sunha agambu bali aba herederu asaminara aba halugu da gu hamagwa haringa
18: kata ibe funasa irahule La de garufu da lumutu bungi lu bafu lida.
2: Aba la buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba la gume serun arinyaga.
3: Alau ha wamei wabureme le habungi te israelina. La de ga nyubi heliwon, wagie le lanigo, anisal baladio. La de ga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, la de ga wagun David, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun haa yere habuma yamu. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue ilidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayara baila veseri vidun lu manufuten. Lau uwerani, derege gonyu wagie wongu lu, sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga dabamu gai hon lani gu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagun sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halida maya luburi galuma hau halida maya lamunya le lani na oweni. Luma lu laduo dehani waibugu lido uma le lani na darangile.
2: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Aba lagano lida fulasu magaire wati. Dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
2: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, lujaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Ligie la furidubai Jose Nazaretu gien, lobo wagugien Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai belen. Le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi belen, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagei nanyon. Dan le anyaha la nyin belen, aba la chiliri dan lu taguraha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gule ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hutida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi belen nyenu onigiru tinya mudun bowla ruga hou onigiria halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun lueri gu bongi u hau aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
17: Manufu kata huma, ladiga ni heyoganu buiti na nugu hum, lepo na basarabu munda ni humusu grigi, Luago agro hoa de la aba salva da gule kungu kunye la tega David Kristu le hapureme. Fili segni le narien kwe hungu atari rubairahu liya ubro kutita lage rom lida haiku gile ibiani.
2: Ida ora ligia aba hasali ragu saragu angeligu luruga bufurumeti angeli aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
19: Uwerigu nilu bongiu lida liwa misiana.
2: Dante le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinya guhoni ri mudun hamagua.
7: Kemun belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
2: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao da gunile arinha gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinha, weiri tuhanigi laule harinha gubai hon nirimudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu hon nirimudun, aremu reina luma ichigaina ueri guni lubungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihibai, ladiga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon.
0: Luago livido veio, Aba le recibiru ni sei ni tuagu loustarun. Aba lichu gun Jesusu luagu, iri me mele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun.
2: Dan le lagufa li rubai li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, lu hanua diru ni lu bongiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida li liru du bongiu.
17: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diru balua duareme.
2: Aba lubai ti hodi adagaragdei le wagu bai larinya ga liliru du bongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba wuguri Jerusalem giri ti semeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lu bongiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe be la marihiga lei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi be la gubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani semeon, aba lichu guetenki runi lubongiu arinye gina ligia.
13: Nabure me gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bouna habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
2: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
13: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento asho rutu tuagu buani
2: ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguya lireu penuli hada gien ladiga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abaterederu nye eseribida lubongiu. Ariyebu veyogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luveyuri asefuruni, dan le la gonfli ruba y Jesus dusu irumu, abajo di sungu bay Jerusalén, que le hagabo de lida fedu ligia, dan ti le hagiri budu bay larigien, lagumuchu fedu, abalerederu Jesus Jerusalén, y bidin yon hon lagubrigo. Harita go yebe luago anite la hada grigi ha harig banya, y tralin hadug aba veyo eibuguni, dan le halu habali, hada hadunhenyo, lumahama hasubu diragun, Madari Homuti, Abati Hagiri Budu Uburugu Jerusalem, Aluohe, Uruaveyu Luegia, Ligehadeiro ni Templo Rugun, Nyunhada Arufu da Hatinha Liluru do Muisesi, Agamba Hanya Luma Alio da Guanya, Suntiha Agambu Bali, Weriti Hanigi Lago Lichu Lau, Luma Lago Burilou na Bagule, Dan Leharihi Bali, Laguburigun, Abata Weri do Hanigi Aba Tarinha Gulugu Chulun,
6: Kame Sabadu e Katen Levon Nira. Lugia lumo buguchi walu hanyadi butialau idiheri.
2: Abatilarie gu Jesusu hon.
20: Kagi e wogu halohan. Ibidi e tisahun luagu lunti lana teni lulu kate lelani nuguji.
2: Woti gumfaranda hamani lelarie gu boi hon. Abatilagiri budu hama nasaredun. Abalasigiru lau meme la gamba di ho. Abatibiri tareidu ni lugu chusun kate iletida tanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dando ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene, Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba ugano lu Juan le lire Sakariasi i da flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Arienga ina hongirigia, luago lunti la ha Sakaria lida ge hafigon, lu ferudu no ala hafigon, su sere ticata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi larienga.
21: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Tarako ma uma suriti luba, la buincha wa guduba, sun fulasu wa yape, sun rubu larari da wa guduba, uma brile segebe, lasu da wa guduba, uma brile muara guti, luara wa guaguduba, la rihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
2: Dan le hayabi sarago girige luhu an lu labadi seruniya, abaha larinya gunhon.
22: Arasan hewe huguyele, Kaarinya ko boy hun kayara la hesefrun loye laner me bay chuni le yara fali bay igira humay binadi gaburi abagari da huma lu kayara la larihi buidu logo sansi gwale la higaburi mariya ga huma hita gwa ladiga go abra wagi ladiga ninaru hawo logo kayara la ladiga buingiu ladiga go abramu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu guni tidi buwewe lumagin lilagun sun idi bule mabuidu tili la chuguba Aba me lagudun.
2: Aba ti harinya gu girigi hagi lun.
14: Kata iti lun bai wadiguni.
2: Aba larinya gu huan hon.
22: Le biyan bai simisi. Lun ti lichu gu aba lun le uabu niya ba lun. Le gayi bai. Lun ti lafare yaguni luma le maigi bai.
2: Nyimbiti yaginya agubur hatinya lisensu na gumadi. Luha badi serun. Aba harinya gu lun.
15: Maestro, kata ilun bai wadiguni.
2: Larinya gu huan hon.
22: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara hani.
2: Arinya gatinya ginye fiu sudara golun.
7: Agiye wagiye, kagiye lumbe wadigini.
2: Laniya gahon.
22: Magidara huma ni kata ni kawai, ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru ma huma lau hafaye iruaha.
2: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha, arito goluma alagdago hongwa ahin huan lumbe kristu bay. Aba larinya gu huan hon.
22: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boy aba le lumbe la badi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
2: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia,
4: Luego la gana utuma Herodías y Toluma y Felipe le libiri. Luma luego amo bricate y uribati le la degubay. Lubara que la degu Herodes y gasu lao, a degar galguía abacate uribati la degu ni Juan furisurugun. Lubara que bay la degu no a Juan, dan le la badise hebani en grigia, badise guatiguía Jesusu. Dantile anian lubay Jesusu a furi da lubongiu, abaladaru cielo, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali cieluguin.
21: Ukuya nirudu, le hisia vainu, le aubi nagundana.
4: Kebridarandi irumulau Jesusu, dale lagume seruba li luadimari, arita ugua ti luago liru la Jose, Jose liru Eli, aniñanyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
4: Buinho Jesusu laulubafu sifirisandu, abalagiribu du lobo waguginha du na Jordan. Abalanang ni si firisandu lidon fulasu mageiro wati. Rey deiti Jesusu bianven veyu lao mafia ocho gwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
5: Ahindiregu bay bongiu. Saligwa gdabay debu le feyme.
4: Lariga Jesusu lun.
18: Tarin harelerenu bongiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. A bagari do baguinha lá o hagun fliru ni do mure ele larinha gubay bungio.
4: Larigi abala nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubay lun lida aban. Abalarinha gulun.
5: Nichi gubay sun ubafu luma sun uwey guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Ahabu lubay ti ahudurogwa nigibugin. Bani bay sun gubay.
4: Abalarinha gu Jesusu lun.
18: Disse ba noi mafia la de gatarinha harelenero bungio lurugo babungio le babure me bahu drogua ani lurugo baguinha peserivita
4: larigen abala nagani mafia uburugu Jerusalém abala waire gudani tablugu templo abalarinha gulun
5: ahin lirugo bai bungio chugo babungo yage lunguna bu la de gatarinha harelenero bungio lona bai bungio lani yanghe ligu lunhuni giruni anugo bati buhaha burugu Luwe da chugera gu bugu di luago dubu.
4: Abalarinha gu Jesus ulun.
18: Tarinha haneguinha lerenu bungio. Moucha guabai abure mei lebu bungio te.
4: Tanti lema dai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luago atiri dan. Abalagiribu du Jesusu Galileon. Bun lau lubafu sifiri sandu. Abati ladimu rehon luago lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu di da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la wairida abalabelu rutidon haligili si huriu di da luweyur emera aguni keili gaburi abalararamu lula liha di da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladan ubarun abaladari lu lenyin lubai larienga itara.
18: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladina lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo.
0: ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafli da gudunia adarutia, lo nichugon arihini hao marihitia, lo nesefuru ni hao seruwa bunya uribo. Luma lo nadimure haluago lidani lo fule saibungi yu hongurigi.
4: Abaladoro no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habay templu rugu, abalanyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
0: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
4: Adimuri hetianti sungu boi boi du luago Jesusu, weriti hanigi luago lubui du buri dumuri le lariyagu boi, halu gudago buriti hamagwa.
3: Mama sale lire Jose le.
4: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Subusati nun luago hariyagu balan nun, sorusia, agari niguwa ba bongwa, hariyagu baginye nun, agamba di luago buri kate le adika balu boi kafari na umu. Adika boi ginye ya bagaira.
4: Abala sigiru adimure la riega.
0: Ni narenhau, luago wala niaba profeta eresi birua tu buidu la gaira, shoro numuti luago anyahin lame ha saragu urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yula huya luago uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasurugo. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada age urinya hilago anya umarigo hagia, Haga nubu ya Israelu, lono hitumu aba tuaga nubu sarepta, jarafa lono uburu usidom. Nyenye numehe ginye saragu uga wagu tinye lepura Israeli lida lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
4: Dale hagambu bali sunha nyibu ya templu rugukate ile, aba haganyi du saragu, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugufulasu le inyitu mabai, Luhachururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yuremera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
9: Higira bawa, tamesa benestera wamo. Jesus Nazaretna, e a pessoa de Rishawawa. Subudi no muti, ani subudi no muti logo bukuya la lirão e pungiu, lesando bai.
4: Abaladenha Jesus o Lucifer e Guribati, ligia, abalarinha gulum.
0: Maniba, furibalidagia o gurile.
4: Abati lahuchuruni sifiri Guribati ligia o guri ligia, muarugum hagebugesungu bai. Abalafuri do lidagia, mabule seruga lei. Abatawari do hanigi sungu bai, abaharinha gumhamago.
3: Kabri sa dimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo ubafu hon sifirigu, uribatia, abahafuridu.
4: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili sihuriu, abalidi lubion Simon. Sandi yon tilime di Simon, tabiru hanya, abahayumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, abalelu muchu Jesusu tuagu, abaladen halu abiru, abalagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lulareida guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hawaitinya hasagar uo sifiri uribatinya, ababarihaguwa ragun itara.
9: Buguya lirabu ibungiu.
4: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luago ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hanigirigia, abahachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, abalarinya gu hon.
0: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladiga lon lira non na hoa.
4: Italalinha lidi apurichi heina tidabri haligili sihuriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
4: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abati hayabi saragu gerigia dari luhamur doguni, ladiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihin Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya eseni hetienti dagen, Hachiba hanyon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarinya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, aba lagume seru arufu da hungrigia nyingi dan le lasuru boy la dimureha aba larinye gulu simon
0: hei ba meme anago aba me haguru no hiseni nyingi
4: la niega simon lu
2: muistru na dagume hadi vasunari eni manyungu tivanikata kamalumu nke buguye lubeyarinye gubalin wagura
4: aba haguru dan le hinyoro gubano seni nye no sarago udirutida daria belu taheiri dagun Abatija dugu seni hon hibiriha tida banyeto aba ugune luhayabi idere guanya.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Ugune,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nelarihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
2: Napureme, gayarati bareido guagetna, ahabu busen.
1: Abala guru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
3: Busentina, areida waba.
1: Keilarinya gu itara, abala gidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahda gulani kate ile nika un. Larinha galun.
3: Induri guba aruta wabungwa lun fadiri. Rubime ideve se le wagube larinha galiluru do Moises y luago barumadu. Arika hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
1: Ei budan, ei bulaburu chogontima luago Jesusu. Saraguhanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi. Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furidu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitin lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu wugurinha, bareina aba wuguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tin halege belah belura, ladegak hibe gerigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyin lubai Jesusu, abaharaira gedun isanditi, tida lubarari ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
3: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
4: Kata isa grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafi go lo idige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
3: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun, ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hong lo agu gayara la ferudu na nafi go. Aule wuguri garo wuruguti.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
3: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudu nulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
2: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
3: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru nisun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, Kaisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
5: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinya ga Jesusu hon.
3: Hamagadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia aluha grigi ya rishagwati. Niabia aluha ya haga figu banya luhasakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia sunanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
3: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, larinya ga.
3: Uwati ibuguti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderubonto iseri

0: bon ani mere de bongin ye murusun gami sei seri tugu ye buidu tago dogo nyulu haru tugu ye mi jugu tigin ye diwen i seri lidon guero binadhali ani adugu itara tahiri dago bei diwen i seri guero binadhali feri di meti diwen feri di me guero lige lunti lu bei tijugu diwen i seri tidon guero i seri itara luba le seri vidon guero seri vi me diwen uwa tigin ye atu ti diwen to binadu lun labu seruba lan to i seri larigin ye Larinha Gubá, buito mato, tobe nada.
1: San Lucas, capítulo 6.
2: Logo abaveio, de luê yuremer aguni, e bugue na linha Jesus, labad nago nada, hamalani discípulo gu, atu rei na hagia discípulo gu trigo, abarrefer reni, lau rabo, abarregini lila, abatiharinha guhada gefari seu guhon.
3: Kasa uago hadiga wadagon lemão lumuti ladiga lida luê yuremer aguni,
2: Larinha ga Jesus hon.
0: Mali ha gid sa logo le la dug bei David logo abadan. Dan le la lama chubei hau son hau war bai luma. Aba le belu no ti don luma bongio. Aba la nung ti da gen fen to sa gre bon. Hau le gi ti da gen ru le gi hon hau war bai luma. La son fa dire go re gen no la ye belu bai he gi ti da gen fen tu go.
2: Arinha ga ti gen hon.
0: Ga ba futina. Au le uguri garo war guti ibini logo luwe yuri emera goni.
2: Lidanyaba veyu, le emera guagle, abalebelur Jesus tidon haligili si huriyu, abalagumeseru arufuda, nyin abawaguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luhu guri le hilali bei uhabu.
0: Saraba, rara mabawa gibuginya.
2: Aba Lázaro, aba Lararamu, aba Tilarinha gu Jesus hon hibiri.
0: Nalga dadun luago abacate. Kagayara biladugun lida lueire emera guni. Buiti odi uribati. La salbaruni i bagari odi lagidaron.
2: Aba Tilarinha guni en Jesus son hageegu buenlau. Aba Larinha gu luvu giri ligia.
0: Tuleba i buhab.
2: Aba Latu leruni, aba Lareidagun. Ha hibiri, aba Hagain du Sarago. Aba hagumeseru alug dago hamagwa, ida luba la ganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesus ulog aba wubu, afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan lagua ra apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lira Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu beilau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinha guhon.
0: Ulesi watu hugi ale gudemabe, la diga hani hale laruin habongi. Ulesi watu hugi ale afagube ilama ugueto. La duga hakimu le duba. Ulesi watun ugele ayahu bai gwento. La duga hehera haba. Ulesi watun dale yere gu mahongurige nuegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugni hiri kei ni kata. Ke uribati nuegi aule uguri gare uarguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La duga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ha duga hagucha gugurige ha hon profeta gu. Hugia bugu hugia le risi bai. La diga ibiha humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugia bugu hugia haki mule banya. La diga halama chuba. Hugia bugu hugia haeher habanya gwento. La diga hayahu habalau iruni. Hugia bugu hugia dan le hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara niyame ha hadimuri ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nenenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. La diga hama buiti hon haiyere habubanya hon. Bini humanya hainya ragutun. Afrid da hugia me hawago anabugutun. Ahin agayu ha ama guriga luago aban loba bigibu. Robe gin le aban lobolo, le anug to babite boy, robon gin a bisimisilo, furime wargle amuri hatibuma, robolo, le anug to bumege, maluga boy luma, le kate le babusa robe la dugo bon, le gala baduga hoam, ahi harigun and lube, insi habuba in home, insi at the home, kabuiti hadugo be lau lira, la duga ibiniga figotia, itra liagin haduga. O ahun la aduga buiti honugu ha duga bon ya buiti hong, kabuiti hadugo be lau lira. Ladega itera liyagi en hadega gafigo utiye. Ahon afure dehe hon ha wagu bany harita go lau hibihu bala hamagi en. Kabuiti hadega be lau lira. Afure dehe tinye ginye gafigo utiye hamagwa. Agora banyo hage ya herese biro murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon. Adega huguya me buiti, afure dehe huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo go. Itera luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyugu bay. Ani lirahin yu badungi en le tima atimati. Ladega ligia, Fulesi hebuti ginye honha metengira dibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungiyo sarago hon, ladiga ba hon kei guberi ga hadiga hon amu.
2: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo. Uwate ni aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanli lira rau ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lu bibiri, sagane ilira rau ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba iduruso le baguru gubai furumi, gayara lamu gabarihi ni lirara ife le laguru gubai bibiri buidu lun basagaru ni. Uwa titidibu wewe buiti lun uriba lali, uwa tiginye titibu wewe uribati lu buidu lali. Sun titibu wewe subudi wati lagu li, matu hautu igu luwege hiyu ni baibai tuwege guribi yu. Gurigye le buidu bai, kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titamai lanigi. Gurigi le uribabai, kati uribati larinya gubai ladiga kati la uribati titan bai lanigi. Ladiga lagu legi bebe titan banigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya ga luwagu au la habure mebei ani madigi humuti le nubaybai. Narinya ga lihon ida linya la le nyubu yubai nuo ani adiga li le nubaybai. Itara linya keyama uugiri le abuna gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru baiduna, Aba liyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingi chaladiga luwagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itera linya keyaba ugiri le abu nmaru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, tanti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lau ere ituwagu, aba teiwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubay.
1: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubai la dimure Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeyen, lau aba lumusu, weiri tilisi elun, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dan el lagambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugurinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, luha yumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausun hanigi harinya galun.
4: Gadun nanti lu bidar aku nyuvis le, ladega hinsi ati walau, ane ligi aguan argu, abu na guag itu baru wali gelisun.
2: Abati lidi Yesus suhama, dan lejar afal itu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumada gu arinya ga lu Yesusun.
5: Nabure me, madrin hina lu bebelu runubio, ligi meeting nubai alu kabunungu, ruh gubai dimurei, abu melarai itu gunumusu. Ladega au ginye labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyubuiti. Dale nariye gulu numusu lulu ladegi ufurume gwerege katei adega lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariye guhon.
0: Ni naru hao, Ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiri ti kei la finya wugurile.
2: Dan ti leha chilir bai wugurin ha nyindu bany oge Jesus lari gon lubion ofisi arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesus lidon aba uburu giriti nain. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili dubay jirafa lulu benari uburu guligia, aba lari hin hodi abu naha, aba hilali le ligier gutitira ulugochun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le lari hi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba lari ngutun.
0: Mayahu wahaba.
2: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larinya gulun hilali.
0: Irahu, bu narinya ga saraba.
2: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu alinya gina.
6: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
2: Alinya gatinya ginye,
7: Nyumbi hebungi uidara wawo, wagiele lumutuni.
2: Aba lagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa low. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
8: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
2: Lidna meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, lida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gu hon.
0: Hey ba, Harinya gai mele harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu ta wame lung luagu ariha ya la marihitia. Eibu gai ya la maibu gutinya. Arida guan ya la lautin lepura. Agamba ya la hamagambu nya habanya. Agu juguan ya la hilanya. Luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
2: Larige houdi, habu gai luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimureha. Luagu huang hongirigia lariyaga.
0: Kasa hindi bayari halidna fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha. Aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gu banya daura gu. Agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwa igu. Lidna linaru kati, ka hindi bayariha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri gu tisugula u profeta. Huang, gie ona gale ile wau baitarinya gale reno bungi yo. Nona hanyo nona gale bubara gie, lo laransi ani uma buba. Ka inarinya gu ni hon, uwa gili profeta weiri guti luay huang hada son gurige. Ani lau son lira, weiri guti mati le una buti ma bai lida la ruwe ha bungi yu sugu lau.
2: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, aba harinya gu, lo agurricha la bungi yu, la ularinya gu liyumu luge huang, Lagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tiye leluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi serunia huang, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, lagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idalinya sa hagabri grigi halani natan le, kasa le negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi zeha bai, lea meha meigi bai feng, matun ligia diveng, ania gatun luagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garao warugati. Le egi bai anigura ligia. Ania ga luagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agube hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu pui bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tararamu lanaga ge Jesusu loigien lugudi abata dedrege duni lugudi lau taguira anuha ayahuha anuha aragahei lau tiduburi anuha achuhi lugudi abateseruni ibinyi luagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali jesusu kate le lania galungu orugu
9: lu hamuga inare ni lalo agu profeta lau ugri le la subudri ni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bolu agu lagu abala gafigot
2: abati lania gu jesusu lu fariseu ligia
0: Simon, ani aba kate lo nariye go nipon.
2: Lariye ga fariseu.
9: Ariye ga baino maistoro.
2: Lariye ga Jesusu lun.
0: Nyenye no bian wo gunia, do etinya sen su lua ba fure de hete. Aba hata agenya do eti sen ga san denario. Le aba di misa. Ke iti sinya lubei ha fayeru ni, aba ferud na lani ya fure de hete ligi ya hatuwe ha bian go bai. Aniye ga baiti no, kabagi ya hata agenya hinsi ha buti malua fure de hete ligi ya.
2: Lania ga Simon lun.
9: Lida narita gun, le gibeti mabe la due ha.
2: Lania ga Jesusu lun.
0: Rishati le barinya gu bai.
2: Aba larihin Jesusu toagu wuri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Aria gu bia santun wuri to, de luti na bubiun, michu ti buduna no lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu agu datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba ida guduni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage nebelurun, Merede gili tashuha ni nugudi. Michu ti bugaraba nablugu. Ahu tuguya. Tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Lige nariye gubai buon luagu aruhu dalani luwe ni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi tigurige le mibeti ferud na wala mibeti insi ni larufu don.
2: Abati lariye gu Jesus tuguri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
2: Abati hagumbe seru. Amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariye ga hamagwa.
10: Kata isa wugiri le, ibini lubai figou ferud nati.
2: Aba lariye gu Jesusu tu wuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenye.
1: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kata ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, Hama wuriya ha, larita guwagi dubanya handa ga sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu umagdalena, hada, to ida gebo hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitia lida ga saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afur hei nalani aba labur ha lida gen luagun umo. Aba hadugre guni asugretin, aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labur ha labad nagon dubu, danti le labouchon, aba lasurun laduga lumaba ifulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwar luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mdubai, gen ligia buiti la luba hon kala ila ruti san agu.
2: Lari gen, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon lau umala li hereti.
0: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
2: Aba tihali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
0: Uguya. Subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno. Lau hempulu larinya wago wa kati luagu ti larua iha bungi yu hon. Lu ibidia bailan lila kati le harihi bai hon. Lu ngini uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lereno bungi yu. Ila uti le aburha bailidan uma. Agia gariki hagambu bali lereno bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagida runitida gen hanigi luma finru hama, masalba run hagiyame. Ila le abur hobi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malaga le tihada abuidu. Afinya tiyan luagu murunsu nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le abur hobi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon Murusu murusu apa abule ideina hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hada gien, ahi ti lila nadile abur habai lidon mua buiti, hagi agirige ha gambu bali lerenu bungio tawa nigi buiti. Adik hagi akasu lau lerenu, ebu ga hagi akei lubudugu, aluba hawa ti kate buiti hadagi.
2: Abalaniya go Jesusu.
0: Uwa ti agirige ebe du ti lampo, abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyo lichi ge lun larigo gadagu du monada, luka yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura gudnube ila. Uwa ni kata laibidi wati luma chulube ila dan lula subudirunu wa luma lula ufura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagida ruwa baluwe.
2: Abatita chiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
8: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di. Anibu sente harihi nibu.
2: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenenu bungiyo. Ani adiga hama ile lubaybe. Hagia nugu chu banya hagia namulenu.
2: Logaba veyu. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni. Haulani disipulugu. Aba larinya guhon.
0: Kemu lo bafurugun lagunu.
2: Aba hodi. Dale anyaha lubay ahin rogua. Aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
4: Maestro, maestro, wadibiragua.
2: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu dibarana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun kate. Aba ti larinya guhon disipulugu.
0: Hagaisa hafinye.
2: Aba halaga dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
11: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
2: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, ligibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luha li wagiri ligia, au sifiri guguribatinya, Madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagu waragu lariyaga.
12: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi lenyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
2: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariyagu Jesusu lun.
0: Kabir.
2: Abalariyagu.
12: Lehiyo, liribay.
2: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibi hama sifiri uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri hasifiri hagia luma Jesusu lumona halani ya mafiogati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagia lun, lulona hani hadon buiruhu hagi. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagia loibuguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagia hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go girigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dagu ni luagu tilarei dagu wugiri le gawagu bai sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligia lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
0: Giribu babobion. Aba me babahu dagu ni son le ladiga bai bungi yubon.
2: Aba lidi. Aba labaru daguni ladigubi Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Tane lagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, abaheresi biruni grigia la ugundani, la degasun haguya, agura banyuhanyani, abatiliabi aba wagiri giri tihairo, abahada getabu tikuhaligili sihuriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abala yumrogulun lulidi lubie, la deg abaragunyon diru, kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, abahafalaru ni saragu grigia, darelun, Hamuru doguni, ninyonti abawuri hada, dusurum tau laulesen hahita tidagi, vesitali sunti sensu hawago surusiegun, siahamutu areida wagda, abatayara fadulun hensusu, la nagagi, abataguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abatareidagun, abatilariengu hesusu,
0: kaguru benuago,
2: keisun la hagia, arienga lago maguru no la luagun, abalariengu fedru hama libirigun,
11: maestro. Murugu mayati ya la diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bibuago?
2: Abalarinya gu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sanditi na lafuri don ubafu ni danginye.
2: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebu na baitagunu luago, ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalaria gu Jesus utun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuago, bai baadarangi lenye.
2: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
4: Hila abira, maberese digi eba lu maistu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu len, abalaria gu lu.
0: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu birao.
2: Dan le la chiliru bai Jesusu lubia hairo, Migiru tilu hebeluru amu luma, loidige federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimbanya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
2: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani lagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu, saraba.
2: Aba tagu yugun. Abatasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichu gu egini tun, weriti hanigi taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser duboi nikaun.
1: San Lucas, capítulo 9.
2: Abalondero niya Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gua logo huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarago muno tonhinho lumuti hachilura, rei de humani dari hidin lida gen fulasu ligi. Lenhe lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri dun lida ge fulasu ligia, abame hafuri dun niu kalike luege hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
2: Abati hafuri dun disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela diga bai Jesusu, ibidi etilu kaba la laritagua, la diga nyinyo nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tiyan, lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba la riengu erodesi,
5: au gonarigu au nahabaya dure ili chigu huan, katifunati le, Le wago ben naga abala baha da wago sarago kate?
2: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanuganya lidon fulasu magayra wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
11: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara luhe menagu. Aluwa hagiyame, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uwati nikata ya.
2: Lariyenga Jesusu hon.
0: Ruhu ma egi ni hon.
2: Hariyenga lun.
4: Sengirigyo fin wama hama biya udru. Awa gubarigi yudu agayin haigi ni hon sugrigi ha.
2: Hawana yanu sengu milu wukiriya, abalariyengu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu ta humanya dimi dimi sa.
2: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu fin tukuya, luha burugu, hama biya udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige la gubachagu no fin, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulugu, luha farin ha hada grigi. Houtiye sungubay kimule. Dale habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dale lafuridin alboi Jesusu, labugua, nyinye nulani disipulugu, diseru lwe, abalarinye guhon.
0: Italinya sa harita gongorugia nuawu, katana sa segon hagia.
2: Abaharinye gulun.
7: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia logo aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
2: Abati larinya gu hon.
0: Age huguye, katana gya lida harita gu.
2: Larinya ga feduru lun.
11: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
2: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
0: Na sufri ruba sarago. Aule wuguri garo warigote. Hanigu badina wuguri ya weiri gutin lita hafinye huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lidange owe ni luagun luru anweyo.
2: Larigye, aba larinya guhon sungu bay.
0: Lebusente la falaru nina, buli ile kate nye la, barule iluguru an, falalana. Radiga leabuse rute le sefru ni libagari, le feridiru bay, ahin le feridiru ti libagari nweygye, Le sefuru bay kage hola longu riga lagayro ni sungu bow ahi eferidira o laguni chengu la longu le anigu ti busiga no nuago luma luago nerero au le uguri garo wergote ni busiga ri badina ginya lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angheli gu ha sandu bany ni naru hau luagwanya hi la hada ge ha yabo nyo kwento mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bongi
2: kibri vidu veyu larige larinya gu ni Jesusu kate ile Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu. Bari lu muti Fedru, Santiago, luma Juan, luma ogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, luma Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalariengo Fedru lun.
11: Maestro, lidadana wahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
2: Gama lumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalariengo boy. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirigu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariya guti lidage duwiri ligia.
13: Aniha nilu, lehisi ya bainu, agamba humei le lubeide.
2: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, Aba herederu maninyu Maria gu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, aba laguarha aba wuguri hadagien lau umalali hereti lariyega.
14: Maestro, flesa ya bubano, harihaboy nireu le ligi erguinyeboy, anin aba sifiri uribati luago, dan le larigu duni aba laguara guagu duni. Abaloeha, Afriha ligia hakuto liumuluginya. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati leluai siahamuti.
2: aba launa bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigi mafiere de tinha ani uribati. Atribui sa da nere de rohuma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Barubai bero nyaho.
2: Danye bele lidi irahu ligie lun. Aba lahu churuni sifiri uribati muorugun. Aba lowe hagduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba larei da guagduni irahu. Aba le deregeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungu bay. Lauluweni gubungi. Sunga nyaha la, lautuweni hanigi, laulela degube Jesusu, abalania guhon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate leboidu. Nadere geruwa ba, aule ugeri garuwa rgete, ahaburugu nagani.
2: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelania gubay, la dega darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, Lula funa guagadani le larinha gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanug aba irahu lubadun, aba larinha gu hon.
0: Le resibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubayti una bugu timabay hida, Dige wiri kutima bai.
2: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
10: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Meveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagiyanyain.
2: Dan le la yara fadu bai. Dan lu lanagani wa Jesusu sielun. Aba larga di anigin. Lula digni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo ha lonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni. La diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan. Lagu maha hama Samaria na heresi biruni. Aba harinya gun lun.
10: Wabureme. Busenti busa lung wa muria ha lung larayo yung watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
2: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
0: Mama ni abia aule wugiri garu wargote agini chagwe ha bagari garigie. Ni abia asal baranya.
2: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
11: Nabureme. Busenti na fala runibu, le njihi lumuti bidi.
2: Larinyaga Jesusu lun.
0: Dariti nga kasiga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichigo.
2: Larinyaga ya Jesusu lun, aba.
0: Falabana.
2: Larinyaga lun.
8: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me na fala runibu.
2: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira banya hilagwa nya lu habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhapungiyo.
2: Aba ya tilarinya gu aba lun.
15: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Le ishi gu tiluha bulagu wa wawu hugulei. Lari gen aba larinhi lari gong. Mabuidu ti lulila na me laruwa inhapungiyo.
1: San Lucas, capítulo 10.
2: Larigue katele, abalanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
0: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tinyo nadagmitinye. Lige lunti lubay hamuri haluma bungi lulona hanadagmitinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima alugo ganyitin. Manegu huma sagu humagwa. Ni senso, ni gaidi, meredera gong huguye me ayano han ni ka uma uma darugo. Damele hebelu rutidon aba amuna, busu huma furumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahin sinya buti alu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano. Daduga garichati nadagumi inti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. damele hashilo lo lidon aba agere le nyi lu muti heresi birua ohu mai le ishi kuti hun ari de gwa de humanya sandi tia ha nyenti ari ga me hon lile na flasu ligia jara fa li la ruin ha bungi hon ahun ashilo lo lidon aba agere le nyi lu muti meresi biruni wa huma uri huma lidon buri uma ari ga me ibini likali ki ha gaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau hikaburi ani subuti humai lagu yarafa le la laruwe habungi hun nani hane hun lagu lida la meweyu ligia anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma ugiabu huguya lila na Korasin ugiabu huguya lila na Betsaida ladiga lunhamogo uburu gula tiru o sidon ladigu wa buri milagru le adigu bi lida huburu gute binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
2: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laruwa iha bongi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chi le au na habali na.
2: Aba hagiri budu urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
4: Wabure me! Ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
2: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei ama la biri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugura gun heve, aguru, luma son lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda rahuma lagu hagambu no sifiri guri batia, gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
2: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riengu.
0: Ruti na uweiri guni bunu gushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigi ya nuguchi. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata ya la nuguchi ya nwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
2: Abati la digi ragu adimure ha, honu gu lani disiplu gu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladiga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu abunserunti ya yabe meha harihini le harihu bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto ani magambu hamuti.
2: Nyeyen aba arufu dati liluru du Muisesi abuseruti lochogu ni Jesusu aba Lazaru aba larinya gulun.
4: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni bagari magumuchaditi?
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kate gya buruwa nyubailida liluru du Muisesi. Italinyagi ya baliha nyeyen.
2: Aba louna bu larinya ga.
4: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
2: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
0: Bui tibauna bun, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari magumu chaditi.
2: Kei tibuse la, arufuda ateligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
4: Kata hege nibiri gubaya?
2: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle luma bayi tumaladawra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gyen meme uma ligia. Dale larinyi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gyen ladiga wagun levin nyengiyan. Tan gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umeligia. Tan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti buri le lagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni, abalawari da gudoni luago le lugu burigo abalanu ni tidon haba chilu de gutia abaloni giruni laruga dale leibu gala samari na ligia abalalu chu bia sen sule denario abalisi uni luta bure mamuna larinya galu goni bi bai wugurele aha bo gastar amu loile ni chi kubai bun luago na fairu bai bun damele na girbudun
2: abati lal gudoni jesusu arufu da atiligia
0: Kagi hadagi urwa uguni ha arufu dubalini luago libre lale uwe biliwer hoa lida barita kun.
2: Larinyaga lun.
4: Le gudem hebu bailu.
2: Larinyaga yati Jesusu lun.
0: Baiba, ani ligia me mela badiga.
2: Abala sigiru Jesusu luago luweyesun. Abala chilero lidon aba lirero flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni lelarinha gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu beresegun, abatarinha gu Marta lu Jesusu.
6: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, arinha gabatun luti daragunina.
2: Abalou nabu Jesusu, larinha gatun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gamalumon, abarguin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidu waga kati ilia lubu imagida rubu ilatwe.
1: San Lucas, capítulo 12.
2: Aba hondere gusaragu girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseugu, lememe biangu ala igibu, ladaga uwati ni kata darugu watilau, lumafura agudumbu ila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa balida na larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawe girige haa gabafu banya lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu teta. Ma luguru wati ya sengu du nuru lagu bia gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesa ruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago nanigu hama hagibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike luago mama hama nanigu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yo angeliku luago mama hama nanigu. Furumi ya guwari gile harinya gu tikati uribati nuwako awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudu na wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudu na wala. Dame le hanigu ligibu giyon luludu luha gusero. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno aura lilun hadimuraha, la rufdu bai sifiri sandu le lumba in haringu ni hon.
2: Aba laringu, aba hadage girigi hagaya lu Jesusu.
15: Maistur, haringa ba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
2: Laringa Jesusu lu.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
2: Haringa tigien itara.
0: Konigi wa huma hungu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
2: Abati lichugu hempulu le hon larinaga.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Abati larinagu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinagu subudi nale kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi guwa, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, ani sunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dunlugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni guwa. Gamaluma gudemeti ligibu gyabungi.
2: Abalarinya gu Jesusu honlani disipulu.
0: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kabala haiga. Ni luago hugubu, kabala hadara. gebegi timati ibagari sugulau egini, gebegi ugubu sugu tau dago. Ari huma hondunur, mabu naguntia, malubaha, magi ligi hegi, lausun lira, oudalumutia bungi, mebegi timato funagi sugu haudunur. Uatini aba hidagi gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugni le mene gubai, ka wagu hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida niya la lahuchin fulure. Mawadigi mariti, mahucha kon ligia la dauragon. Ani lausun lira, kei nariya guni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon, mewende tunti kei aba lidagin. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagu dun la, logu watafinye ugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, Lau kabala hata, la diga lirahu yu ubole, larigi ya nuburi kate ile, ahin huguya, ani inaba hugu chinle subuti habubi ilu sunlehe megi rubai, alwa haumui lubaiti ya laruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sunlehe megi rubai hon. Manufu de da huma, lubaiti nirahu yu, lau sumibe huma, gunda atibungi ilu lichi guni laruwe ha hon. Alugra humile humate, hijige mele begi hongu demeti, lau lira, Adugu yon laga isensu toma uya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jago tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tia. Uwa hagi ya hamuti li nye lun heijini. Nariye gubali len hon. Laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon. Luba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge apa amariye. Luhadaru ni bena luba. Leora laguaron. Ulese wabanya musu hala dari rubanya hayubudiri agago duwenyu danle la chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari agago duwenyu, ulese wabanya musu hagye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agago duwenyu liye hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri garo warguti.
2: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanye galun.
11: Nabure me, wawne gunyen bichig ejemplu le, o di hon sungu bay.
2: Lanye gawabure me Jesusu lun.
0: Nun furumia warig o nigriti gunfliti. Unfana da ligia, le ligru bay liyubdiri lun larihi hau tila na luba, lulaiga gudun ya lida da. Ulese wabi musu lela dari rubai li yugudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Ninaren hau, luago lishi gubai lan li yugudiri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yugudiri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharuwada. Ligeme liabi li yugudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri runi le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ya bubai lun ka la la busen rubai liyugu dire. Ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi ya ti lun. Aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luai gien. Ma wairi ubai la bai chun. Le unti lichigo wa gibeti. Gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariya ha. Gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abia aduna kwagita watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luigi aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi la fari nguwa unanugubi. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawei biyama. Biyama hawei uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
2: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhin laburiga dun sielo, abaharinyago luagu lahuya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyago luagu laruga dala, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wago ibidin ya lubai luago tiligabri dan le gata balun hung. ka wagu sinya lubai ha sub diruni katele uwara wabai hungu. Ahinya guwara gida aba gurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luwago uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinya hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyegien darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna

0: Lena, afara gua humanya profeta gua. Chamu gua hugaya dubu hawagun halon na habanya bungiyo lau u anu buiti u hong. Saragun yung weya su nalugo noni gero no kei toi no gero niya gayo tirahin labu gya taruna. Mahatun. Igera lahatun bungiyo. Ani nariya ne hon lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariya gun. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
1: San Lucas, capítulo 14.
2: Lo agaba veyu, le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie, aba fariseu, weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri, sandiye, lauginene, aba ti lalgadania Jesusu, adufudatien liluru do muisesi, ama fariseu, laniega hon.
0: Gayarati, larida wa guagadun, aba vugiri lidan luweri emera guni, odisinyati.
2: Aba herederu maniyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadni, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseu gu.
0: Furume guarga hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
2: Aba hasin lugu hongua, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba laniegu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu ha boi lubidon agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boi. Aba me liabi le amisuro ha balu, laniega me bon, ruba i bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun agai ubaru, ludame la liabin le, amisra habalibu, lariega me bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
2: Ariega tiginye lugu girile amisra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badiga mfedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu bati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
2: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula katele, abalariye gulu Jesusu.
3: Fulesa iwa banya grige haa egi banya lidan laruwe haa bungiu.
2: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grige. Dale shiluhali ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariyaka haa amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudi. Daringa furumieti, sunlia naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud nabana sinyati nidi. Laringa aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ouchenye, adiga bafulesi inu, ferud nabana sinyati nidi. Laringa ya aba, sunlia na mari idu, ligia sinyalubay nidi, dale lagirbu dube musu, aba labahu dagni sunkati lelun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba laringa lun musu, Bai balida son uma le uburu bai, banuga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladigani, abalaniya gu musu lulu yubudiri, nabure me, adiga nali le bubai baino ani aniha meme gwa ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia, bai balida son uma bau gudin luay uburu gu, luma son fulasu geyegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedun, buintamu ganuba. Ladiga narinya hane hon, lagua bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
2: Saraguhanya gerige afalaru ti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani abalafalaru nina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri bai la lagastere lulu larihe ahen kabahu bai lubai lulu lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gien me la sinre wadag managumucha eher haba ha arih balin lao hani game gumes te wuguri le ama wadag manu sinyalu muti agumucha ahe la uri bu ha lubai ama uruwe luma amo uruwe mafun gen nyuruti furum yelo la saminero ahe nga yara bai lubai la gain de hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu ahe tiarita go lago sinyabai la dame le disi gili le aba uruwe aba melona ha aringa lon lo maori bo ha hama lo rebelo no lidon darangelo itara linha lo beiti forume guare hitagia le migro ti son le lo mabelo la fala runina sinyati nane bela discipulo buiti salo gamalumo ahin le fer dira lo baso ma kabo ge u la ma buidu halime nilo labo na wagu na dulida nilo la buidu rego doni mu walu bunago fui bergalime agari gerigu banyelu hagambo agamba hama
1: San Lucas, capítulo 16.
2: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
0: Ñeñe me haba eyubu diri risite. Ñeñe gien aba luniri lumege. Aba hayabi ariñiga lun luago la shagaru en la onigru tiligi yali risi. Aba ti lagu anu liyubu diri lun. Aba lariñiga lun. Idaliña sakati le ariñiga go bainu buago. Ariñiga bainu idaliña la leibu gu buadigmal. La diga, masigi hedibu onigiri lumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya ga longwa rigo, kabati na diga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi, mereti na luna wadigmari mua, ani nibusi gariti na luna muriha, subudi nali kabala na diga, lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba, abalalaga dini le furumiyati, larinya ga lon, atri nyemba doe runi ni yubdiri, abalarinya gulun, doe no muti sa barinha garaba. Abati larinha gon, onigiru ti ligia lon, anuhabi garada, nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lariginha, aba ya lalagudan aba, larinha galon, aginha buguya, adrinha badue ha. Larinha galon, sa sagu turigu. Larinha galon, anuhabi garada, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu chula lao onigiru ti ligia, lida ligaburi ladugu nikate.
2: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
0: Ariñaga tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboaguna lonha dugan buiti. Lon dame la lagumuchon irisi ni lon nyen hama eresibiriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunfliron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubu dirugo. La diga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwero bai lan lun aba, la nugei me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don wa lubungio luma lun irisi ni.
2: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la diga hinsi en la sensu hon. Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti in hagibu ga gurigia. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia ke kate weiri ti linsi en hong. Iere gu ti lumbungiu. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiu. Ani sun gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun fliron lan, aba letra lida gen li luru do bongi. Anhun ligra aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi agin agabarahani.
2: Arinye gatigin Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, Dago ufini tuto wendego tola dauro gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ngine aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba gine lonwe risiti aba labono danle la sufri ni la risiti ligi ya lida fulaso lenye habehi lanya aba linyuru ni larihi Aba larih ne Abraham dice guía luma Lázaro ñu lo baguía. Aba ti laguara con lariñaga. Nugu si Abraham, gudeme na bu, aun habu Lázaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, ñu bi lamu ga edere tuagu niñeña. La diga na sufri niña saragu lida watu ke metile. Aba lariñago Abraham lo, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bu lida ibibagare. Ahe lo Lázaro, uri bati meha da, gueto buiti da lunja. Guguya a sufrira. Bogu digin lui lira. Ani aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagin lunyehi sinyati. Ni hanyimbanya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi abramo. Lo bona hani Lázaro lubi nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lo ladumre ha hon miyabi hamamu gagin lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu abramo lo. Anihi le labur ha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulau. Abaluna burisiti lariniga. Binaru nugu chi Abrahamu. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga. Lariniga Abrahamu lu. Ahi maha ha bai ha duga gasulau le lariniga bai Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyagin ni ahi asara aba hada ge hilanya lu lidi adimure hon.
1: San Lucas Capítulo 17.
2: Abalariengu Jesus hun lani discípulo gu.
0: Sumada anih bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo fugiabu gurigi ale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti. Ahi adiga bamule o bibu ganyan uribani bu. Weri di bay. Ahi asakri ha ferudu na bai. Ahi adiga uriba ni buon sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa buon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba haringu apostologu lu Jesusu.
4: Wabure me, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murunsara afinye ni hida, ibi di hamuga nyurara ila, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringu tun titibu webe to, Gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamoga. Anihe funagi aba hidage anye gutilu lumusu, danle lagiri budon arabu gine, larige lawoha o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anye garigubi lu, aranse bai neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bailon. Uwa, uya ginyati, dame lasu lon hadugu nile uwagu bailarinya gabungi yuhun lon hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadaga.
2: Didala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, Gawagu tinha lepura, lubaron. Aba herederu disse loi, aba hagu oregun lun itera.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dalera rehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Reiba a uvuda guahon fadirigo.
2: Dalera houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dalera rehi belogo areidago alá, aba lagiribu do lenin luboi Jesusu, adimo rehina buiti logo bungiu, lau umala ligereti. Aba lahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusun.
0: Madisi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
2: Aba tilariengu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
2: Aba haligu duni fariseu gu Jesusun. Ida balala gumesera larui habungi. Aba larinye gu hon.
0: Damele lagume seron larui habungiyo. Mari hii bai. Mari waku bai aniha o anigita. Ladiga lida linari kate. Anihi hali larui habungiyo hagana guwa.
2: Aba ti larinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada. Lumemeni halilame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gamalumo. Masusara dube lida da ligie. Larinye waku ba hon. Aniha Kristu ya. O anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itra kilari hii aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itra luba damele nagir budun ubo wagon awle wuguri garo wurgati ani luti na sufri ron sarago furumi me bene se hagia me guri ke halani na dale nau ke me hala susero dun lidan lidani noe itra luba ge la susero dun lida burime weyu le niya bigule awle wuguri garo wurgati dame haligia ere dere me guri ge eiga ata amari ida isha hanya harang ye lu hamari dun dari weyu le beluru noe tidon ugune abalia bigura aba hanyara da gunsungu bai itra luba ginye ke la susere dun lida lidani lotu eredere gurige eiga ata aganyeha alugraha abunagwa adagwa muna danle lafuri dun bai lotu uburu gugin sodoma aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gine aba lafara gunia sungu bai itra luba dame le niabi awle wuguri karu wargati lidame weyu ligia le gurige le bogdi bai toi luba ahe anihi lubai lumege muna da me belura la sagare le grigele arabu belida aur ligia magribu dala lubium arita kwa huma luago le susa rubai tun lumari loto le alugu ti le sefrun li bagari jau bogo le ferdi rubai le ferdi ti li bagari jau ubogo nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi nani hane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nyabia uriya amulihe lida aba tanuguba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nyabia uguriya arabu lanuguba aba hata gie igruwa mele aba
2: dale hagambu bali kate ile aba halugu duni haniye galun
6: halia basa la susede da kate ile wabureme
2: lariye gahon
0: le nyilu muti lukubu hilali nyimba hondaragwa wadubi
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Abalabauda go Jesusu aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suwandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, lariega hon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago da mahati ebe leteni ruton. Lari gien, aba lariye gun longwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagi agarigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
2: Aba lariye gun Jesusu.
0: Aniha lariye kubai agusara guduti le uri babai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, ha yumra gutin lo ariye bu weyo go lalu du ba funagi e luba launa guni nari hare hon lagu lichi go bela hari cha hon ani badara se ha bai gamalu mon da mele nagir bu don awle wo guri garo wer gati u bowa go na dare ru ba funasa afia ni hada guri ge ha u bowa go banya
2: ruyati Jesus aba hempul hon ha arita go banya lagu ri cha go hama le gibge bungiu anaganya amu guri ge kai ni kata lariega
0: aba hodin bia wuguni ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya. Ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina bia uwea su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahenti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga bungiu, gudeme na bun au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri, unabubay lanangu, ahen le unabubay lanangu lungwa, weiri bela nugu.
2: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lula guru ruhawagu, ta leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahi ya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi yu, hagia lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti la ruin habungi yu ke aba irahu mebelu bai lidon.
2: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu la niye galun.
7: Maestro buit, Ka lungu ina duguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit.
2: La niega Jesus lungu.
0: Ka wagu barienga no buiti, abar gunyan buiti, bungi. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
2: La niega wuguri ligie lungu.
7: Gunfulit na lao sunle luma ge nyuro gidin.
2: Dan la gambu bali Jesus kate ile, abalarien gulun.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le la gambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibe til lirisi. Dan le larihi bali Jesus liri dagun, aba larien gun.
0: Hene gutilu hebelu nun risi tiya lidon la ruwe ha bongi. Mene gutima tilu las gran aba kama yuri da gelu hunyu aba gusa. Sigulau lebelu nun aba risi ti lidon la ruwe ha bongi.
2: Aba harinya go ha agambu bali.
8: Kati tiga yara bina salbaro.
2: La rinya ga Jesusu hon.
0: Le hasi rube gurige adiga gayara lumuti bongi.
2: La rinya ga feduru lun.
4: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lwagu furumi warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lwagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
2: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfilira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru badu na honha mama banya huriyu. Heher haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine, aba me hafaru ni na hilagu bai. Gama lumon, na asaru balidange owe ni luagu luru wa weyu, luya na bagari don.
2: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidye gubai ti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinya gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalali gudaha kala suserebai. Aba harinya gulun lagwaniya la Jesusu le nasaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha larinya ga.
9: Jesusu ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
2: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
9: Ladiga wawu Davidi. Kudeme nabu.
2: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anugei. Dan lejara falilun. Aba larinya gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
2: Aba larinya gulun.
9: Nabure me. Buseti na narihi.
2: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la daga nyuro ti lugub, ani gibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu, nyingi, Aba larihini inyu, aba larinya gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi ugunye.
2: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti le harihini hibiri girige kate le, aba hagume seru adimune ha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba lararamu Sakeu, aba larinya gulu Jesusu.
10: Nabureme. Nichi kalamita le nuwa bai hongu demeti. Ani ahi iwiru hadna lubai loi somu grige lawa yera aguni. Na ugu yigidiba gadri waya susigur lau lu.
2: Lariaga Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu la daga wagu gie Abraham bugoye. Ligani abi be yu bawagu awle wagiri garo wergote. Luna lohania luma luna salbor ni haye be feri di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia agamba hen lariye gunibri Jesusu kate ile. Abala bagdagu aba hen puluhon. La daga ayara fadaina lila lun Jerusalem. Ani arita gotinya luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Abati lariye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyi gutinye liduhenyo, leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon, aba lona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budon. Keiti liene gubi wuguri ligia honlile na fulasu, aba hona ha larigi. Luhania gulun le lube lichiguni ubaru lun luagumabuserun hamani lun haruiteme lausun lira ruati uruime abalagir budun lagairon dale la chulu rubai abalona hawagun lumusuni habuga umbanya lichige sensu lun la subdiruni atrinin la lagayeno kala aba abaliabi le furumiete abalariegon nabureme ganyintina disi weya suligibogun bisensu lariego uruwe lun buiti aba musu buiti buguye Kei gunfli bubei lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liyabin habiyama, aba larinya gun, nabureme, ganyinti na sengu weya su ligibo gun bisensu. Aba ginya larinya gun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha, reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabuna gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati, luagu guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luagu aba na uguri deretu gumadi, luagu rede ina lau kati ile mawadig mariti na luagu, aluba hau lenyi lumuti mabuna guna, kati wagu michi gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi beluma.
2: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
2: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba lwe. Anye tinaga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanyahon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginye.
2: Larinye larinye gu Jesusu kate ile, aba lasigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu, Ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma betania, jerafa luvubu le giribei olivu, abalariye gu humbian hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bei. Dan me lehe chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wagu hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
2: Aba houdi, aba hadari ru itara kei larinya gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga dei burigu, aba halaga duniya laburinya harinya ga hon.
3: Ka wagu hafaraga dei burigu le?
2: Aba houna buniya harinya ga hon.
11: Ladiga mege ilani wabureme.
2: Aba ti hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, kei awain sereina la Jesusu, Atule hei na hamon hadaragun umadaragu luba. Dan le yarafanya, lularari ruvubu le olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguwaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu burimilagru le harihibe. Hariaga.
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wapureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli nida liri wage.
2: Abati hariagu farise ugu hanyimbaya, Hagana go grigye lun.
13: Maestro, ariyaga ba hon ba ni gulu hama ni chun.
2: Lariyaga Jesusu hon.
0: Nenaru hao, lo ahanya la ama ni seha. Lagua raha ba laburi dubu nuaga.
2: Dan le la yara fa dubai lun Jerusalem. Dan le la rihin bali uburu gu ligia. Aba la yahu ha, hawagu lila na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga, kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. ಹೀಗೆ ಲಚ್ಚಿಲುರು ಬಳ್ಳು ಬೈ ಉಬೇಯು ಬುರಿ ಉರಿಬತಿ ಹೋಂ ಅದಗ ಮೆ ಹಾಗ ನೀವು ಅಬ ಬರಿಯರುಗೆ ಏಗುವ ಲವ್ ಹುಬೂರುಗುತ್ತೆ ಲೂಸಿಯಲ್ಲ ಹಾಫುಡಿದು ಹಿಂಗಿ ಅಬ ಮೆ ಹಗೈಂದಗು ಹೂಮ ಲಿದಾಗೆ ಸುಂ ಔಬೋ ಅಗನಿಶಗು ಬೈ ಫುಲ್ಲಾಸು ಸುಂ ಸೋಯಿ ನಗು ಬೈ ಮೀಗ್ರು ಬೈ ನೀ ಅಬ ದಬು ಲಿಗಿ ಬಗು ದೋಬು ಹಫರ ವಗು ಬಾ ಸುಂ ಹುಗುಯ ಲದಗ ಮೆ ಬೆರೆಸೆ ಹುಮಾ ಲವ್ ಓರಲೆ ಲಿಯಾಬಿ ಬೈ ಬೊಂಗಿಯು ಅಸಾಲ್ ಬರೋ
2: ಅಬತಿ ಲೆಬೆಲುರು ಹೆಸುಸು ತೆಂಪುಲುರುಗು Aba la sagaronia ha alugura habanya nyi larinya gahon.
14: Larinya hare tida lene rubungiu. Luba na fure iduni lige batiri nuba. Ahi huguya. Baru humari kei haba hiveru tim.
2: Sagaburi veyu, larufu da hesusu templu rugu. Hanya hati habu tigu hafadiri guhuriu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labu tigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiyan ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
2: Lagaba veyu, dan le templu rugulboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atiyan liluru du muisesi, Hama wagania wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinya gulung.
15: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le. Ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudadu ginya aba kate. Auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe. Lona habungi yu. O di hona hawagania.
2: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
15: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga lwago lona halabungi yu. Larinya wagu wa bawon kala wagu mafiyanu wa bailun. Awa ariyanga lwagu houna hala wugurinya. Hachamura gu ba dibu wa wagu. La diga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
2: Abati hariyangu. Lwagu ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Mariyangu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
2: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labau dagu aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligi.
0: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gen habulesi iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nira lehinsi yeti mabe inu. Hafuga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harini bali. Aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Abati laliga daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
2: Dan lehagambu bali kata ile, aba hariyegun.
8: Masuse redalamu ga itar.
2: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bile burua nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubei larinyaga. Dubu le me aube me beresen hama abu na gutinya. Ligi al dubu le tima timati. Purumi uwarig le chugari guti lwagu dubu ligia la nyori duguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubai.
2: Dida meme ora ligia. Aba halugu habutigu uriyu. Hama arufu datin liluru du muisesi. Harugu duni Jesusu. La diga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hempulu le larinyagubai. Gamalumum. Madiga hamuti la diga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudini. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali haria galun.
13: Maestro, subudi wamuti logu inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La diga masuwe si hati bu kaba la uu barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabuiduti.
2: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhun.
0: Kasan wagu habusen rahishiga sadara no ba, aruhuta huma abalida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irile burinyu bay luago.
2: Harinya galun.
13: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhun.
0: Lelani uruwe ruhume lun uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
2: Siyahamuti abur guda tidong hasadara, laulebri larinya gubay, hagibu ge grigiyan. Wairigu tiha ningi lau lo nabagule hon aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyale sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
11: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu galibiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine marie ita hama sedu guboy?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, marie iti wugurinya hama urinya. Ahin lidame dalen lube liabi, uwawe amari do ni sielo hadan hagarisha banya lun asarun lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielo agana wanyen lun sundan. Mamari idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahinye lun marie. Laduga, Mowe digi ayame gurigia sielu. Itra nyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Aruhuta lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Aruhuta lumuti Moisesi. Luagu vivi aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. Ladiga mama habungiyo te hilanya bungiyo. Habungiyo te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungiyo songarigia.
2: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
13: Buiti bariyengu ni maisturu.
2: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu ladiga wagun la Davidi Kristu. Lariyengare Davidi guanarigu tida liburu togiribu salumu. Lariyengare bungiyo luna bureme. Nyuruba luwege nowene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati ladika wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
2: Nye nusalago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kon tag dawgu wa dururu tu, busen hagi ya lu labusturu hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaru ni. Gidaha mutuginye haba uriye ha hilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furiye gi migina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luagu sunle hadagu bai.
1: San Lucas, capítulo 22.
2: Jarafa lifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubu lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidi yu gahon grigia, la diga hanufu de hawai. Abati laganyiru ni mafia, larita guhuda siskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinya gu luhu dasi, luagu hichu gu bala sen sulun. Aba ladigu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida luba laganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboy ginye, ladagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba larinya gu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luweiru esefuruni.
2: Aba halu guduni.
11: Halia gie babusenira waranseruni.
2: Lariye gahon.
0: Tamele hebelu nu uburugun. aduna gu baluma ba wuguri lau aba age dino lau duna hasigri me chilu tido muno tonyehi lumuti lebelura haniga melu tabure me muna larin hare maestro hagon rumu tonyimba lubai ga yara la neigini eigine lanina luweiro esefru ni haunani disipulu aba me la rubu don aba rumu weiri tu hon taugi e kuwa muna aranse nyutinya aranse reme eigini nyen
2: aba hodi aba hadare nun sunkatei ke larin gu jesus hon aba haranse runi eigini lan na fedu nyi Dan lela chile rubai ora, aba la nyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, aba ti laniegu hon.
0: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga nari hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
2: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba le tegiru ni bungiu laniega.
0: Baruhu mile, farin wa humi hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabi la ruwe habongi.
2: Larigye, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humi le, harita wagule menuagu.
2: Itara meme ginye, larigye heigi, Abala nugu ni veru tau diven, abala riengu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida ge nugu buhuwagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lubi le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranse ruwa libe inuba, au le uguri garu wargati. Gama lumon, ugiabuti ya uguri le lubi la luguru nina.
2: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasigene ha lanigu, lagu kaba la hadagye, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubo le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigie. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wakele unabutimabai. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weiri gutima bai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o di le eseri vidu bai. Mafunega le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara niya hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha, kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nuru huguya me lwagu burilala uruwe ilun hagusera gudunia duusu gubilani Israelu turiwu.
2: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadina buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
2: Lariye ga Simon lumu.
4: Nabureme, aransa tina lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
2: Lariega Jesusu lu.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubana uruwa weya su lubarega la yugur hagayu, barinya gubaluagu ibidia na bon.
2: Abati lariegu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba lariegu.
11: Ua maestro. Memege irun tiba ni kata.
2: Aba ti laniye gu hon.
0: Ahin ti weto, le gasag de ti, barulon, baruligye me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagay han le feinte. Nariye hane hon, lagu lagunfli rubala le tariye gu belerenu bungiyo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinye gu eto.
2: Aba ti hariye gu.
4: Wabure me, nuha biya e fein ya.
2: Aba laniye gu hon.
0: Buiduri gali.
2: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubu lida flasu ligia, aba larinye guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
2: Aba ladise du Jesusu hawai, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, laniyega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifiti le, gamalumo. Ma degu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adegu.
2: Abati liabi aba angeli sielugi, lu litugu ere lung. Daletima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede de hati laruga, lui, kamahamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilidage la furidu, abaladare runia disipulu arumuga, laruma gudun iruni, abati larie guhom.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeda, maburha humamuga lidon ocha waguni.
2: Nyingili Hesusu adimuneha, lige hayabi sarago gerigia, hudasi le abahadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Hesusu, lula churuni, abatilaria gu Hesusu lu.
0: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule wagurigarogurgute.
2: Dantile harihi bali, halumo boye Hesusu, kabala susereda, abaharia gulu.
4: Mapureme, afra guamanya sato efe.
2: Abalibuguni, Aba hada ge lani gu Hesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene, aba larie gu Hesusu.
0: Igir humanya, buidiru gal.
2: Aba ti laguru ni, Hesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyibi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigo dun humutina, gama lumon, anihahi dani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma din hale labure me bay luburiga.
2: Abati harigo duni Hesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni fedru disege, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larigo gu watu, Abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
16: Luma nyibuga ginye Hesusu girigi ele.
2: Abalayeda gu Fedru, lariyaga.
4: Ibidi yantibu giri ligiano.
2: Maluti loige, abayelarihini aba, abalariyagu.
4: Hani gu ginye abugui.
2: Abalariyagu Fedru.
4: Mama hani gu au.
2: Keiburi aba ora lari ginye, abayelariyagu aba.
8: Inarani, logu luma nyahanyay la, wugiri le laduga galilea na ginye.
2: Abati laringu Fedru.
4: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
2: Lida meme ora legia, dale aniyogo la Fedru adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala digiregu wabure me Hesusu, arihe loago Fedru. Abala ritogu Fedru loago lebu galaringu goi Hesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
2: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Hesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
8: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa baige kalagayo hawa ibu wagu.
2: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amukate. Danela ruga duboi, aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abahanugu ni Hesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulu nyi.
13: Arinya gabaywon, bugu ya sa Kristu be.
2: Abalarinya guhon.
0: Aha narinya gahon lwago au la, mafinya badono. Aha nalugu daguwa, maunu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon, lumagya kwen to, nanyura au le wuguri karowar gati, luwege longwere bungi yule sonti kabafo.
2: Abati halugu duni sungu bay,
13: Bugi lubai tilirai bai bungiu.
2: Abalarinya gu Hesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinya gu humali lagu aula.
2: Abati harinya gu.
13: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agamba wa mali liumu lugugi.
1: San Lucas, capítulo 23.
2: Abati hasaru sungu bai. Abahanugini Hesusu lugibu giyon pilatu. Abahagome seru ichi galidunu harinya gu.
13: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salbar unia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
2: Abati larinya gu Pilatu lun.
10: Buguya saan harue tabai huriyu.
2: Larinya ga Hesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gu bali.
2: Abati larinya gu Pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
10: Madarit na duru logu wagiri le.
2: Abati maharinya guhere.
13: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahu.
2: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalala gudaha ahin galile ena lubai ugadilgi. Danti leharinya gu bilu galile ena la, abalauna hanilu erodesi legumada galile. Ladiganyinye la erodesi Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi dan lalarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, agura batiti larihin ladiga milaguru, abalala gudani luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu, keiladaura gu urue, abai elauna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada gola erodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, abalarinya gu hum.
10: Kukuya nukbali ugrilenu, harinya ga logo chaka ugdalani ya gurigi. Alga tagua naali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribuga da la mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bay luagi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
2: Gagaburi tiha pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bay lida aba.
17: Afara baile.
18: Afara baile.
2: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hong, ligia tumahaguwa ragun.
18: That will be a good one.
2: Abati ligira gudini ugiri leha buse rubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, abati ladera geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, li abin ara bugen, abahanuka guduni guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lao iruni, luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, abalariye gu hon.
19: Uriya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu. Ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveyu dame le lariye wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaregu. Ama ginye ha, barahin hanyabu. Ama ha, matagata habanyu. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga. Aniga duga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kabagya maduga hama. Lau le mabwe hali.
2: Baruti yeginye. Bian gafara hatinya. Luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Lidon filasu le giribui. Lubara labu ugubu. Aba hadara guni Jesusu lagu guruwa. Hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, abalwege lovere, abalwege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, abalarinya gun.
19: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hong kala hadugu bai.
2: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uharinyaga.
13: Salva ti amo, salva golagi en lungua. Ai naru ni lubai lagu ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runi agrigi.
2: Ehere hati yagine su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gaburi lun.
10: Ai harue te bubai horiu, salva goba bungu.
2: Nye ti aba, aburu honi loige lichigu, larinya harenye.
7: Aniha, harue te huri.
2: Abala nabu ni aba hadage, Gafare hati yang hadau gubeng lagu guruwa Jesusu lariaga.
5: Ahem bugelubai Kristu, salba go ba bungwa, salba ba me.
2: Abala denha le aba luloba, la niña galun.
18: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebe ya pa me sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungwa sufriru. La diga wa fai haya, luago le wa digi bai. Ahiti ugiri le, ma digi ti ni kata uribati.
2: Abati la niña gun.
18: Jesus, hari tuwa bati nuagu, dame le lagu mese.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Ariya ga bainu kata ila afia nam ga luogo
1: abalarigo Jesus lu
2: Ariya bali aule umo bai badimureha
1: aba lau duragon ligibge Jesus abalarigo
0: afia tina naburem
1: abalarigo Jesus
2: ni abi bainyaho ubo wagon lanadugo iricho lu harihi ha marihi banya lumalumarihi gudanani ha ariha banya
1: dale lagabo bali hada ge fariseu ha nyembe kata ile aba hariye gulu
3: bariye gunyati lo agu marihi wama
1: lariye ga Jesus ho
2: lu hamuga marihi huma mafigo tu hamuga gamalu mo kai hariye gulu agu ariha huma kafigo hatu
4: San Juan capítulo 11
1: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lazar lila na flasu la giri bei Betania le tagaira Maria tuma Marta to tibuga Maria tuguya toli tu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buen bien lo hago un lugu de Jesús. Aba tamabi da gudani lautidibe. Aba di hona ha, bia itu no ha, aniega no Jesusu.
5: Jesusu, sandi en tiabu mada.
1: Da lagambo bali Jesusu kate ile, aba la niego.
2: Mama bai oweni lebe ha sandile. Lonti bai larihino aloeri gupungio, lumbagin alon larihino aloeri gun lirau bungio lidagin.
1: Lausun weri la hisien, Marta, Maria, luma Lázaro, lun Jesusu, dale, lariña wakumba ilun, luago, sandi en la Lázaro, rey de igi, li bien aveyo, li dan flasu leñe en lube. Lari gen, aba lariña gu hon, lani disipulu gu.
2: Keimo, Yehude.
1: Aba ti hariña gu lun.
6: Maestro, maliki li luma gi halu gu huriu hachamor gu dubu wagu nyen. Useña dibu bidi nyen.
1: Aba lariña gu Jesusu hon.
2: Ma tu sinye aura li dan aba aveyo. Ahin lupeite ebuka apa gerigi oweju ako, masyukera gupe, ladega lari hubi lan larugong ka le yabi ubaoko. Ahin ebuka ariyabu, lasyukera gupe, ladega luburiga.
1: Lari nge, aba lariya gu Jesus hon.
2: Arumu ka wamada Lázaro, nebuka agagu dahay.
1: Aba ti hariya gu disipulu gu nu.
7: Maestro, ahin arumu ka lupay, larik da guari gulinya.
1: Minilati Jesus laulira, logo hilala Lázaro. Harita guti disipulu gu luagu la furume guar arumu gu niladimure. Abat lariya gu Jesus hon furago.
2: Hila Lázaro. Anigunda atna lau uwa nanyen. Latiga buitu mati itara hon afinya humamuga. Kaimon warihei.
1: Abat lariya gu Tomasi leubay hariya gamado hon hibiri disipulu gu.
0: Kaimon uginye hila wamamuga uwa raluma.
1: Tale la chilirubay Jesusu. Gadre lewe ilumage labunu Lázaro. Lidise Betania lo Jerusalén kei bia kilometru dimi. Sarago hayati hada ge huri unyudu ti Jerusalén ge bisi don Marta tuma Maria lun hamali haniyo luago lome hamule. Da tagabu bay Marta luago anite la Jesus o chuli reina aba tafri dun lubano. Ahu Maria aba tere de un munat. Aba tania gu Marta lun Jesusu
8: Luha muka jaya ti puti mau ti hamuga namule ani subodi ti no lovely shubai labung isule pamuri haluma bu
1: lariya ga Jesus tu
2: lagu yugo baba mule
1: lariya ga Marta lu
8: aha subodi ti no lagu yo bala lida me hasar vilai lida me lagu muwe
1: Abati lariya gu Jesus tu
2: au agu yugu nibe au ibagari le afinya tinuago ibini lowe la bagari dayabu ani son levi agilbe ani afinya ligia nuago mawen bay lon son da afinya bomuti san lira
1: tariya galu
8: aha na bureme afinya na logo bugia la Cristo bay le lira ubungio le me halu bay le abi ubo wagun
1: lariya tariya gu ni Marta le Abati diogo Maria, abatariña agotuma.
7: Ani en maestro ya, lunega bidilu.
1: Que itagamba ni Maria kateile, abatasaru, abati di frese erije Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili flasu leñe ilubei, tadari rey Marta. Nyeña nugrigi ya muna da amali hon Maria. Dale harinji bei tasaru, abatafuri dun frese guen, abahoudi tariki.
6: Harita guyebe, Lagu teibu gala ayahoha, lagu umuahu.
1: dati le tachini lubai Maria le nyehi lubai Jesus aba tahu duragun ligi bugi aba taniya bu
8: na mureme mo hamu ka yanya tipu mo heti hamu ka namule
1: dale lari be Jesus ta yahu Maria hama grigia hanyi be tuma aba liru daguti dalani aba laniya gu ho
2: Alia sahabu nai
1: aba haniya gu lu
7: Higab Bali hai
1: Aba layahu Jesus Aba tihaniya gu giri gya
6: Arika kuma Luwei di meha lisi ya lu
1: Nye nye nuhada ge ariya gu tiya
7: Ani haan le ariha gudu bali Wugiri le marihi bai Sihati hamuga funasaan la digun lu Mowen la lasaru
1: Aba ya tiru dagu lanigi Jesus Aba layara fadu Lu umuha Umuho ligia, aba huyu luagu dubu. Nyeye aba dubu li dame. Aba larinya gu Jesusu.
2: Gidahu mui dubu.
1: Aba tarinya gu Marta lu.
8: Moste hingi alila, laduga gadri wei guele luma gelongi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Masa ania gatina bon, luagu ahabula afia nuagu baribi la luwiri kubungiyo.
1: Aba ti hagidaru ni dubu, aba larinya Jesusu cielo, aba larinya gu.
2: Nungu chien, tenki unumutu bu lagu bagambu nina. Subudi unumutu lagu agamba bani na sunwa daa. Naniyagu nyenlira hawagu girige hajabanya. Lunghafinya no lagu bugia la auna habalina.
1: Lari ilaniyagu nikata ile, aba laguwa ragu.
2: Lazaro, furiba nyengi.
1: Aba lafuridu hilali, lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba lariyagu Jesusu hon.
2: Farara humai, igre humai lun lidi.
1: Lau la susere dun lira, saragu hadang igrigia ha, nyudu bay arihu Maria, ariha hamai le la digu bay Jesusu, aba hafinya nu lau. Nyenya nu hadang ye, aba haudi hamu fariseu, aba habahu dagun ni le la digu bay Jesusu hon. Aba tihaya bi fariseu gu, hama habu tiku fadiri gu, aba honda nu hama hinyu agai aguma dihatinya, aba haniya gu.
3: Kabasa wadiga, la dagu yete wugri le saragu milaguro, ahi te wigre itera, afiyanu bate sungri ge luagu aba meti habi gumadi mati Roma na, aba mehagumu cha guagu dinu watempulu lo sungwarasa.
1: Nyenye aba hadage, giri te gaifasi, ligi habu te befadri gulida irumu ligi. Aba laniye gu hon,
3: ibide ti nikata hon, marihi humoy lagu buidu tumala wong, lulonwe aba rege wugri hawagu hibidi, Mama lula gani cha wagu sun warasa.
1: Mama lau lani gaifa si lungwa laniye gailira. Laduga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia. Aba laniye kukuduni bongi ulo. Lagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mama riku hawagu huriyo. Lugie londoro ni sun lirahi bongi uha disa gobaye hawari wagu. Lumage tiwe ligia. Aba hagume seru aguma dihatinya. Arasa ya luu hafaru ni Jesusu hilagu bai. Ligi aba lubai, maibu guhali la Jesusu furaa guhada huriu. Aba lafri du hudea gen, aba lidi lido aba fulasu giri di efurai. Jarafa lu fulasu magaira wati. Aba ledete runyei hama lani disipuli. Jarafa liti hafedu huriu le giri bai lueyu resefuru ni. Saragu haya grigi anyudu Jerusalem. Lu hadugu ni igaburi le lani na haruma du lubarage fedu ligi. Halu wahanyei ti Jesusu. Dati le, tempu lurugu ya nula, aba halik daha hama gua.
3: Kaharinya gu bai, liyabi balida fedu o dimiyabi bai.
1: Ruhe ti fariseo gu hama habu ti gufadiri gu dimurei, lule la subudiruti halia ila Jesusu, lula laniya guni, bariha mamu gai adagira.
4: San Juan, capítulo 12.
1: Sisiwe ilubara genluwe yuri eseforuni, aba lidi Jesusu betani. Lainnya itu bayi lagana walasaru, le lasara gitu bayi hada gehilan. Aba hadu ngapa adi neru ninye luagu lufulisa. Marta tu gehe ragumu. Lasaru aba hada gehanyu baya luagu dabul lalu Jesusu. Aba di tanuk Maria aba budai ibinye le seruti. Aba tahur dagune lugu di Jesusu lau. Aba taragahani lauti dibul. Aba lehemo gadu ibiye ligia nye munad. Aba lariye gu Judas Iskariote, leliro Simon, Aba hata gelani Jesus disciple go. Le meme lube la luguru ni.
0: Kasan wogo maluguru lube ibinye ile logo iru san fiadre lun lhidre wogo gudemetinya.
6: La riengu bai huda si itara. Mama lagu berese la hau gudemetinya. La riengu bai itara. La diga hiveru la. Ani keiti ligia la gama barun lage isensu. Aba ha libero halidan ele ichigu beitido. Aba tilariengu Jesus ulu.
2: Igre bom. Tarase no yadi na lubala chilo no weyo na bununiwa. Son ada nyemba ya lagu demeti hagano go. Ahinti au, mama badina huma son ada.
1: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri ulago. Ani ila Jesus ubetani. Aba hodi nye. Mama rigulu harihini. Luye hari ni Lazaro le Lazaro kitu be Jesus hada ye hilang. Aba geti huwara du habuti ku fadrigo lida aba lu gie hafar ni Lazaro. Lada gibeti ala huri yu adise du tia hawai lu hafinya no lu agu Jesus. Lida geti Lazaro. Saragu haya giri gi ajidu tia Jerusalem lu ba fedu le lu weyuri esefuru. Laruga aba hasubu diru ni lu agu la chile urbala Jesus nyehi uburugu. Abati hatu ha tubana faluma aba hafri de lubano Jesus agora hein
9: weiri guni lupu kio niwa tilenye mi belida liri no kurende niwa tilenye niwa tei
1: aba la dari no Jesus aba burigo aba la wari no ke la niego tina la neno bungi
10: manufte da ba uburu kusio anite buru ite wani lago aba lirere burigo.
1: What they will find the Hamani land disciple who cut a level again. Larry again, the Lebelone Susulino Laru in Hayagata Cielo, Abaharita Gulago, Buruala, Sun Catele, Luago. An Italian la, the Suseret. Grigia Tibuga Hanya by a Dale, Laguarube, Susulun Lazaro, Lida Gelumua, Lulago Yuagutine, about the Guamuti Le Harihobe. Ligia Lebobe, half of the Grigia, a recipe re, Jesus. La duga haga bulago milagro le la duga. Abati hania go fariseo go amo.
11: Ariye humali luago siala la duga ni wanikata. Afala ru yesun grigi.
1: Nyenye no griego hada grigi ha. Nyedo be Jerusalem. Lu ahudura go lu bungi lida feduligi. Abahaya be griego hagi ya lu mo Felipe le bet saida na. Nye Galile. Abahariye go lu.
12: Buseti wa warihi ni Jesusu.
1: Abalidi Felipe. Aba lania gulu Andresi, aba hodi biyago behagia, aba dago ilu Jesus. Aba ti lania gulu Jesus hong.
2: Silua aura lun lichi guna oeri guni no aule lira ugugure. Ni naru hao, lago ahin la mabrha aba lago turigo muar gulu longwe, aba meme be ago, ahin owe la luba hoa basarago li dagin. Le hinsi habuti lun libagare le feri tirubay, ahin leme beresi ti lau libagare li dan ubole. La rei du bai luba ibagare le magumu chaditi. Le bosenti le serevi dunina, lonti la fala runina. Ani le nye numuti, nye begin le eserevi du balina. Le eserevi du tina, la digubo nuguchin lu inebe wala. Ani aba la narime idihari nuagu kwento. Kaba sa nariyega. Nariyego bafunasa, nuguchin, salba ba na lidage idihari le kwento. Wa, lon lira ni abi. Nuguchi, ruwala oirigu ni lubiri ni dagi.
1: Abati lagambu ni walaniye kwa haba umala li siyemki.
10: Ruwali oirigu ni luniri ni dagi, anilichuguwa yewe.
1: Abati haniye kugirige haanye baya agamba ha, lwagu wa yuhurula. Hibiri haniye ka?
6: Aba angeli, adimire habailu.
1: Abati laniye kwa Jesusu hon.
2: Mama te lwagu nufule nsen lagambu umala lile, lwagu hufule sen. Ani ha dan ligi yalon la gusero wa gudun ubou. Ani wen toba le ferdri mafia, le goma di abelita ubou le lubafu. Dame ati le ninyuruni wa muwari guginye, na nugu banya sungu bayi numa guwong.
1: La ulira, la niye guye ida lubalabu galonwe. Aba haniye gugrigi yalon.
13: Agamba diwa la lihon tida waliburu to lani na laluru du Moises luago labagari dubalaya Kristu lusun udan. Ida liyati bariye gubayi luago liinru wa balan lire wugiri. Kata igi lire wugiri ligia?
1: Abat lariye gu Jesus hon.
2: ani ha meme walaru konga hagano kwa lausun luago rugali la murun suta ebu ga homa lupaiti so ani ha walaru konga hagano kwa margo dun lamu gon luburi ga ladagale ebu tilit na luburi ga ibitni ati lo halinyo nyila afin homa lupaiti luago la rugonga so ani ha wala homa lo liran ni homa la rugonga
1: lari gelari ga ni Jesus so burikate ile avalidi avalaramu dogun hawai lausun Adigalna Jesus sarago milagro hagibuge mafinyete luago laulira hagunflire le lariego bei profeta Isaías
14: Napureme casa finir de luago ugano le bichi bube ka una dufde wa pureme kungi no paf
1: lige mafinyero habai la diga aburi hatigi Isaías i iter
14: darun mutibungi haridi derege darun hanigi Lumarihi hama lau hak uo megufara nda hama miabi hagia menu lunarei da guagu tini.
1: Lariye gubali Isaia sile luago Jesusu ladiga arihe la lila luweiriku. Lausun lira saraguaye hada ge huri wafiru te luago Jesusu ibini hada ge abutini. Ani maria guhamuti boguti. Le hanufu de hawa ifariseo. Luei habugu ni atida ge haligilisi. Ladega gunda timati alau uweri gunile hichi gubai grigia sigil laule nichi gubai bungi. Aba alania gu Jesusu lau mala liheriti.
2: Le afinya tinuago, mama ruginye nuago la finyere. Afinya tegenye luago nugu chile au na habalini. Le genye arihe tini, larihi yegenye le au na habalini. Au lampu bay, ni abi bay ubo wagun, nusun la hafinya tinuago, lumerede hama lida luburiga. Le agambu tinereron, Ani maduga ti kasu lau, mama au asia dirubali. Ladega mama niabia lu nasia dirunia gurigia ubogu, niabia asalbaranya. Leme bene sieti nau, maduga liga kasu lau nerero, ani hei lu ti lasia diruni. Timuri burile aria ganali bay, ligia basia direli dame lagumu honweju. Ladega matumere hatina lago le nani nungu, nungu chileuna habalina, ligia aria gubali le lube inaria guni nu, luma le lube inarufu tahani. Ani subudi numuti lagu barun la luguma di ibagari magumu chatiti. Le lubaiti nariya gubai ke lariya guni nuguchi no nariya gai.
4: San Juan, capítulo 13.
1: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu lagu chiliha la aura lu ligiru ni ubou le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu haubou gubaya lu. Ani itara liye hisi ye Lung dagala gumuhon. Dala libuga mafia samino lidon Judas Iscariote lung letere geruni Jesusu on lagani. Lausu subudi lani Jesusu luago lumage la bungyo liabi ani lumu balagi bungyo lagiri buda subudi lumuti meha kien luago rula lila ugu chili sunkate luha burugon. Dalo ba iti hadine ruyen la abalasa ruluegi dabula abalaraga chono lida abalagur ngaba tuwaya liranago. Aba lichi gunduna lidu aba dabarasi. Aba lagume serun achibe hagudi disipulu. Aba laraga hanita utuwa ya to lirana aguabu. Daebele lachiba alilubai lugu disimo feduru. Aba lariengo feduru lo.
6: Napureme, pachiba lisano gudi.
1: Aba lariengo Jesusu lo.
2: Mweto, uwe tikufuana dabani lena dugu bai. Ufana tabubai lari ginya.
1: Aba lariengo feduru lo.
6: Machibu bubai no gudi.
1: Lariega Jesus lu
2: ahi machibu na bugudi sinyabe gafara banuma
1: aba lariego Simon Pedro lu
6: mamar glanu gudi bachiba sibabe ginye no habu luma ni chig
1: lariega Jesus lu
2: le aga wali bay lugudi rugunya abusen la chibuniwa ladega haruma ti libiri lugu hugu ya haruma tu loidinge aba hidagi
1: le lariego bay log mama la suhagi haruma tiya ladega subudi lani kabala edergere Lasun la chibuni Jesus hagudi abay la dono no lida abay la nyuno log dabu abalania go hon
2: ufona ta humuti sanson le na dugu bi hon uguya ago ha to no maestro luma na bureme ani risato la dugu itara li ahe ti chubanu bali hugudi la usun ha maestro na ani habureme no ti gen ha chibuni hugudi humago ruha dina aba himplu hon lu ha dugu ni libe meme le na dugu bi ni narun hau Lagu minyo gula ni aba musu loe liyubu diri ni abale ona hoti loile ona habali ahingufuna da huma burikati le ani adiga humeime kunda badu mama tiana tumwe henya huwago sun huwe subudin muti akata yala na nuwa dirubanya lo nani gumele tema tema te ani luti lagun fliru le tida beleren bungi garaba wale eigo bay numa nuago na yogi en le hon lubare gela suseredu lo dame la suseredu afin humamo go lago aula Cristo bay ni naran hau Ragulela eresibiruti le nonaha, resibi lumuti na ginye, ani le resibiruti na, resibi lumuti ginye le au na habalina.
1: Lasono laniye guni Jesus usun kata ile, aba lasandi no saragu iru nitida laniki, aba laniye gu furago.
2: Ninaru hao, laule dere gerubadna la aba hita ginye.
1: Aba tihagume seru disipulu gu ariego hawo gu, ibide gu hon kalna hada ginye wago beladimu ni Jesus. Aw huan le burha barugara da to abahada ge discípulo le weiri bainsi elu Jesus lo baginya dinalida adinerni abaladugo Simon Pedro sein no no nalg duni Jesus kala wada ge wagu beladimure abatina yara faduti malu Jesus abandani golu
6: na pureme kati salube la dere geronip
1: abalani go Jesus no
2: na dudre gda amuru son fein le ontinichigon le ge bredere kerana
1: abati la dudra gudun murusun fein abalichigun nunu hoda si iskariot le liren simon iter kei lar gudun nun hoda si fein tuguya iter nia gen lebelo nun mafi yeti don lanik abati la nia go Jesus ulun
2: le nubi badugani adiga bai furesa
1: gamalumo uoti gufuna dalani ni aba hada ginha egi me logo dabula kala wagu laniye ge Jesus lira lo. Kei huye si lubai tau bai lagi sensu. Segun hagi ya laniye ge la Jesus lo. Laganye hani le habu seru bai luba fet. O lun la lichi gu sensu hon gudemete. Lari ge legi nu huda si fein. Aba lafrido. Gunye li ora ligi. Lari ge lafrido huda si. Aba laniye ge Jesus.
2: Lari huwa nuwiri gu aule liro wuguri gu eto. Ari huwa me luweiri gu ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luweiri gu bungi yo. La ruhu tu baigi nye bungi yo nuweiri gu aule lirau uguri. Ani la dugu bai madise. Nirahanyi, merede badina huma saragu da. Halwa habadina, le meme nariya gu bai hon huri yo nariya gali hon gu eto. Sinya bai hidi le njihi ba lubai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hon. Lo hisia ko huma huma go itra ke hisia no lo tike hisia ko huma huma go aha hisia ko huma go asubu diro bai songri gi alwa go nani huma disipulu go
1: abalaria go Simon Pedro lo Jesus
6: hali un badi busana bureme
1: abalaria go Jesus lo
2: senyati bafala runina lenye hin badina lo bai gwento kamalumo bafala rubadina larigine
1: laria go Pedro lo
6: Napureme, kawagu sinya lubai na fala ni bugwento, aranse tina lunichigu ni nibaga ribuagu.
1: Lariye ga Jesus ulu.
2: Benare saluagu aranse ba lubichigu ni bibaga rinuagu. Ninaru bau, lagu bayede gubalan na uruwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
4: San Juan, capítulo 14.
2: Madihere de huma, afinye huma luagu bungiyo. Afin hugiye menuago. Anihi sarago ubaro tida luba nuguchi, nebu alubaiti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniyaga nali hamuga hon. Larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu nunumago. Lunyei badun lagiye le meme nyei numuti. Ani subuti humuti umalidon fulaso le nyei badina lubai.
1: Lariyaga Tomasi lun.
5: Labureme, ibidi ativon haliyum badibula. Ida lubati wa subu diruni uma.
1: Lariga Jesus ulu.
2: Au uma bai, au inari ni, au ibagari. Ani uwa tia chiluri ti ulu mbungi ugu chile, ahi mama lubai nuwegi. Ahi subudi hubalina, a subudi rubegi ya nuguchi. Ani subudi humali lumagi ya kwento, ladiga ariha humali.
1: Lariga ti Felipe lu.
3: Nabure me, arufu da bai ugu chile wong, bui durigali me wong.
1: Lariga Jesus ulu.
2: Felipe, lihat di nahu mai bidni agi di nabon. le arihiti na larihi yengine bungi uguchile. Kati wagu barienga nolo naruhu dini bungi uguchile hong. Mafinya tiponsa lagwa nahi la lida bungi uguchile anengi lagi ye bungi uguchile nida. Lebri kate le nariyangu bin hong, mama lan lao nani nungwa nariyangai. Bungi uguchile le aga nobe nida, ligia dingu balini luadigi mari wanariga. Afinya humano lagu anahi la lida bungi uguchile. Ani anihi lagi ye bungi uguchile nida. Ibine luagu rigu kate lebri na dingu bai. Inari hao, lau lela afinya tinuago la dingu bai la kate lebri na dingu bai. Ani la dingu baburi kate wina otumati. La dingu au nebu ga lengihi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida nir na dingu bai. Arvu da namu ga luwe rigu nuguchi. Na dingu ba furume kwarga kate le hamuri halida nir. Ahi hinsia nubai hun, gunfli huma lau lea nubai bai. Aba mena yumro gu lu nuguchi, lu lona ha amu ama lihati hun. Lu huma bai la sifiri lani na inari ni lu sunwa da. Alani gu baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. La diga sinyala harihini ni hasubu diruni. Ahi huguya, subudi humale, la diga nihi huma ani lerede rubahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalu huma na. Malhadina ahana marihi hamagurige, ahi huguya, harihubadna, ani gabagari badun la diga gabagari tinala. La regieme liabi sifiri sandu, luhuma la lunsunda, asubdi rubai lagu anahi la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubudi he putinya lun nugumadi ani uwara wa hagia luma, arvuda hamuti lagu hinsia na hon letima timati. Ani hinsia bube nuguchi honha hinsia putinya no, Hinsi ya banyagi ya no aruda wa au menungu wa hong.
1: Aba lariye guhuda si, mama tiyele iskariyote.
15: Apureme, kasa wagu barufu da gubalubai bungu wa mo, mama hong grige ha lani gubaule.
1: Lariye ga Jesusu lo.
2: A hinsi ya butinya no, adiga niya kasu lau le nubai bai, ani hinsi ya dubailu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wa hama. Hamisi ya butinya no, Madagat niya kaso lao le nubay bay, ani dimure le nariyago bay, mama nan, lani nuguchi leo na habalina. Nariyago yensun le hon, lao anha wala huma. Sifri sandu le lube lona ni nuguchi lida niri ilu lidara gunu, la rufu ta haba hon, la rita kwa gitu patungi nye loago sun le ariyaga nalibin hon. Nigra li nitana gila hon, runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihire da huma, Manu de the Huguyame, Agamba Humali Nariago Lago Nebugala, and in Nagiri Buda Yabala, Lung Humana, Lumamuga Hinsiana Hon Lau Hinare, Gunda to Hamuga Laha Subu de Runi Lago Nebugala Lumu Nuguchi, La Dega Ligia Inu Kutimabu Inui, Ligia Arika Gia Nubali Hun, Nudame Lala Susredo, Afia Humamuga. Madimu Hadina Sarago Huma, La Dega Nita Lilia Guma de Abelina Ubole, La Suma Bafula Nuago. Lunti itara luba la lula supu diruni ubao lagu hinsia la nuguchi no ane adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimo yagi.
4: San Juan, capítulo 15.
1: La niega Jesusu.
2: Au titi bubai baibai le tima atima atibai. Nuguchi iti abu nubaru nadu. Chanlu muti son limu le miti gamalumo atiru muha lumuti le gimbai. Haruma gada lei lunti mai la gindu. Uguya, haruma adon lari gina ruhuda ha hon. Leda meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu, ahi mama yin lubei luagu idibu. Itra hinyagi, sinyati ha gindu ahi mama lubei badula nyuhinya nuagu. Au idibu bei, uguya limu. Ha badula nyitya nuagu, badunya lau hawago, agindu bagibe. Ladega sinyati hadega ni kata ahi dire nyuhin elubay noe. Ha merete tinyo badula nyo noago, ha gruba baugu din, aba me hamaba idun keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunio. Ahan asigira badula nyo noago, mabuili idun humeime le naruhuta habay, gayara bay hamuri hani le habunseru ani hibihu bay. Ibiha ti nuguchi uairigu ni dale gibe lahi, ani lau lira, aruhuta humuti lagu nani gu huma disipulu hatima atima atin. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubei ti lida nisi hawa. Aho nyudu lau le nubei bei, hinsia meme badu nu, itara kei nidi lau le lubei bei nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hon itara, luhagunda runuma, dayaro lamuga hugunda. ani hanu gumba dimbai lo hinsia gwa huma hungu wa kai hinsia no lo iri aga hinsia ni lega yara be gani lani gari gya lo lichi guni li bagari hawa gu lumada gu numada gu huguya ani hadiga le nu bai bai manu gu nadu kai ubuin gu ladiga ibidi ti le ladiga be li yugu diru ubuin lo nanu gu nu kai numada gu ladiga subuti gu danna li son le larinya gu bai nugu chi nu hu mama huguya nuwa di habalina awa nuwa di habalu ani ruha dina dumuri hon lunga gindu gibe lunga ladura no hin itara ruba lishi guni nugu chi sonle hamuri ha luma lida niri hun itara linya lubaiti na uma di hun lo hinsia gwa huma hungua anhu iere gu da lung ubou subuti huma ilagu iere gu hati na la lung hubaragia lo hamuga lani gu huma ubou hinsia tun hamuga hongu rigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hong anuwa da hanumutu hata ke ha lani gu ubou Ligi hiere go be lu ubo la duga mama dun la ubo wagun. Harita ko huma la ulen ni go be hon. Uwa ti musu inyi guti loi li yugu dire. Ah e ba ha man la lubai. E ba ba dun ginye. Ah ginye ti gagamba ti habai lu na ruhu ta Gagamba ti banya ginye hon. Adugo be sun le hon noi ginye. La dire bi ti la le ona ha bali na hon. Lu hamuga me hamia bi na di mo re hon. Ma dunu ti hamuga la u hafigon. Ahi gue toga duro hanya lau hafigon. Ha yere ha bu banyo nu, yere gu tigien nu gu chihon. Ma duro un banya yebe, lu ha muga ma dugan na ni kate le ua gile dugu ti hagana gua. Gue to, ari ha mali buri kate ligia ane lau sun lira, yere gu gidi na hon, yere gu gien nu gu chihon. Kama lumo, la suse na dubi le, la duga lunti la lagun flirun ti muli le buru wanyu be lida haluru du, aba ni yere gu du hon me buru. Da me liabi si firi sandu le lube lider gonu, si firi le lani na inarini le lube nouna hani luago lobet na nuguchi, legia ba diumere lago nufulesi, uguya ha diumere bagine lago nufulesi, la diga numa ya dun la luma gen furumia tita.
4: San Juan, capítulo 16.
2: Nania guñumburi kati le hon lumowe la hafinya nuago. Habuga gubadun tida gen haligilisi, uriba beida hon, Dari melu ahon la lafara gua furume gua gurigi hilagu bay. La rita gu baluagu le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bay lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nania gu nyele hon. Lu dame la la chiluru dan ligi ya. Lu harita gu lagu aria ganali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon lumagi binaru. La duga meha humanya dina la. Ahiti gu eto. Nebu ga lumu le una habalina. Ani malugu du lumuti na niaba hita agin halion badi nala. Hiru rugu ton lagu naniagu ni kate leburi hon. Enaru ni naniagu bi hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladagaha na midi. Miami bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu nuna habai. Dame liabi. La rufu du bai kala aga figon banya. Kala maduru banya. Luma kala lagusa rugu du banya bungi. La rufu du bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduro hama. La larufu du ni hon, lagu nidi bala le nyihin lu bai nugu chi dame le nigiru no. Liju gu ba fe hon, lagu lagusa ragu du nubungi. La duga siyadi wali la mafia, le aguma di abai lida uba ule. Gibe gili luti narigu ni hon, gama lumo, hansi ya rubai kufona da gweto. Gama lumo, dame li abi sifiri sando le lani na inari ni. La ruhu da habai son inari ni hon, la duga madimu ni habai lagu lani lungua. Le la gambu bai ligia balariga. La sobu diragu du bai kati lebri lumbi la susara dun hon. Lichi gu bau weirigu ni nu. La diga leesi biruba lita angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia naia gu bai luagu le resi biruba la sifiri sandu lita angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Munusu da lari gen le marihin humadi na me. Munusu ya me da lari gen aba ya me harihin na. La diga neibu ga le nyihin lu bai nuguchi.
1: Aba ti hal gida gun hada ge lani Jesus su discípulo gu hama gua. Aba harinya gun.
6: Kasa mini lanle, la ularinya gu von. Murusu da lari ge le marihin humadi na me. Murusu yame da lari ge, aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uo ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subu diru ni Jesus lo agu buse hama haligu daguni. Aba la niyago hon.
2: Aniyagit na hon. Lo agu murusu la dan lari gen le marihin humadi na me. Murusin ya lame dan lari gian, apa ya lame hari ini na? Liga lewau be halu kita gua huma gua. Nenar hau, rau hayahu habala. Hiru wahu gian me, ahnya tigri gian hal lani na ubole, agun daruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansir gua hiru lu ugunda ni me. Dan le tagra halan aba wuri, sufri tu la duga chiluga la torate. Lari gian lagra hon irahu, Marita con haro lago gariti, la duco gunda ni leta sandro be lago agra haro la aba irahu ubou. Itra linhaguinha, uguia hiru tu ueto, nariha yabadan, aba meta buincho hanigi lao ugundani, aba ugundani leu obi gayara ti lagidaru ni huay. Lida me weyu ligia, malugu dun homadi na me lago ni kata. Ninaran hau, lago lichi gome la nuguchin son le hamurin ha lida niri luma hon. Sulu lumu dan le, Mamuri hagi dun ni kata lida niri. Hamuri ha. Aba mehi bihi. Bui ha mamuga lau ugundani. Aniye ga nali buri kati le hun lau hemplu. Aninta bai dan lo ma dimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me na dimbre ha furangu hun luagu bungi uguchili. Lida me wei ligia. Hamuri ha ba lida niri. Baniye gu tina luagu na yumra gu bala lu nuguchin huagu. Ladiga ligia gu anari gu hinsi eton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinha dungen lago lumagen la bungi u niabin. Lumagen bungi u uguchile nafrida aba niabin ya uboagun. Ueto nigra li ubaule nebo ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani disipulugu.
6: Anati nguento. Baduma na haya frango. Mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento. Lago subudi la sunkata ibu. Mon la balgudun. Luagu ni kata, la duga subudi banin harita gong girigia. Luagu lira va finyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesus hon.
2: Afinya dunti gueto, anite le ora ani gueton gueto. Dame le hachagara gong sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba me higiru nina nabu gua. La usun mama la nabu wanyadina, la duga nihin nugu chenoma. Tania gu bali sun le hon, lunhadari ron darangilo lida hafinya ron nuago. Ha sufri rubo ubao kama lumo nganigi huma ganya inali ubao.
4: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesús usun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
2: Nuguchi, siluja nidani, rubo weirigu ni lubirao, rulamu kaginya birao weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirao hawagu sungurigia, Lulichi ngu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lua. Aniha lebu na bai ibagari le magumu chaditi. Luha subdiruni bubugi ya le bungi amarigote. Le inari uniti, luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruhati na uweri guni bungi ya ubogo. Gumuna aginya le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi, rube uweri guni le meme meha nani bai buma. Lupare ge meha nyi la ubou. Subuti gata nali honha basagaru banya. Lita ge ubou lu bichigu niya no. Kata bula. Bane gu meha. Aba bichigu niya no. Ani nyudu tiya la ule bubai bai. Weto. Subuti hamali lagu son la le bichigu bai no buma gen la liabi. Runa li uganu le bichigu bai no hon. Ani resibi hamuti. Ani subuti hamali. Lagu inari ni la lagu buma gen la niabi. Afinya nyaginya luagu bubia la au na habalina. Ajumra watu na buu hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago habichi gubanyano. La diga bani hama. Sun le nani? Bani. Le bani nani. Aniari huwati nuwiri gu hada. Au merede di na ubau wago. Ahi hagia herede ruba. Au naibu gabumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba letima atimati kei au buma. Dame hale hama na ubowa go. Goni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi ga leme haferi di halibai. Lulagunfuli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu ga liyehi mbubai. Luawanaha wala ubowa go aria ganumuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme. Le nuagu bai. Runa libereru hon. Aba hayere gudun lo ubou. Ladiga mama hama lanigu ubou. Itera keisi mama na lanigu ubou. Mamori hati na bumba luba sagaro niya ubawa guginya. Namori ha bumba luba unigiro niya loy uriba niya. Itra kay mama na lani ubaw le, mama ginya lani ubaw hagiya. Derega waguta banya hongu wabon, lau lupafu bereno le inaro nibay. Kay bauna hanina hadon lani gu ubaw lau uganu alani na asalbaro niya. Itra ginya nona hanina hadon lani gu ubaw. Ani derega wati na nungu wabon hawago. Lungi he derega ragun hongu wabon le timati. Mama ragunyi hawago na muri habuma. Amoni atinagi hawago ha lumba ya hafinya ronuago dame le hagabu ni uganu hamagi. Amoni atinabuma lulida hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulida hama aba buidu buidu. Lung lafinya ron ubo luago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lung aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banya la buidu buidu, subudi lamu ge ubou, la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Puset na lu numa banya la, le nyi numuti. Luharihi ni uweri guni le bichu ubainu. La dega hisi ya kubanya di nabon lubarege la degunu ubou. Nuguchi rishagwati. Ibidi ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali ginye uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ani asogu diraguda meme badibu, lunye la insi ya ni lebu wagu binu hada. Luginye nyeina hada.
4: San Juan, capítulo 18.
1: Larige larian guni Jesusu, kata ile, abalafri du haulani disipulu gulun houdi, lo bafru guduna le cedron. Nyai apa flasu lebur nyai lubai tidibu olivu. Nyai lubai lebelur Yesus haulani disipulu ko. Subuh dilumuti kini Huda sila alu guru bani Yesus flasu lige. Ladega onda raguanya hal Yesus nyai hamalani disipulu. Aba lubai tila cilu nu Huda si nyai hau saragu sudaragu hau na habu tigo fadiri gu hama fariseu. Gaya matetinya barei nagi lampu luma touch. Tapi subuh dilalila Yesus le lumba le Yesus eredulu. Aba lafri do, aba lania go hon.
2: Kahalo habay.
1: Aba hania go lo.
15: Walo hayen Jesus le Nazaretna.
1: Lania ga Jesus hon.
2: Au Jesus le halo habay.
1: Nyenye ti Judasi le dere gribali ham. Da lania go be Jesus hon. La uligela le halo habay. Aba hodi hari go. Aba hei go do. Aba lania go Jesus hon.
2: Kahalo habay.
1: Aba hania go lo.
15: Walu hanya Yesus le Nazaret.
1: Awat ilania gu Yesus hong.
2: Ania gadina tiye hong lagu aula. Ahi aulu bay halu habay. Igi do humanya halu haudi.
1: Yesus tera do bay lira. Lu lagu fale lu le ilania gu bay Yesus guanal.
14: Me fe di tiniya ba. Ada di na biju bay.
1: Awat ila sagaro no Simon fe do lu le fe inte. Aba ligu lu lari ge ya ba lu musu fadri le iyo tima bay giri tini maluk. Aba lania go Jesus lu fedro.
2: Dabon be feinte tarigon. Ahen rula lubei nubuchi uni engi fitele nu. Mole muti funagi anatuni.
1: Aba dhanu gani sudara go. Guma da hama sudara ni guhuri yu. Jesus wadar. Aba hari gudani. Lari gien aba hanu gani lubeo anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima boi lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme meme ha. Ariya go bay hon huri ulago buiti mala hon lu lowe aba uguri hawa go sunguri abalini Simon Pedro luma amu discipulo lari gi Jesus kiti subudilani fadri le intima bay discipulo ligia abale belu nu luma Jesus idon tiburi luma fadri aiti Pedro abale redero bogu dilubadu ben ligia lafri dumbe discipulo ligia dimun hetuma Tahun ini ribani ben nalu, tapi lagu duni fedor. Abad di tali duni, tahun ini tu ben fedor.
16: Ma buku ya abah ada gelan negeri gelat disiplu gu.
1: Lari ke fedor,
2: ma mau.
1: Iti dili galu bay abah afro gu musuh sama saudara gu wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedor sama abah cara gua lari ke gu wat. Abah lagu mesir fadri. Lain itu mah bayar lagi dengan Yesus kata yang la ni ku bahaya disipul. Kata yang lagi yang laru fudah habai. Lari yang kaya susu lo.
2: Bau kiti na dumre haligi buge songo bau. Song ada naru fudah hati dan ligi li siluma templu rogo lenyen lubai hondara gua song huri. Madugun kiti na lubai tini kata ramu da warg. Kau aku awal bayi balgud. Alagud da bayi hakam bu balina. Agi lari yang kele wau bayi na dumre hong. Subuti hamu tilen nari yang ku bayi hong.
1: Dalari yang ku balik Yesus kata le, abal lihat dia bahada Yesus daraguha, tani na templu, abal lagai orang haligi bohong, abal lari yang gulung,
0: itu lari yang sabun nubun fadri lain itu mabui,
1: lari yang Yesus sulu,
2: ahin lari yang nubai uri bate, lari yang bayi halia yang lalu riba, ahin tibu itu nubai le nari yang gubai, kagi uagu bagai uahanu agu,
1: abal dilona ni nasi gerak gulung gay fas, fadri lain itu mabui di dalam ligi. Suti dale, ania gubuk fedura baca ragu lari gurugu wat. Aba ania gulu.
17: Masa buge aba hada ge lani giri ge le disipulu gu.
1: Aba laye dago fedura aba lani gu.
12: Mama u.
1: Aba ti lal gudu ni aba hada ge lumusu ni fadi dile inyu tima bay. Aba lidu hele libu gubu fedura lari gay.
0: Maafu nge aria lumuti bulu malid anfla sulle burinya ilu bay tidi bolu.
1: Aba ya laye dago fedura lida ora ligi aba layu guru hagai. Apa tiada Yesus sulu bagi gay fasil lulu biang kumada? Aruka dina liati, mebelu ti huri upalasi rugu loi havi itu. Sinyal megada lani ya adine nile lani na bi resefurun. Ligia, lafri tu bagi pila kulo ladi moneha ham. Aba lani ya guhong.
12: Tasa liduru bagi gri gele humo.
1: Aba hari ya gullo.
12: Luhamu gamadu gila uri bani, medere geru guhamu tiamu gabun.
1: Aba ti lani ya gu pila tuhong.
12: Baru humo. Aku sedang tahu mai kail lari aku ni hilulu tu kuan arug.
1: Hari ni gahuri ulu.
7: Wagi gahuri yo, mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun lonwe.
1: Itar liya lagu fliru, le lari aku be Yesus ulu aku ida lu balan lonwe. Aba le belu lu pilat tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba lari aku ulu.
12: Aku jasa haru itu bayi huriu.
1: Aba lari aku Yesus ulu.
2: Lagu bani bungu balik dah lagu lira, odi ladega hari yang guni amu bunu aku.
1: Hari yang pilih tulu,
12: huri ufna giau, binasi ugu hama habat ugu fadri ugu, hagi ada lagi balik bunu, kage biduru bay.
1: Abadi hari yang guni Yesus tulu,
2: mama lani na ubole na ruihan, luhamuga itrani allah, agen tengonya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lur tugu huri, mama jana na ruihan.
1: Abadi hari yang guni pilih tulu,
12: huru ilu bay tipu guya.
1: Lari yang Yesus sulu,
2: bukia lari yang gue belagu uruina, lule nagar hou, lule niabi lidong ubaule, lule lari yang gue nile inar nibe, zonha agam bati banyak lule inar ni agam bahamuti lule lari yang gue.
1: Lari yang pilat sulu,
12: kata inar nibe,
1: lari yang ladeng ni pilat, walau kita hani le, abah elafri dua dimana hamahuri, abah lari yang gue hou,
12: madarit nani murus turu logo gugiri le. Kehecu huma lu nigra gitu abadan riti hong lida fedule luai ruai sefruni. Husen tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
1: Aba ya haguar aku song hagi.
5: Nigra gitu bayle, barawasila bigra gitu.
1: Barawasili gya, aba hiberti.
4: San Juan, capítulo 19.
1: Aba ti lanegu ni pilat Yesusu, aba lona abai cagde. Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tawaba dugu kolor guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
12: Ui, tabagari la haru ete huri.
1: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yeti lafri du pilatu. Aba laniye gu hon huri.
12: Nasagara liyahu. Luhasubu duroni logu madare na duro luagu.
1: Aba lafri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dera gu kolor guch. Aba ti lari gu pilat tu hong.
12: Aniha wakiri lagi ya.
1: Dah hari ini balik habut gu fadri gu haus susu dera gu. Aba aku meseru aku ara.
5: Dagu belu aku guru. Dagu belu aku guru. Dagu mai.
1: Lari gu pilat tu hong.
12: Baru kami ti. Dagu kami logo guru. Lati gau. Madarit nani murus duduru luagu.
1: Aba hari gu huri ulu.
11: Wagi galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya gulugu alogulire la bungi
1: da la gambo bani pilatule aba timala nofudu aba elebelu palasi rugu aba laniego no Jesusu
12: halia na sabuguya.
1: Mona bu Jesus nikat. Abat lariya go Pilato no.
12: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigera gudni bu. Gabafu au lu nadara go gudni bu logo guruwa.
1: Lariya ga Jesus lu.
2: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi li figon le ederega rubali na bun sugu bau.
1: Nomuga ora ligia. Aba lalu ko Pilato ida lupa na nigera gudni Jesus. Aba hagua rego hori ulu.
7: Ahin bigira gud, ama buguya lumada uruwa i Romana. Furumi aguar gleaniya guti luogo lagu uruwa ila lagan uruwa i Romana.
1: Ta lagabu bali Pilato lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lagu halu le agusera gle. Ubaru leo behariya ga dubu, ga bata alida herenu hori. Da amidi heli, lea bawe luba luwe yure sefuruni, aba laniya gu Pilato hon hori.
12: Aniha uruwa ita.
1: Aba hagua rego.
18: Ilala, aha, ilala, dagua bela uru,
1: dagua bela. Lariaga Pilato hong,
12: busi yang tiupan lagi, nada lagu ni huru itu lagu guru.
1: Lariaga habuti ku fadri gulu.
7: Maru itu tiup amu luai uru itu Roman.
1: Laulira, abah ledera geruni Pilato hong nu, lada lagu ni lagu guru, abah handukan. Abah di lafir tu Yesusu, baru ni lalu guru alu lidi lidi onfula sulai ubai. Hari ini galu fula sun lab ugu bu. Golu gotali dah heran huri. Nyeri hati raguai lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba luegi kalau. Aba luna hapila tuh ichi gakuda. Aba aburhoni lagu guru a. Dari ini ganyai.
12: Yesusu nasaret na aruite huri.
1: Saraguai hati agi huri wali hati aburhoni ligi. Adakah flasulah ini lupai? Adakah gue Yesus lagu guruwa mati situ buru? Ani lida Hebreo, Greek gulung malatih, naburu tu. Lagi hari yang lupai, habis tu kafar dini, huri lu pelato.
7: Ma buru daba nyai, haru itu huri. Buruba, le hari yang lupai lagu haru itu lah huri.
1: Awal hari yang lupai pelato hong,
12: le buru nali lupai, buru nali.
1: Lari ke hadra gun nisu dara gue Yesus lagu guruwa, abah hendak gunung lato uraku. Aba hadugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada suda. Aba gie hanugunu lisimisi. Ke maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iu gilu unabu. Aba haria gusuda ragu hamago.
12: Mahari itago wamo. Aure wama tuogo. Haria wama muga gabala aganyi iru.
1: Itaraniya lagunfuli nule tania gubelene nubungi.
14: Fani kuwa hafuku na dalere gukana. Aku yang
1: hendak melihat tuan
14: misi
1: kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak nisudar. Nyanyi lugu Yesusu yarafa lugu ruat tuma tamulen. Maria tolu mari kelofasi tuma Maria Magdalen. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Hisya belu saraku. Aba lari aku tol lugu cu.
2: Lugu cu. Aniha. Birang.
1: Aba lari aku lugu disiplin.
2: Anuha, ugu jo.
1: Lama ke orang lagi ya, abah leres biru nanti si pun lagi lugu. Lari Yesus kata ille, kesubudilan Yesus lagu, gumpulan ille, sunle lugu beladuk ni, lagu asal baru, abah lari aku, lugu lagu gumpulinu, le tari aku beleren lugu.
2: Maga rabu hadil.
1: Yang ia abah foodu tau di mana, garuh itu. Aba hati teragak tu, aba mudah sedih dah. Di mana itu gua? Aba hiccu guni lagu aba wewe. Aba hiccu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus di mana garuk itu tu gua? Aba lari aku.
2: Gum fliha, sum, kate.
1: Aba labu lu cagu, aba longe. Wei lagi ya? Aba wei lupa wei resepun. Mabu seru teh dihuri ulu. Lelederu hago bukiri ge lagu guru alida luai ruwe meragu ni. Ladega wairi tiwai lagi. Lagi hamun ya ha bay luma Pilato. Lulona ha ahalahei hayada ha dawa goni banyak lagu guru a. Lugiye lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba ha lachuni liya da furu meti bukiri hadangi ha dawa goni banyak lagu guru a. Uara luma Yesus. Lari ge. Aba ha lachuni liya da leaba. Dale hayara fatu bay. Nuh Yesusu, abah hari ini lagu hilal hilal, lagi mahal cuchu hamal lubai liat. Abah lihat abah saudara, aba limiru ni Jesus lobo ogun tawa aba efen aba lafri du hita luma du na nyengi me ari ubalin le ligi abah da gubani ani ari ga lumuti inaru subudi lumuti lagu ani ga lani inaru ni lugi hafiyer la duga la susera du bai burikate ile.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: aba ware runye alu ha wamuti afiye te ha yin baya aba ware de ro sedu we yu ha maye aba la wisa ro ne si fri stand lo agu la sufri ro bala pablo jerusalem aba hari ya golu mi di la dan la se ro sedu we yu ligia aba wodi yudu te su afiye te ho ha mari go ha ma hasane go icha hawa chilu bogudi luwe uguru go yin beye bo aba wahudro go afure de lo bungi aba te wouburo go wongo hama aba wadi no tido ugune agia aba hagiribu du habio aba wagumoshe ni wawoye su baran haluma ge uguru ge tiru dari tolomaida le yin lubo e wabusuro hon afiyete aba werederu aba weyu hama ye laruga aba lafri du pablo wama wagia le luma bay aba watilre uguru go seseria yin wawudi lube felipe le apuriti habali ugani luwago ti yesu kristo aba gie hada ye sede wuguria hame ha anuwa di hoba ya Jerusalem lu hateni ru lun le heme ye rube ya fiyate aba were de rulona gasani guti Felipe gadre irahi wuria ha mafuri dugia ibihete ubafu luma ge bungi lu ladimre ha hayumu lu gugia atiri wei uonye lige la tigre aba profeta hudia ge giriti agabu leabia arihawa aba lanugani lubeli ti pabolo aba lagure guni lugudi guana regaluma luho bulao aba larinha gun
1: larinha recibri sandu luagu itaru lubala hagure guni huri labure me beli kile uburugu Jerusalem aba me hedere giruni honha mama bany huri
0: da wagambu bani kate ile wagia hama sisteriana aba wayumra gulu bungio lo midi la Jerusalem aba larinha gu pabolo
2: kawagu hayahuha iru da gudana aranseti na mama regalun Nagura wagon Jerusalem. Aranset naginye lun nove luegye nabureme Jesusu.
0: Kaysiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warien gu lun ladugunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yuduti hadage afinyate wama seseriye gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena girite mnason. Luha liluma gya lafinyeru luagu Jesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresi biruno afinye te lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabolo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabu tigu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabolo hon, aba labahe da guni sun kate ile ladigu bay bungi ulida agen hon. Hada ha mama bay hurio. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimure haluago luweri gubungi. Aba harinya gulu pabolo.
3: Waduhe arihe basa. Anyahi saragu milu huriyo afinyeru tin logu Jesu Kristu, anisun hagia arinya gatin logu lun tila la sigirunu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon logu arufu da haba hon sun huriyo haga nobanya linda hageir ha mama banya huriyo, lumadugu hama gasu logu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasane guseni tuagu hostaru, mafala hamei me wagaburi wagie huriyo. Kabasa waduga. Onda ragubati huri udame leha subu diruni lo agushiluha di bula. Aniha kate ile luba ibadugini. Anyahi gadri uguri ya wada. Gasu hagufuli ru aba daradu luma bungi. Baruba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye ibeme lehe vesi ruba ilu hagufuli ru luma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulo aguye ni lale arinya waguba ihon buwagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei lubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu, aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Lurugu megi hama uwi ile da gagu da wali hongu wari wa, ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Luginye uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Abati lanugu ni pabulu gadiru ugurien hagia, Laruga aba laruma dagwagudu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela leabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumucho sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu tempulu rugu. Aba hachagara gwagudu ni agrigia. Aba harigudu ni pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
4: Uguri ya Israeli, idra wa humawa. Aniha uguri le, leibu kubali sunflasu arufu da hon sungrigi ya uguri baluagu wanasi. Luago li lugu do Moisés, luma tuago templo to. Belugu da liga e grigi a ha, mama ben huri o templo rugun, havia de flasu sandu tilé.
0: Harinha gubai itara, ladiga me harini pabulo uburugu numa tirofimu, le efesona. Harita gotiati luago barilani templo rugun. Aba hachagara go sunlila na fulaso, aba hayabi grigi eiba agoina. Aba ti harga duni pabulo, aba hadurugu duni bogo dituwe tempolo, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye be hilagube, lige la chiliru ugani lu gumada, luago chagagu ala sun lila na uburugu Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudaragu hama habutigo, aba la chiliru eiba agoina le yenye habai grigi. Da harini gumada hama sudaragu, aba lasuru habule iseru ni pabulo, aba ti layara fadu gumada, aba larga duni pabulo. Aba lagura guaga dani lo bien gringri. Lari gya, aba lalig da ha kate ilan. Numa kala di durube. Amu ya goyna rigiti kate haria gu grige. Siyanti gufaranda la gomada ni kate la diga arinchu ni le hadigube. Aba la niga gudani habion sudara. Da le hachil ribay lo ago tani mune estepo. Aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina lo hafaro ni grige hilagube. La diga hayabia sungu bay harigi agua rahina.
5: Hilala!
0: Dale ya behadara ale la Pablo Munado, aba larinya gu lugu mada ale houba isudara.
2: Gayala tinabimu reha buma.
0: Aba larinya gu gumada alo.
6: Karinya ga ditibu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna, le meha dugubai aba mabuchu logo aba dana, aba lanugu gadru milu gugurinya kafara hatinya, lido flasu magaira wa.
0: Larinya ga ti Pablo lo.
2: Mama au, kuriyo au, tarsuna, abafolasu weirigu tisilisio, adiga abafolese inu, lumbigiru nina luna dimuri hahon, virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu luago estepo, aba lichigu seini lo luho buhongrigia luhamanisho, da maniga ali, aba ladimuri hahon lida ebroyo, le herero kuriyo, aba lariyago.
3: Hechos Capítulo 22.
2: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humay le lumbe nariyagu ni hun, no igniyagua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, abati mahama ni chagwagadu, abati lariyagu hon.
2: Kuriyo au, sunsui nagubay, uburgu tarzu na lobo agu silisia nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugin larufu da hagama liel naturiha, uwarati larufu da han luma halurudun waguchagu. Hocha ti nasun ada lun neseri bidu lu bungyu tau sun nanigi, kei gubairig ligabri hadigni ugunye veyu. Au, eiba hanumutia meha lanigo Kristu, dari nafara guninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lago ruha magara da nun hon, wapaisa nuha damasku banya. Nyindu ti nanyen, alu hanya afinya tinya luago Kristu lun nanigninya, Nyahon lun na sufri regudaninya. Gamalumu, da eibugay nana, jarafa adina lun na chilirun Damasku, keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasielu gienau, aba naiguadun, aba nagambu lariangu aba umalale nu, Saulu, kasa wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai. Arija hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariyagu, kabege nadiga nabureme, aba lariyagu nu, saraba baiba luagun buweye sun damaskon, nyengba lariyagu asun le lumba ibadigu nibun. Keiti marihin gudalad na lubay buga larugon galigia, aba harugudni ha numa banya nuhabu dari wachuldinun damasku. Nyi aba wugiri giri tiana niyasi, Gunfuli ti buidu luma liluru du Moisesi, buiti hadimre hasun huriyu haga nauba ya Damasku luago bugeri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduhe Saulu, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihini. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda. Luma lubarihi ni Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu hon sun grigia. Abahu dagwa bai me, le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, Awago badarasa saraba badisa iba hemeni ginyulwago wabudeme lunlachibuni bifigo. Danagir budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida aba lasalirago nabudeme Jesusu nu aba lariyago nu furiba yagi Jerusalengi ofuda ladiga madigu bayan huriyu gasu laule bariyago bayinwago lida flasule aba tinariyago lun nabudeme Subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finyatinya anaha nya haa finye banya buwagu furisun rugu. Ba iguananya. Nye nadan le lafarube Esteban hilagu bay. Le banigu le meha adimureha bay buwagu. Gunda atina lau hafaru ni. Au onigirubaru hadagragu haa afarubalim. Abalariyegu nabure menu. Ba iba ladiga nona habadibu dise apulichi ya hon haa mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae hurio, aba hagume seru aguwa reha.
5: Afara hame hilagu bae, marija tilula mama bae.
0: Kaiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadagrago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habi onsudara, aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lola subu diruno kala wago hagwara ha grigia luago itara. Dale grago hamale luhabaichuni aba lariango pabulo luhabu tisudara layembe.
2: Garicha tansan lun habaichun aba wagiri romana magusera gdinga hamai.
0: Dalagambu bani habu tisudara katele aba lidi aringa lugumada.
7: Gouni kibate laule lumbe badigani romana te wagiri le.
0: Aba te lidi gumada luago pabulo, aba larinya gulo.
6: Inaru ni logo roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
2: Aha.
6: Faye itinasara kusensu lo roma na na.
0: Aba te larinya gumada?
2: Ahe nao, nyei nagura hawa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni hayebe lube habaichu ni furese. Le abi igia gumada, da la subudiru ni luago roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegien laguragoni. Laruga, kai busien lubai gumada la subudiru ni kala liduru bai pabulu honhurio. Aba lagidaru ni gringri luei. Aba londara guagadu ni habuti gufadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu, aba lichugu ni hagibugia.
8: Hechos, capítulo 23.
0: Aba lariya go pabulu hawago, luru dugu hagia, aba lariya go hon.
2: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungwa legibuge bungyo chululumu vejule.
0: Aba ti launa ha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulu. Aba lariya go pabulu lo.
2: Lagayo ha babungyo wago, biangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubaguse ragudnina kei lariya go ni lurudu, kati wago bagayo hanuago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya gu hayemba yalo.
6: Itra liyansa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingyo.
0: Aba larinya gu pabulo.
2: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hain lereru bungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabulo lagu hanigu la saduseogu hibiri hayemba ya, hibiri hanigu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
2: Niduhanyu, fariseo au, Hada gnetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lidagi oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseugu, hama saduseugu, asigen ha hamagu, aba lafare negu adamurini. Ladiga, harinya here saduseugu, luagu masaruba ya la hilanya lidagi oweni. Uwe tie nege gine angeligu, ni sifirugu. Ahiti fariseugu, afiyete luagu sunkate ile. Harin cheti sungu bai, aba hasaru hadage arufu da tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba hariyago.
7: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimureha bai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufu de dogumada lue hafaru ne pabulu hilago bai. Aba te lonhanya, lisudaru nigo, Lun hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lun ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalirago wabure me Jesusu lo pabulu, aba lariyago lun.
9: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu bagi fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebeluru hurio, lidon uorani, lu hafaro ne pabulu hilagubai. Aba hafiru lo inyaragoni, lagu meigi bayala, matu hageme nikata dari hafaroni. Hoge yano biyawen wugri arita gutiakate ele. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru, luma hamo wugri weri gutihada hurio, aba harinyagon.
1: Finyuha dua, lau inyaragoni, lagu meigi badiwala nikata, dari wafaroni Paulo hilagubai. Gwetoti, huguya, hamaha hibiri lurudugu, inyutimatia, amuriha huma, lumagumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga me lu, luagu nutima la, haligduni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia, arasha yuwaba lu wafaroni lubarage la chiligu.
0: Aba la chiliru katele, labu lagambu libase Paulo. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lo Pabulo. Aba ti laguaru Pabulo lun aba hadage habuti gu sudara aba larinya gu lun.
2: Baruba irahun le lumo gumada anihe ikata ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanugu ni habuti sudara lumo gumada aba larinya gu lun.
7: Wati adairu ti Pabulo nu. Aba lamuri hanu ma lun nanugu ni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun larinya gu ni bu.
0: Aba larga duni gomada luha bu irahu ligia. Aba lanuga ni lun habu gohama. Aba larinya go lun.
6: Kaba buse rumbo ibarinya go nu.
0: Aba te larinya go irahu ligia lun.
10: Ben luha ya huriu, li don huarani, luha muri habuma, lubanuga ni pa, luha gibu ginyon, luru dugu iyu timati, lunege halga duni tima, logu liduru. Ma finya rabahon, anyehe hau ginyen, biyawen, haugiri anigu, Haramu dagwa haba umat. Agura bahe lu hafaruni hilaguba. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bumbi ulogu maiki bayala matu dari hafaruni Pabulo. Gwe to, haranse nyuhanya, agura barigunye, bona bagi.
0: Abati launahani gumada irahe ligia agoyo, arinye gina ligia lun, lumariya gula nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haransaru biyan san sudara lu houdi sesariya ebu. Uwar hama irwa wen disi ha hawagutia gabayo. Hama biyan san ha tautia efen. Lu houdi ladangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu Pabulo. Ruli ge dimure lu hachilira guduni Pabulo lumo gumadi matefelisi lu magadiye. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
6: Luma gineto, Claudio Lysiasi, lungu madimati felisi le wairi gube. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le, nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu, ani hafara aliye be hilagube. Dale nasubu diruba ni logu roma na aba nidi, hao ni sudara nigu, aba nesefruni. Kaiti nabuse erun, nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba nanugu ni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lun lafarun hilagubu. Ni ibini lun ladangru. Kela chilurun labu nagambu logu aharase hiyala huriyu lun hafaruni hilagubu. Lige lebu bai naunaha ni bun fresa. Harinya gadi naginye hon ha ichukume liduru. Lubuma lan haransere le hani bai luma.
0: Aba ti hanugu ni sudara Pabulo kela rinyo wagunu wahon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligia hagiribu du sudara ha ebubanya. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni haweye sulo Pabulo. Danle hachiliribay sasariya, aba hederege runu gara da lu gumadimati. Derege hamei gine Pabulo, aba lalihanu gumadimati gara da, aba tilaligu danha halia na la Pabulo. Danti le la subudirubani, luago silisiya na la, aba larinya gulun,
1: Na gambo badibo, damele hayabi haichigu mayabiduno.
0: Aba te lichigu dimure, lu lichigu nuwa Pabulo, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
8: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadirile inyo timabay, uburugu sesariya ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, luhishugu luduru Pabulo. Dale lanuguni wa Pabulo hagibugion, aba lagumesteru teritulu ichiga luduru, larinyaga.
7: luagu bareni gumadi mati luha diwa lau darangi leya wagir buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labge lichu bao ibiha wamuti sunle ani serime wamuti buluagu lumagideru wamani bidani saragu amuri hatina buma lu badigu murusu flesei won lu bagambu niwa luagu murusu ora aniha ugiri le paulo bereset leredera afari nguaga danya huriyu lida sun fulasu ligie ginye aban hadagye lichigi dinabwe hadamuri naserenugu aluga tiginye la via da gudunu templu aba lubai tiwari gudunye aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi aba lagideru ni wawe lau ere aba lariyegu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo gayarati baligidini paulo subudi bamugai inarini luagu sunkatele wariyegubay luagu
0: ariyega teginye huriyo buri hayenbanya luagu inarini la sunle lariyegubay teritalu aba ladiga gumadi matisaini lu pabulo lu ladimureha aba lariyegu pabulo
2: lau sunugunda nadimureha nuegnyegua Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragu lairumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inalni lubai le lumbai nariagunibu. Kaiburi du suwei gueto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari ruwatina asigeneha ni kauma ni achagaraguagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigia ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida nge sunkate le harinya gubainuagu. Au gufeset nabu, luagu neserebidu nya la lun habungi yute nagubrigu kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sunle buriwa nyubai tida buri liburu to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye menigini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu ha buidu banya kai ha guriba banya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligi bugen bungi luma hagi bugen girigia. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu. Aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugi en yebe kate le templu lugu larigi. Naruma da guag dun nungu wa kei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu na asia nyen templu lugu. Uwa tinya sarago grigia nyen, ni chagago. Hagia lumbay hayabin arufu dagwa hongwa ja, lung harinyaguni le lumbay harinyaguni, ahe inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurdu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguara gu harinyaga, hagusera gud nyadina ugunya loigin afinya na luagu Hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luago tilarufu daha Jesusu lugumadi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulo luago hasa rubala hilanya. Aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge inaligia.
6: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili lugumadi lisiasi.
0: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudara, lun lasigiru pabulo danwanyo. Gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusi la, to lumari. To huriyo, uburugu sesaria, aba laguara gudun luago pabulo lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agudaguni unguo, Luma luagu tiweyo le lumbay lagusera gudunia bungyo sun grigia. Aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun.
6: Baibayeb, damele gadani na naguare yababuagu.
0: Agura batia beginya felesi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubay wahali luagu lulayanu haluma. Sigiti biya irumu itara, aba ti lagumu chu laguma diha felesi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi lerederu buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu dungwanyo.
8: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilre fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimat. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilre habuti gu fadere gu nyehe hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese luma, lun lona ha anige pabulu lu Jerusalem. Leti bugu habuse rube, lu yebe hafaru ni hilagu be luagu uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la la denru wa pabulu, ani harito gwa la lidi nyehe madise. Aba laria guhon.
11: Ligi ya luo tilubai hodi hawa erigu timaba nya hida age sesaria uwa numa, ani ahi ya diga li lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai haria guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa haluago pabulu. Dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbu ibai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumo, siyati harufu duni luago inari ni nale heriyago bai. Aba ti lariyago pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
2: Maduga giri na ni mulusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyo, aba lariyago lu pabulu.
11: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
2: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana, lenyin lubay lunti la nagusera. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidi na duru hon huriyo, ayadiga adina lubay duru le garichati lu nafaru hilagu bay luegine, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya waguba inuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguana rigu la agusera gedana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gu lun.
11: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiu e Unhe. Aba labarro da Guni Fesito, logo te lagusa o Pablo Lu Urue Aguripa, Larinha Galo.
11: Anihe aba ugri ligiru Feliz Dão e Uya. Dale Jerusalém no Bei, Rutinha, Rabuti Gufadrigo, Hama ugri em Huri Uerigutinha, Liduru Nigibuli. Amuri Hatinha Numa, Lu Nasia Durni. Aba Narinha Guhon logo Magaburilani Luru Duromana Lu. La sia duru aba grigi e lu owe ni marihi galanya haichube li duru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegi e guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu ibanya lu hichugu li duru, maria gutinya ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara du la hama lida ligabri hafinye. Luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira adiyanga te Pablo logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni Pablo ahi businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei, aba nariyangu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba te lariyangu agripa lu fesito,
12: Gusen tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyango fesi tulu.
11: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bay agripa tume Berenisa, aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi tulu ago pabulu, aba lariyango.
11: Uruwe ya agripa, hama wagiri ya haadamari gubaya wama ya, aniha wagiri le. Adimure haya sarago hadage huri uriba nu luago, dando Jerusalem kei yasa sare, ani ayaha guariyaga nu lao sarago eregu luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kamama digit ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesare agusera gdei, nona halilu. Kei ti uala ni kata lut nabirhani lu augustu luago ugiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyong, Bigibu ginyo ti mauroi agripa, lu balgu daguni nyi laamga kabala na birha. La diga garabogot nu lu nona haba adun ruti Maria Guga u Kala Lidurube.
8: Hechos, capítulo 26.
0: Abatilaria gu Agripa Lupabolo.
12: Gayara tibadimre ha buegia gua.
0: Aba lenyurune Pabolo luho buluha gamboni. Aba lagumesteru adumre helaria ga.
2: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegia gua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagusun kate lerinya gahamal be huriu nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriu lumakate le buri uago be hasigeneha. Ligena muri ha be buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara te hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na. Lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu. Seribi ha mei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari da huriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisunugun. Lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lung hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba ladura guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreu. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle. Licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, lememe baibaha bai. Saraba, rarama ba. Ladiga, narufu dagun bai, nungu wabun lung beseri bidun nu. Lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lung befege chagudini hagu lung hebe la haibugun lida luburigu. Lung haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lung labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa. Aba na digi nilalariya gubay Jesusu nu lidan le la salira gumbay nu. Furumye aba napurji ahon ha Damasku banya. Aniye gatina hon lung hasakari ha lidage hafigon. Lung hagiri budun lu bungiu. Lung hadigin kata ibuiti. Ari huwa lamga lagu hasakari hadun la. Lariginya aba napurji hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu, luago lari gin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichugu baila larugonga luago tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gu bani Pablo kate leburi lida la dimur ha loigi egoa. Aba larinya gu fesito.
11: Lulu ha libau Pablo, lulu gu da sarago aturia ha nibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
2: Malilu ti nao, gu madimati, inarni le narinya gu bai. Ani ha uru ya gripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai na dimur ha ligibugi, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gube profeta gu uruwe ya gripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu agripa lun.
12: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mama rigu buagu. Ao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ge larinya gu ni Pablo katele. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yu banyanyei. Aba hadim runyengia luha dimreha luago katele. Harinya gati hama gua.
12: Gugirile. Madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bai luegine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
0: Aba larinya gu aguripa lu fesitu.
12: Lunha muga. Mamuria ha labu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar. Gayara tiha muga ligira va gudin.
8: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serubai lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariya ha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bai, lu hadamri sudara le giri bai, li sudara nigo uruwai agosto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye ginye arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumada gu lu heteni rulun. Lida wafuritu sidon gya, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea resilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugu lani lisia. Yein ladarira habuti sudara gu aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gudunewa lu wasigiru ni waweyesu. Afa ye hatua hamaru luwago sarago weyo. Lu lene guga watilira ligibu gyo uburugu le giriba ginidu. Keiti wabaru meme gili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale Pablo lariaga hon.
2: Arihan muti lagu denchaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai Pablo. Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lu lasigiri luriba danye. Aba harita gu hibe agai luagu buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi na gudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon lo aba lere gu lari ge winyuru no ugune irugu aba lasugure gudunu wagulu betabu gege ugune nu agurunu dere bugutamu kaiti hanufu debe luwe wodi adagara luago sandal le giri bestirite aba hagidara guni bira aba higiru no ugune lu lanaha nu garabal laruga kai here meme gili lubai da aba hagumesteru achaga hekila ugune barana ho luago liru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lo haha bugwana rege marihi tuwa weyo ni warugu malida sarago weyo lauti onwe buluri badale feridi wamali suwe meni giluago wesefiru bala kaiti sigura diwa lubai sarago da meigiga aba larara mupabu luwada aba lariago
2: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le naburemi leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufude daba pablo. La diga barufu da goba bungu wa ligibugin uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariabo, aba hasandiragu madulugu luwago chilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefuragu hongwa, Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habu tisudara hama lisudaru nigo larienga hon.
2: Ahanya merede hatida ugune sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
2: Bia dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu. Maigin buidu. Ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hon lum heigin. Lichuguba ere hun lum esefurun. Choru numuti hun luagu ua bain la niaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno. Aba leigin. Aba harig du ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho ye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho. Luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai. Ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchi lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestaru abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya, barana ho frumia lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
8: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadiwa sun wagi laru beya. Lige wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agano ubanyen. Aba hafura gu aba onwe buwato kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabu luwato mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawara gu luago luhogu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lago luhabu pabolo. Aba harinya guhama gua.
13: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. Lau sun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lula bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabolo hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O labri halahi lagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luago masusere dula ni katalun. Aba hasan siru ni haritagun. Aba hagumeseru ariaga. Luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wuguri le wuri tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luago uru wa weyo. Rung lianti luguchu publi lou sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichigu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latil rubay dan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sunle wemege rubay won, lun wawoyesun. Larige iru wa hati wo luago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iru wa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giribay posuole. Yen wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chililumo fulasu le giribay foro, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giribay iru wa haba chilidigitiyan. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichigwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutiyan. Ahinti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lu aba sudara onigirey. Iru wa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bayan. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le luntin nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatiyan huriyo, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubayti nauna agudu bay huwagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon, ladiga luegin kate le uwagu bay, wemeni gida wagia Israel na anaha lubay girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulun,
3: wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da buwagu hudia agia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banya nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta gu. Hibiri, afinyate luago le larinya gu bay pabulu, hibiri, mafinyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu, Aba hagume staro nyidego. Aba telerengo Pablo hon.
2: Ligela nyango baisifri sandu hon waguta gulida ge profeta Isaías. Baiba, banyega mehon grigia. Uguya hagambu ba gamalumo uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidia baihun kalalila baile harihubai. Ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulubai honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gubai pabulu yitara. Aba houdi gua huriyo. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reda iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon. Resibi lumuti ya sunha yidubai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
14: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio, haa ganauban ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbe ilagua ra bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungio luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubu dirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungu isuwa da, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buseti na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungu usifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyu, buseti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lu nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinya tinya lida aburi amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salabaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagu di ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau hafinya ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
15: Ladichagwa bai lau lafinya ru labaga di luba.
2: Ariha muti luagu abriha la lanari me ligani bungio sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu diruni wa linaru bungio, la diga hariba. Subudi ha muti le gajarabe la subu diruni wa lagu bungio buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungio, gajarati la subu diruni wa, la ubrikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubo, luagu bungio la ligie, la uginye magumu chadila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu, metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidi ya guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai, le mowe dadibai, hau duraguare ga hong hayawa grigi ya ha, gowe daditinya.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Aduru haregutí.

0: kami ge biweru haitirisin haliglisi panta tibulao liluru no bungio gama lumu rutibu minebe sa ilu bungio la magunfli rubani tinaru lerenu bungio dan le tarinya gubai
1: kita kete de mera habe ha mabe uri uri balogu bungio
0: gebegi tisai ni tuag ostaruni ahin bagunfli lurudu gama lumu ahin bahala chagua kai gubai rigu meresi binubani Ain lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamahamuga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguja le resibi humali bai seini tuagu houstaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati Mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungu sifiri adige lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo
0: 3. Que si itera liña lubei, halia niente hagaña ira gile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostanu? Sarago liña, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungu lereru hon huriu, ahanya nye hada gen huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungu lau lereru ladiga lira? Mama liña, lubara ge lira lagun flirumbe bungu lau lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungio.
1: Bapaga duba kresi rishati ni dale baria ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le babosera wadudu.
0: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungio. Kaba ge warinyega maricha tila bungio dan le labaichuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luha muga maricha la bungio. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
1: Uwot niaba grigi ya rishagoti ni ibini abala. Uwot niaba ahoti lugufurandala. Uwot niaba alwa hati bungyu. Juri kwa nyasungu bay. Nyidu ya lido feriti. Uwot niyaba adugit le buitu bay ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramode tinya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hakuti liu hodi afala. Gringo luma igari kulida bay hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiyan logu linebe wa bungyu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu gine banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abir ha hagia me sun. Grigia labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegin irigila digin nile lubay bay lurudu. Lunrugu la subu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din loi lurudu, arufu dalali bungyu won ida linya la laricara guagu dun niwa, ani gayarati warihini lida li lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibu ge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya loi lueirigu bungyu. Gama lomu lau larini bungyu, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufudu ni won ida linya la la richar guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la richar guagu du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luagu lubuidu ha gabri, gumuguati. Kage uago, mamo luagu wa gumfli ni lurdu, luagu wa finyeru lagu Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagua guda laninya bungyu grigia lau ha finyeru. Mamo luagu hadigi ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungi, mafunagi habungi teginye ha mama bayi huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye banyo. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la lurudu gueto uwa, lubaragi ya lida warufudu nye luagu buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wa finye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidagi wa bureme Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wa yara fadun lubungyo la wa finye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago, gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Rulu gia gurasu derebugu. Rulu gia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara tihamunga longwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufuda lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gudaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se lalichu ubai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesi ngada. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lana oweni. Gama lumo ladiga longwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumo weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha la richara guagu du banya bungyu lau la reini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga la gamba di abanrigu wugiri, gajara tikayabi sun grigi lun richagwa banyala ligibge bungyu. Ruati lurudu lun lagavondu figo, gamalumu dambe lagavondu figo, abati malawidu la reini bungyu. Itara tikesi gabafula meha figo, lula nigni oveni, itara linya gine gabafula la reini bungyu, lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta di tihon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
2: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubailu lurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun danle vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labu gye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu bugiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu ginya laguma diha lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, e seribi dun lun bungyu sun suri nagubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari. Seribi ti meha li lurudu Moisesi lun lagagu dun ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ain ti gweto hiladi wa lun lurudu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun we seribi dun lun bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigna lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati, ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nigu balina lidon oveni. Mama linya. Nifigon afaru balina lau le buidubai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigou. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere guba inu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadiguba likate uribati le na digubay, igabri lan na figo le nidabay, ligi ya digubali. Subudi numuti luagu uwa lan ni kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na digni le buidubay, sinyano muti ya diga. Madigu numuti kata buiti le na buserumbay na digu, na sigida diga adigay uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digu ligi na diga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na digu ni le buidubay, uriba tiriginye la na diga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au! Kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabay? Lea negu bali na lidon oveni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. uoga lubafu Kristu nuagu busenti na hamuga na gumfli nu luma lilurdu bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lanna figou le nidabe. Seribiri gutina lum figou, keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni le luba inarinha gunigueto, au keisi abba finia tu lago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiriti niru, anisunwa da imihe ila gari titida nanigi. Busei gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rediti meha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfli rula lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladega wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniega timeha bungyu lun Abrahamu.
3: Lita gyere giba Isaku gadega wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ygrig. Lugundu aniha furamase le lichigubay bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame na chulide dalikia. Aba le tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
3: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
3: Hiseti meha hakobu nu, ahi yasau yere kutinu.
0: Itara linya gufirma wala liricha bungyo lun lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luago muwara la bungyo uwa lugundu larinya hare lun Moises.
3: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyame ihirgu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti. Mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungi.
3: Nadugi balibu uruwe me, lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le labuserun, gude mehabu la. Dere gudalon lanigi le unti labusera le dera gudunu. Barinya gubay lubaiti nun, ain itara linya lubay, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ni haluma bungyu. Laringi bufunage soudi ru lun lea digu bali.
3: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bay soudi ru lun ladigu ni le labusa erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti ladigu aba soudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawa ugrigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri liganyi hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungyu won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamawa huriyu, keisi larinya gu bungyu tida liliburu oseasi.
3: Hameha mama bayi numutunia, narinya gu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gu bahon misie kunu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wa guwa hon.
3: Mama nani gu huwi, nyimba larinya wa guwa hon, lirahi bungyu le wimwa bayi.
0: Ainti hawagu Israeli na, ha meme huriyu larinya har Isaías.
3: Lausu gibe hama ladika wagu Israeli kaisagu larubeya, fiyuru gubaya hada ya salvara. lugundo logo fulevo bun yo lerero ligibo sunbo lau lo foresan
0: kai simeha lania gum meme Isaías
3: luha muga meha migiro la sunte gba fu hada ge wadugo wagumum itrawanya muga kai si ubulu gusodo maluma gomora
0: kabati walinya galwago hala mama ba inkurijo ha malu hamba nya haricharagun richaguanya gueto la hafinya lago Kristu aya ti Israelina Haafa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hamaa haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
3: Rutina aba dubu le achugira guagle isiyon. Aba dubu le abre dubu tigrigi, le afinha vitiluago masatre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wago bo inayumu na gwa lubungi yu hawago Israelina, lunga salba rubala. Aniye gatina luago hafulese, luago anihi la aba onwe bu gumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guwago dun ninya bungi yu girigia, lau igabiri le habuse irumbay haluaha harichara guun. Madingu ga hamay le labuse irumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung harichara guun sunha afinya banya luagu. Luagu harichara guun lau hagunfliruni lurdu larinya hare Moises.
3: Girige ha agunfliratinya lurdu sun sunna gubay habaga ntaba luagu.
0: Lagu ti haricara gon grigi ya lagu hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ya selu. Kaisi gubere gri barere gri la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
3: Kapa arare ra lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubere gu bamudera gri la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no lagu. Kata iti larinya gubai bungi.
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumul guluma tida banigi.
0: Dimude le ligia, ugano lan na finye ni le wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai, afinye bugunya tida banigi lau saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye rutau sun banigi, leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bungi yu?
3: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre habai larigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu, Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
3: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hong. Ida lubati ginye gayara laha pulichiha grigia hong ahin uwa kabala aunahanya pulichiha. Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
3: Ma lupuidu hachulere ha anugabali uganu buiti.
0: Gama lumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
3: Wagurene, ka afiru wanya lau hagamba ni uganu lewa pulichiha be.
0: Itara linya lubaiti. Lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
3: Agambu ali hamala lilida sun flasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani Israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni haa mama nani. Na kenga gudu badun hatiga aba necha ni haa mahatinya gufura dhama.
0: Alinya gatiginya Isaiasi.
3: Dari humatina haa malu wa haa balina. Arufuta wako na nungwa hon haa malu wa haa bayin mawa.
0: Aba ya larinya guhawagu Israelina.
3: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanargi Israel na au, hada gine tinha lirasa Abramo, hada gine la digwa gu Benjamin. Barul mu tinha bungi Israel na keisi lanigu luma ge binari. Gueto, mamaha tihon, magambu hamuti le taninye guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta, luago lichugu niduru hawago Israel na lida la furi idun lubungi lariniaga.
3: Nabule me, afara gua hama profeta, gri gua hama ikuli bani latari, awru gali erede lahata ge bani kuli. Ani busi yang tiada yang hafal pun dah hilang pula.
0: Apa lagi yang gubung yulu?
3: Anu dera dengan set demi dua kali yang baru apa? Hama hudro kugiya, lidi kugiya, lewa pun mulai bad.
0: Itar memegiye, lida memburiwe yule. Rede hanya ati dihada ge huri yuha anu dira lanya banyak bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanu dinanya. Mama li lau kate leliyara ati gerigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama lihamuga areini lareini bungyu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregda waru hanigi, keisi talinya golerero bungyu.
3: Madiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti ago le manihi tihun, aliga li gule magabas, itara liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi,
3: Daraba walamu wa hadina ya rudu sada, luo hagu ya hakidu, luo hasufu. Darulamu wa hagu ya marihi hamamala, sefuku walamu ya dunye hanaga lusunda.
0: Nalige dahati gueto, lao hachugira gunghuliyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya. Lubare gen lira, lao hamaha runghuliyu luo heresi biruni kristu, hayabi hamamu bain huliyu luo habihu baila asalbaruni, Lung hamei digudunia Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti melung ubau. Ani ahin buiti lubai lanegu bai hachugira guhong ha mama bai huriyu buiti mama bai lubai ti lelung bai lanegu ni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniyagu bai hong. Huguya le mama bai huriyu. Ke launa hanyadina lubai bungu ya purizi ya hong ha mama bai huriyu. Wairi ti lisien wadig marinu. Busenetna lung hamei digudunia nirasa lugin ya hasalbanu. Ain la diga lubai la maharu bungi hong huriyu, hayabi hama bain huriyu lung haranda no luma bungi. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hada ge hilanya. Ain derege wa tubai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lung bungi. Derege wa tugine sun fuluwaru, nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ain gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lung bungi, derege wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lia hiabin lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago humatia luagu buiduti ma huma luwei limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungyu, gama lumo dereg dati ginye, dereg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi anyumbi huri lun hafinye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon, huguya lemaabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, Aba hicho gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hicho guwa baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, Darire gudame le gumuha liheresi biruni hama bain huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
3: yadiba asalbara gulli siyoni apa menda gita ruri bani hata ge nani muhako uniha bani dara tahama damelen na gita bani hafiku
0: lwagu ganu le lwagu ti asalbaru ni bariwa tinya huri yu keisi laga ni ubungi lwagu kufulese lausun lira hisi ya ginya lubungi lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu lugundu kate lalichu bai bungi magida lumuti grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lani guhama lani gumeme banya huguya magamba ditumeha lun bungi gama lumu kweto lau hamaharu huri yu hagambuni apa gudeme habula bungi hun magamba ditinya huri yu lubungi kweto ahen lira lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun igira lumuti nya bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon luenri lareini bungi luma lichu lao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri kage gun faranda bali lisamina bungi kage arufu daha bai lung kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi furumi ya lung leresi binu faye tilarigi watini yaba luma ge bungi li abi sun kate ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungu wa ginye la digai weirigu ni lubungi yu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tijuma ni duhenyo, lujetere gira guhungua sun suina gubai lubungi yu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha lichu guni wa weirigu ni le lumbai hichu guni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubara gian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridu itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun le buidu bai le uara guabe keisi humaisturun luago la reini bungi nu aninya gatina hun sun huguya lun ua la niyaba hidangi arita guti luo ua weiri sigur lao le lubai bai lubara gian lira lun tira subu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula le bai bungi lun lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu ani mama aba wanyo lifisu te sun umege guni ligia itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rigu nyadi wa ugu bulida aba luma kristu ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimu ni hawayumulu uginye lun tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe anya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lunti veseri bidun buidu. Lega rufu da hadi bai, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga diti digida go hon amu, lunti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lunti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun, falahu me le buidubai. Lunti hise go huma huma gua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huni wagua. Mamagua ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubai, gagura su huma dan le hasufurirun, furie huma etengire ibungyu sun wada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuri ya huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubai hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungu bay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yu vuribani igira huma yu lubungi la afaya guda luago. Tarinha lere lubungi.
3: Au lu bay yu mafaya da gudu negrige logo hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungi.
3: Ahi lama habayi bagari yu luba igini hum. Ahi maga gu habayi luba duna hum. Itara luba badudu nu laika agunia usibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lun laganye iru nibu vuribani, lubaragien lira ganye be vuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa iru bungyu anyahin lupai. Griga lubai tiha awu gri hautinya lungu madi muwara tinya laule larinya gubai bungyo. Aniha awu gri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode honha adigubali le buidubai anahonha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufu de galoi lurudu buidu la bousero abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribidunya lubungyo luago bufulesei. Ahin vuriba bousero lunti hanufu de ba La diga mama la luago nikata gabafu la lurdu. Ki le seribi dunya la lun bungyu lun la fayira gudunni le adigu bay vuribati luago liduru. Lige lunti lubay uwaragwa wa ma luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiriha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bay hafaye ha sensu lukumadi lugundu he seribi dunya lurdugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigia hon Faye humei le la gubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya ruhu guyame inebe sai hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma humagua le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba virigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria kaba yene rogu niyaba mawama dala amege virigia bungu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungyo le arinya gubai.
3: Hise la virigia bila di bungu kesi visi ya kwa bungu.
0: Le hinsi ya bubai madigun ti uribati luni aba ahawa lubai ti hinsi ya habu Gunfli wa maali sun lirudu bungyo kesi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyenu bai luagu uganu luagu tui asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadu. Lige lun ti lubai wigiru ni wa digu ni kate uribati lea digu bai labu gen luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labu gibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, resibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le eigi ti furume guadu kate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le eigi balin. Lugundu resibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu ba ilaritagwa. Le reidu ba isomu weyu, ladegien lu lichugun inebese lubungyu, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lu bungyu luagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lu bungyu luagu kate le gayara bai legi segun lafinye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, Wovenya segun lugunda bungyu, itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru, keisi tarinya gulderenu bungyu.
3: Finyutu na logu ibagari liye laria gulgori yu. Luago hapo drogo bala sumri eni gipi yeye ani kufa sate ime sumri yeye inguniyo.
0: Kada lubai tiaba wadage lagose ruba luogo luma bungiyo. Ligem mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugula haritagun, lumadigun humani kata lega yarati, la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago uala ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, anichoro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Christu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia, lago vie la abacate, vie tilum. Ainti bañaveri a la fine biduhe lau kate le baigi bai, moserun hadibu lau insieni. Ma diga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai longwe Christu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti lugar la dimere hon guriba luago kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinia tina luago Christu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai larue ha bongiu. Luago ti richaguo darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere biduti lu Christu lida I gabri le gunda ti bongiu lao ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabaye luadigi maribungi lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibwe bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri gudunni la lidon figo. O la debili gudunni la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana rigila ligibu ge bungiu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo won.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, Lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago le buidu bai hon. Mama rigu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Christu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira suserati le aburu hau bai tida lereru bungi lun.
3: Nugusu. Abre hati hanapaha ha anakupani buhutu wago.
0: Sun learia wagube tida lereno bongiu, lumage binario, lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Christu. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabude me Jesu Christu. Resipi guwa huma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Christu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Christu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli dun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uwairigu ni lubungyu luagu lugude mehabu, keitaniegu ni lereru bungyu.
3: Legia nichigo lubai uwairigu ni bumu hakana wanaisha legu. Naremu baginye luagu uwairigu.
0: Tariha regia lereru bungyu.
3: Gunda huma anaisha legu, huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tariha regia.
3: Sun naisha legu, sun fulasu alawa humae agore uwe.
0: Lariha regia isaia tida lereru bungyu.
3: Lepipa apa lakitu wa buhese, le lube ili lakumu dirunia necha ni mugu, ani emene kibolu wago.
0: Bungyu, le ichugumba li emene gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye rulu wago, lumbunyo huma lau emene gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungu wa lagu buinhinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu tita gara dato luagu burikata ile, lumabuli idun humani. Nadigi en luagu wadagimanu le rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Christu hagana gwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigubai napulichi ani uganu lumagieti bungi u luagu wasalbara gule. Luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungi. Lune resibiru ninya keisi devese ile auti lagunda ara bungi. le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba afinya tulau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida na seri bidun lubungyu. Luago li gunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu, nidangye na dimureha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna negni ha mama bai huriyu lumu. Lau i Gabri le hosta gudanali la pulicio uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicia ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania gune lereno bungio.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi liluwe nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini, guetoti kei gumula li la nuadigi me luwege obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun, Wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagu nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhenyo luege Jesu Kristo nye. Lugundu waduhenyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhenyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigini kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisi lana na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiruba la buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu. Ajumura wat na hon luago hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi anile lichu kubai sifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ahuma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichuk bai darangilu. Itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, nasubudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la ladigun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humon me lida furume gairu kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taadi nagini. Mabui gania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sungie waduhanyo ha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabuiga ninya ginye hon waduhenyo ha ondera gubanya habinye purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu le hisie bainu le furumie biafinye nutilago Kristu uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huagu huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu. Hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisi eti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga ninya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya gini hontila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lu nupaisa nu erodion, Luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena tuma turifosa. hanyadagi me imbanya lida luadgi maliwabude me lumagin etun waduhe perusida to hinsi e bonwon to adiga arubun saragu lida liri kristu mabu yaninia lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge kristu mabu yaninia ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu mabu yaninia hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun ha hamabanya Mabu gania gine lun filologu, lumatun Julia, lun Nereu, lumatun Litu, lun Olimpasi, lumahon sun wadugano, luegen Cristo, ha hamabanya. Busugwa humahungua lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu gahanya sun tilana liliglis in Cristo hun. Niduhanyu, ayumra wat na hun lun harihin niña, katanya la ha, afari na guagudu banya grigia, ruhagia chugira guagle, lun hafinye. Murati le hadugubai luma le arufu da houbai hun. Disa kuma hawai grigi hagia. Lugundu grigi hagia. Meseri biduntian luma bulem Jesu Kristu. Hongwa guanarag heseri bida. Heeden ti grigi ha unabugutinya. Lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai. Mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia purese binila wabude me Jesu Kristu mabu iga linya Timoteo hun leinu pana lida wadagimanu mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun
5: auterusiu lebude hubaru gada dato mabu iga linya ginye hon niduhinyu luege wabude me mabu iga linya gai hun nagano ya tida luba Togien la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubongiu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napuricia bay, luma rufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungi ulaguti wa salvaron lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta guluagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi levima bay lun sun da, subudi gdawali luagu wa salvara gile hon sun grigia, lugayara laha finye ulagu gagamba di hageme lun bungi. Uweirigu ni lubungi le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
5: Furumia tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bongio lau lugunda, lun aba badina la lani Jesu Cristo apostolo, na burhenyo garada to hun uara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia in bongio to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangilo lumage waguchi bungiu, luma lumage wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungiu huagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luwujeri irisini lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, Kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lale warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unhala agura bahai weju le lumbai lagiribudun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uala ni aba ichuguti hidurun luago nikata dame leliabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungiu le frama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uala faringu hida, abaga lida huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada agiebo ya liduhu nyukuloe, luago imihi ilanige muwarani haganagua. amunya gwina regulane ge kate ilarinye gukala aba hidange, anyahe nege hidange alinye gutinya, au lani gu Pablo au, hibri alinyega, au lani gu Apollos au, hibri alinyega, au lani gu Cephas au, hibri alinyega, au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niya.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Luma Gallo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tati un hula le chube au, ole arufa da habay le lurdun moisesi, ole la gasigine hadi balin, burikate le lana bole, adigala le bungi le chula ubo, le nun libidio niga me au, lugundu linda le chula ubungi, migirun lumutin e grigri e lun, hasubu diruni, lau guanarig le chuhau, lubarege lira, abalaranse oni lun, le sefuru niña, lau hafinye rulago ugandu buitele, wapuriti abai lele negebe libidio niga au. La diga amuriha atinya huriyu milagro, alu wahagia hamabain huriyu lichu au, ahin wagia wapuriti anulago Kristu, le adara wagubai lau gurua, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabain huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la, libido niga au lida bungyo. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debi li lida bungyo, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyo, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyo hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyo inyo gutinya. Anua dira lanya bungyo ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gung busigan hong ha chubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segong ubo, lulichu gung busigan hong ha gabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segong ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bongyu. Ondara ladun bongyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lereno bongyo.
2: Le businye tila nangu lungu, wadugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Miduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hajun, luagu linare bongyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meja huma nubai, malugun tina meja napulichi a luago amukate loidige luago Jesu Kristu, le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimure habai hun, aba napulichi a nilereru bungi hun, malu hatina naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure hun. Itara linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye, lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu dagwabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme la nuwa dirubai bungi ulung, wawai igu meme lumagie lubaragin la digni ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungi, lugundu lung hamuga gumfaranda hamani, madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungi.
2: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile magambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu ngangi grigia, ligie buri laranse ha boi bungi u.
1: Aba la subu dira gudani bungi won lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sun kate, ibini lilulin age la rita gu bungi. Kahadange grigi gayara be la subu di unika la tida be la negi aba grigi, loidi ge sifiri le lida bai grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungi sifiri, a subu dira isun kate le lida bai bungi. Wagia finyatinya, mama aba sifiri le lanina, ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafurende.

0: Nagwagde, Linarum Bungu, Hongrigia, Ha, Ibihu Balinsifiri. Grigia lemi bihi Balinsifiri, merece bi un lumuti katele lanina, lani Bungu Sifiri, Lugundu libidio niga au, lanigni. Signalo mutiginia gun faranda, Lugundu kate la burile, Laurugunian lubafu Sifiri sando gayara la gun faranda wala. Ainti Grigia legamati Sifiri sando, Gabafuti lugun faranda lani sun kate, Gamalumu uati gabafuti, Lugun faranda lani Grigia ligi. Kesi lariyo wa guti da lereno bungi.
1: Kaa gusura da hamali wa lisami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumo wagi ya finye tinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lu Kristo. Ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungi le meharamu da wabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti la digini buidu lun la rufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu li yubudi ni luagu. Ahen luegien nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigu, sinyati nariyegu ahen buidu lubai neseribidun lun, o ahen imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luegien lira lun madunu badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiribudun wagulema Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabureme taritagu kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bumu. Ainti bungu lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banagu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwagu igira laadi wala bungu wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siya diwanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwagu chun la hau lida kate lwagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaguni. Uribati hoseruni wa grigi, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule osera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye ru lwagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu, nireu hinsi etinu, legun fuliba iluma bungiu. Larita gua gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi afinyeti luagu Kristu, lun haje ikani, le meme luhujeri igabiri le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age, apanta hatinya, halita gua tinya luagu midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu wa tungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. kata itihime hubai luna bai chuno damele na chulru odi luni di arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
2: Primera Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu nihin la aba hidangi la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu ivie lira le mahawa bai luni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari me ivie le lunti la bugun hagana guaginye lausun uwa na huma le ni hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li le digba lin figou le kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebini sunfuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng. Magana tu lebin. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lenabusa irube inariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aniye gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu ati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu ati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gaiwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, lwe Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: Primera Corintios, capítulo 6.
0: Danle anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odi ibidi ya tihun lagu hagusera gidubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lani naibagari le? Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le, kamegi haluwa ha agusera gidutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busigan, uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe hun agusera gidutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru ha huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igadu watinya, ni bacharu watinya, niha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumag dawad richagwadu ladiga le ladigbe wabure me Jesus huwagu luma sunle ladigbe lani bungyo sifi. Aniewa guwati gayarat nadig nile nabusayrun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadig nile nabusayrun gama lumu mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gie egini uragirgu gama lumu lagumu chagwagdu bai bungyu biyangu bai kate le ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani ladigun wagubu lun wabureme wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide yeti hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biyangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungyu.
1: Ayabu ibambiyang bainu itara hama kai abar gugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu bai bungi won lun lagano wada mama wagia laburia me wagubu bungi laburia me bai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: Primera Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihe lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari. Lun ti ginye tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, hitagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idun, gama lumun gayarati hadigani, ahon busen. Au busen tina hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lung magamari dun hama kei au. Gama lumun subudi numuti luago sinyala litara dun. Ruka li bungu ya amu ya gwenye rugubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilago wanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumun ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha Marie hanya banya, aninya gatina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina keisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tulagu Kristu ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tukei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai buguya vuri. Ahin dugi gayara lubai basalbaru ni bumari. o kage babu serubi buguye wuguri ayindi gayara luboy basal barunu bumani lausun luguyeri lunti labagri durkada ba kei lichugni wabure melun ani kei luboy meha ginye danle la kuerbo y bungi lun lun lani gulan itara linya naninya guni tida sun ligilisi anya guwara bungi lun aba grigia le recibilal beiseini tuagu loustanu lunti le redero itara ayingin aguwara lun aba le merecibilun lagle seini tuagu loustanu rey de la guinea itara me bere se wati ahen recibi lubali seini tuagu loustanu lumo merecibilun lani le busen abai lulagun fuliruni wa luguma din bungi Cada griga lunti le redenu lida i gabri le meha gama balin dalle laguna rubai bungio lun lun lani gula. Ahi meha i damuni bubai dalle laguna rubai bungio bun madihe riba lago lira. Ahi rigi lignati gayara lubai bafri du lida ge i damuni ban adiga bai. Le meha i damuni bai lun labure meja uboago dalle laguna rubai lun lun la fine rulago Cristo gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Cristo. Itera me meguine. Le meha mao bei damu ni lung aba grigi obuwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungiu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma ligibugye bungiu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale nabusa irube inariyago murusu ilgali dan waba luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamaria iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madige ila haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun. Bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seribidu nun luma ribuidu. Biangu anyinkate ilun le teniru lun. Amuti ginye tauserun guri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikate le luaguti wabure me bungyu. Lundere guanyu tan tungu alu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikate Berese go lanna ibagari le. Luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Nariya gunyan le hun luagu hufulese. Mama nariya gunyan lun mamari idun huma. Nariya gunyan lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E serbi deina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun. Marita gunga saragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luagu buiti mati la lun tamari idun harau. Lugundu tawoya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bai haritagua, luagu buidu lan. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma, mama figo lira. Aniyahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, luagu mon lumuti lan lunta mari idu haru, gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, Tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayara ti tamaridu luma le tabuserun. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimo ni halua guegi ni le adagara wa gduti hon guariu. Inara ni lua guinihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigi ya lau anangu ni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lua guinihin la subudirun, ibidinye gii lirigilinya lung keisi lubudu. Ain lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigi ya ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahi lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digbali sun katei ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu, le ida giebe la digwa sun katei ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarani, anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi le igini ligia keisi katei adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia, aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinyagu wa iluagu mama la kate lewegiwe gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu lwegin wegin. Mariba duntima wagia me lwegin megin wama. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma lwe hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto, buguya le subudi ya bubwa iluagu gajara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu gurikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabire guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi lue na figon aguduni.
2: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lau wawadigi maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lungu wa mare idu tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lungu nye wanugunu wama kwa lao oye sunkei ladigi ni Feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watungu lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lungu resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara afairu balini kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagubai baibai lumaigi bain la atidangi. Kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani maritagu wa humatia luago nariya gunya la le keisi gubairigu haritagu grigia. Lugundu wariyaga lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
1: Michika huma abusati logu liyuma pulu baga sudane muwatu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunya bungyu lira hawaguru gubagasu, lariya gunya ginya keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habali lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisa hon lidagin la le tempulurgu bay hayuan daha eseri bidubanya tempulurgu mafunage lidagin le luagu bay latar hayuan daha etenir bayan lun latar itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginya lidagin la uganu ligia hayuan da au majusunu gidna ni apa lidange iritale mama ginya na burhanya le hun lun hichugun somu kate inu Hime numuti nove lubarege nadigni. Mama kata ilunti napantaha, lun napulicha ni uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, fugiabu au ahima pulicha na uganu le. Ladiga ahina diga lau nugunda, gafaye ruahatina, hamuga, gamalumu ahina diga lau sum magundani, nagunfli rarigunya lau wadagima no le lichubi bungyunu. Kati nafaye ruahabe, lugayara la napulicha lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya purichihati. Lausum mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, lunaganyi irun sarago girigia lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, lunaganyi irun ninya lo kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu ginyebaya lilurudu moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginyolurudu ligia, lunaganyi irun ninya, Lausun mama nya dina la labu gen luru du ligia. Luna ganyi ru ninya ha mama banya labu gen liluru du Moisesi. Rugwa tina nungu wa kai hagia. Lausun labu gen yadina la liluru du bungi. Kei labu gen yadina lubai liluru du Kristu. Dan le hama na ha logwa banya finye. Apa nadigin kai hagia lugajara la naganyi ru ninya. Rugwa tina nungu wa kei si kada hawujeri. Grigia lugajara la neseforun fiu hadagi. Laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lu gafana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Eibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lu gayara baila haganye iru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lu hebeluru lidon huraru, hauchatinya lu madigu hama ni kata le gayara bai las nyara gudini hahureru. Ani hadigni lu haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubaigie, Neferi durubala larigin buga apulichi hadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lago eibuga hama waguchago labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lidagi aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginya lidagi aba meme duna, ladiga lidagi aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubai hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburi kate uribati. Kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi. Kei si tania guni lerenu bungyu.
1: Aba hayungi grigi heiga luma ata. Lari diye aba hagumese runga dagwa marichara guni.
0: Molu muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lanle hadigubai lau lafara guwa wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sungwa bureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegu lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragu niya hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie lewima bai lida lagumu hon danle. Lelu baiti haritago bai luagu diregda gwala leibugun luma bungyu, Gouni gila, aburi hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, la rufu dubai gien bungi hun, ida luba la, hafri du lidage, itara luba gayara la, hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma lue lahudura waguni wa hong guariwa. Nadimore hanya hun, keisi hong grigia gun farandatin, samina huma hungua, ahin buidu lubai le narien gubai hun, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hong Israeli na ha egi bwen lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafian. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funage luei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gamalumu mamasunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun, gamalumu omasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bongiyo.
1: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahin aninya wagua hun luagu dagagda wali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei, loiha digi damichi lunle aninya gubali hun, lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya go grigia.
1: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahe gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie uogo hatino ya nuogo loige neji ni le uogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lugo iti eiga owata o hadigo mfurume gwari wikate adiga huma isungu bay lunhichu gu uwairi gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba ni hon huriyu ni hon hamama bay huriyu ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sunkate. Mama ginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu lali chigudina bai kada wuguri, wuguri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lun la douragun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimuri ha bungyu liumru guginye wuguri ligi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengirei bungyu lida hadamuri ya finya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wuguri. Aho madoura gumaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri ya finya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wuguri mama ti dange wuri ladigai. wuri ladigi bo lidage wugiri. Adiga lumutu bungiyo wuri lung wugiri, mama wugiri tung wuri. Lwagu lubiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la lwagu lida gela wugiri tadigu wuri, itara linya ginye inaru ni la lwagu wuri la, ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sun kata iluma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lautichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kata i, arufu dhati uon lwagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichugu. Ahi inihe lubai busenti la sige niha lwagu kata ile, lunti la subudi uni lwagu ni la wagia, niha hibiri tila na liligilisi bungyu, masubudi runti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hungu eto lwagu haba kata ile sinyaba inariyangu lwagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti lwagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi ya tikate, aniwa guwati nun lwagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na lwagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lunti nye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigin lwagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gube inebese lun. Lugundu dan le la children aura lun heigin, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Has nyabai hanugun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata, Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun lwagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge gwana rigu wabudeme Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Lwagu le la aribu le la lugurun bai wabudeme abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugu gule, lende tere que lupu y luagu kufulese. Adiga me mi humo y kate ile, arita guagu lende nuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adiga humo y lung arita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, guraho guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugargle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubaragi leigu nufain luma latinu divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la ninchigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subudiragua wongwa buidu lubaragi weigi luma wabureme, mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, ma baichun lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luha subudirun libugiru buri ubafula lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimuriha ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lau lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abureme. Lidagi insaragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubi. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibiti ya ubafu lung harida wagadu sanditina. Anyahe resibiti ya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuriha bungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatin ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagatni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumu sun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegi ya lida lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegi ya lida lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege inu numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lung ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei. Memege irun ti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi ya sungu bai lun harida guagudu sanditia, adimuri hatinya sungu bai dimure iburi terencha, kajara hamuti funagi sungu bai lila buri dimure ligi arinyaga uwa afa agwa huma lubai tilung ibihini lubuidu agai buri ubafu gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios capítulo 14
0: afa agwa huma lubai tilung hisi habu huma hocha huma aginya lun lichugun pungi ubafu lidage sifir sandu hun Leti malanna la dimore ha bungyu hayum lugin grigi. Le adimore ha ti dimore buristerencha, lu bungyu la dimore ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li la dimore le la dimore ha bay. Le larinya gu bay, li da ge sifiri larinya ge. Ainti la niche gu aramu da guati loi ha subudin grigi. Ainti le iyum lugin bay la dimore ha bungyu. Adimore ha ti lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gu dininya li da kate lanina bungyu. Lun lichu gun dugu da gohon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu ariguñe le seribida. Ainti le iyum luguguñe be la dimure ha bungyu, awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent timati na hamuga lu gayara la dimure ha bungyu iyum luguguñe. Lugundu bui timati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya waguwa kala lila bay dimure ligia lun gajara la hawan serun tila na ligilisi. Lige lubay ti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hani la. Ruwa me hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ahin hamuga mamati amu ya gwayna, Tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uri burugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubage la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimore hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimore habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihin ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuria idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wafuria idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara andahamani le barinya gubai. Gajara ti aba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la nadimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
1: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugye terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amu ya guwena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye grigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. mama honka mafinye banyo. Dan lubai ti le, onda ragu hanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimori hanya lubai sun huguya dimore terincha. Aba hebeluru mafinye tunya hawon. Ogrigi ya lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu halilan hau. Gamalumo, ahin ladimori hanya lubai bungi huyumu luguginye. Aba lebeluru aba le mafinye ti. La dari ragu balungu wa lau gafikon la dame le la gambo ni le harinya gube. Itara luba la fura angudungu kate aramu daguati le tidambe la nigi. Aba me lahu duragun iti ga inebe sa ilu bungiu. Aninya galegini me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumba i hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lung hahu duragun lu bungiu. Nyimba nya hidange la uremu o arufu dahani. O kate le la subdira gudun bungi hun. O adimori hani lida adimori terencha. O lafuna agwa guduni wa adimori hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi. Lida kate le luaguti bungi. Dan le la adimori hun lida adimori terencha. Bian rigu hama grigia adimori ha. O urua ani aban la ginye adimori ha. Lun tigine anihin la aban lun lafuna agwa guduni le harinya gubay. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o urwa hama gerigia adimure ha. Hahibiri lum harihin ahin lumaginyati lubai bungi le anie wagubai lumu mama la lumaginyati. Ainha subudira guda bungi abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichuguni lun gririgo, lun tilama nichun le adimoreha bai, lun lichugu dan lun ladimoreha. Itara, sunhuguya le iyumlu vinya bai ladimoreha bungi, gayara bai hadimoreha aba, lun hafurenda iru sungu bai, draguhuguya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimoreha bungi, lun tihagda gunhungu. Lugundu bungi aba bungi lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri khan urinya lida hadamuri afinye tiyan lugundu maha wati lunkata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungi. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo voi lagu gabafu la lun la dimoreha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma luga yara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvara gule. Legine idabe ledera guagda hafinye. Legine ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le uagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Keisi tarinya gunilerenu bungi, luago lunti lala suseredun. Larigie meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, luago luruan veyu keisi tania gunilereru bungiu, luago le lumba ila suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. lugundu aula ni katati mawe hada apostolugu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areidati bungiu numa, ani meredati arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi men.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ligia na

0: Labunua aba ugubule debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagalida ya gita sielu. Ayin ibihe wabali wagubu lani na ubo, yuhibe iginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
1: Adan wefuwe tibuduri, aba meha uduri ilima.
0: Ayin ti Kristu, le ginye giribay lagumu Adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay laumua. Ubuwaguna meha. Libiema ubugiri le wabune mehesu Kristu, sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu Adan le adigubay laumua. Sun lanigu Kristu, habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu Adan, le lana ubo. Gama lumu la chilir babeyu, lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibay, sinyati gabara la lidan flasu le nye lubay uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu. Dame le lagambuni wa tumala le fidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, ilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladu, la sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gombe da dibay, la sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gombe da dibay lidon le mowe da dibay, aba meti lagun flerun le buruwany betida lerenu bongiyo.
1: Ulula aganye mihi luban fowe, owe ne aganye bukofulu baganye mi, aganye didir agu.
0: Figo limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo thank you wanya lo bungyu luago laganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wa bode me Jesu Kristu lige lubaiti ni duhenyo hisnya tinya no itara meme kuma dereg da gulida hafinye mere dera gunga ligi ya huwadi gimari sunwa da gawon guwai na regulida luwadi gimari wa bode me lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigay Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubay arihon, luey niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahin mama lubay huguya, ha hiru da guaguda nanyabanya. Ligia naburiha bayhun itara, ludame lamuga nachilurun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbay hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garada tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, Mama rigin nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubay lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubay luago garigia legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luay ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbay hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubay lau le nubay bay hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubay ginye ahin ginye anihin lubay kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huay ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bay uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu lagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen, lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubay hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweginye la subudira gudei uganu luago ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itarawanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li ugandu ligia itaralinya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahi hong haa eresi birubali itaralinya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lum la subdira gduni ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa asanzi ragubali lereru bungiu. Lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, apuriche atiwa lau inaruni, keisi lona glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
2: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariñagu nikate ile, genege tifunagi hun luagu, bichu guñala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya hagara da tuwa arufu dubani lubuidi wa gabri humage hon amu grigi ya kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tuwa dimuri habon luagu lubuidun wa wadigi maridun hagana guwa. Aba gara da tuwa buruwa nyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grigi ya asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da tuwa laburi ha Kristu guanarigu. Aba gara da tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichugu bai iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha hariyaguni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu leila negubai sifiri sandu uon luago wasalbara gule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasalbara gule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Nikata luweirigu lurudu ligibuge uweirigu ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan, weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigini le wawagu, lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwen na linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Tululumu dan le haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le lerecibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lulei wagibu arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueirigu bungiu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirhala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha lau lareni. Lubare gelira rua maliwanaga lagule nibusi garidu na bay ladegun aramu da guarigi. Mosa enutiwa lau iyeni masansir wamei lerenu bungi. Lubare gelira lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai darugu alilubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha lagu Yesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu weseri bidari gunya la hun lagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisi ni ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gena bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lausun sufuri wa maa sun luweiri le nguga. Madaru tibena wawai. Anihi da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sun awaha la bagari da jerafa nyuwanya lun wonwe furumi egwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijena dinu rehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Gamalumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagarida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegu lunverederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irun bai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada lau sun subudi wa mani luagu sun la awaha guwa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara arigiti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia yebe ubowagu jagta wagia yebe siel. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ge Kristu lun lagusera gdeniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meja wadugwe, dan meja le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa aguati walun wafinera gdeninya sun grigia, subudi lali bungio katabala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichu gunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wao. Lugayara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili hali lubai wao, lwagu lufule sen bungyo. Ahin ti malo ilun lubai wao, lwagu hufule sen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilaguati wa lubaiti sungu bai. Ilati Kristu wa wagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubei, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabagu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda nun sun grigi al luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun, waranda la gudaninya sun grigi al luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gubungi guana rigu hun, wadagi. Ayumura guati wa luboiti hun, luegi en logo dina Kristu, aranda la huma luma bungi. Madigunti Kristu ni aba figo, gama lumun rulu muti bungi kei kafigunti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios capítulo 6.
0: Guetoti wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wahun lung meresi birun humani lareini itara guarega. Larihani bungyu tina lererun.
1: Chiluti talo narufutini nareini mung aba nonuguni. Chiluti luwegi ruesefuni aba nidereguni.
0: Chiliga lilidani bungyu lun larufu dini lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Buseni rigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueyri wagura sun lun wawandu ni asufriruni, mege luma leni gunga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tinya grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reide ihadiwa marumo gunga. Afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luwagu eseribi dutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyo wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa wama buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruni wa kama hiruti wa gamalumu gunda memeti wa. Anihen kei gudemetia gamalumu risi gudati wa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadi wa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansira gunti mwisi ya habu hun, gamalumu hugia sansi guali hinsi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuara dagua li tempo lubungi hama guariu. Ani li tempo lubungi levima aba iwagia. Kei larinya gubungi guanarega.
1: Nakana ubo hakana gua, eibu gaume hakana gua. Aubo habugi uze, hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana gua ginye, hama finye banya.
1: Disi huma hawe, linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
1: Uguye beneranginyu, linya larinya gumo abure visunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itaralina lubaiti, ni dujeño hisinye tiñanú. Aniha buri forama se le la digu bai bungi uon. Ligue lunti lubai wachibu nisun, lubuyeri, ibiyei wawariwa. Dandu loi wagu bo keitoi wawani. Houcha wama lu sandu wama ligi buge bungi u, la luweniri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungan gidi wadamichi lun ni aba, mariba dagadun wagiya ni aba, meye dagun. Mama nariyagun le lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga nariyagun hun, tida nyadun nanigi, lida nyadiwa aba insi habuni le mebehati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiriti nemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna wasun le nasufri rubahi, sanditi na digdago, ani buin niña guiña la ogunda ni huayi. Luma gemeja huachili no macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu, gallegua wao. Gallegua tiburibu wao, luma idigeri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha, magura sun banya. Aba lichugun gurasu won lau la chilino titu. Ani mama rigu lau la chilino, lau guiña gurasu le resi birubai hidangi. Aniega tiwon luago luenri habuse erun harijiniwa, abaj da gualigia won luago hirun luma hadijeridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guajuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hantina luago gueto, asakri hatina meja furumie, lau nasubu diruni luago hiru guajuma tadiga garda tuguya luago fiu dan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bungyu. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lauti sun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburi habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luegi, naburi habaru luge fein huma ligibu ge bungyu, luagu luenri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Kei inaru nila sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama uongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. lumo luago jeresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun sui nagubay huago.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insia buni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi ya habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risi la, aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariegei naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigu lau hatatirun ondara guaguda idebesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun megei guo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama megei habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe megei rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe megei rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni luagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweiri labuserun, leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alagda hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la, numa luweseri bidunhu. Ahanya alegi daha habugiru bia, iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya. Aniega mehon, luagu honaha la, tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la, weiriguni lu Kristu. Italian lubaiti, recibi humanya lau aba insieni le tima timati, lugayara baila, harikini ugurinya hagia, luago inarni la, lubuidu vererun huago. Anilungie hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le, huago bai, hadiange ugurinya hagia.
2: 2 Corintios, capítulo 9.
0: Luago londa runiwa ideve seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariego hon lobo waguna Macedonia, la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana, raguhanya ginye gurasu, lauhagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyandu digu hanye hadage Macedoniana numa, hadari rongme maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai, namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan, nubaragi lunginye hideragunu ostaragdei idevesei le farama se hubai itara aransenyu luba idevesei le honda rubai lu harufu duni hareini mama kei abakate le lauti arigreni harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha lunti litu kaaba hidage Keisi la sandiru nitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugu, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridu. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi u murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi, keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weiri bai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luagu ruhali la aba onwebu idevesei won. Le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimureha luagu.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Luei hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abarig umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lungu Kristu. La diga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun luele uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi yo nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi, lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya guluago itara meme linya la eseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kaisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru babeju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimuri ha buitin uogua, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le na panta ha baginye. Kei la narime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aban lulu tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun Roma na wewe nuwagu, aba weyasu hachamuna gunghuriyu dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguguna inao. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu wa lida denchu uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida denchu hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama, luwe ginye, Jesu Kristu, le hajeni. Derete no wadigi marido la usara gulene guga. Rey de jadina maromu guga saragüeyasu. Sufri jadina ilamo loma magrebu. Ayumra guadina saragu. Sufri jadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buricate le luma buri amucate. Saguei na sandiuni lihuru ni diheri hawagutila na sun ligilisi. Ain debili lubei aba grigia sanditina kamahamuga au debilibei. Ain abriha aba grigia lidon figou, weliti nigarigo luago. Ain lunti lubei napantaha ba lau buricate le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungite ani luguchi wabudem Jesu Kristu le umbe lunti la lichuguni wa uerigunin lun sunda subudi lumuti lagu inaru ni la nariya gubay dameha le uburugu nubay damasuku aba lichugun gumadimati le eseribi dubay lun uruwe aretasi aunigiru tinya lagu buri lubeneri fulasu ligia lun hanegunina adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu itara linya nesefurun haha burgu ginye naga niño.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimare ha buidu luogo, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricate le meja la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lomo mama la lao, bongu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baru wana lidon luru wa sielo, ibidi yeti nun ahin lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bongu yurigunye asubudi rei. Nyen sielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bongu kata inun leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai asubudi grigie. Gayara tiamuga napanta lagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hanrigu lagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina weiri sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gubai. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuno sielo, dari hamuga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lung la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya me Kristu lung, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga naburi ya menu.
3: Anani guma lau nisi hapa. Ani kuitu witi lira lomba watu ni son asoferu ni. Witi mati lari hii nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimure ha buiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolu guweiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lao sarago gurasu haganagwa, arufu duati lao seini luma milagru weirite le nadigubai, lagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti lagu merede na kei aba ihirigu hun, lausun lira anyahe ariagutinya lagu abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nounaha banya hun, amuriha tina luma titu lun lidi bisidon, aunaha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lau wosenun wagia biangubai, ane aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibu ge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni lelumbe inichuguni huwagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agenindagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu. Adimureha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nobungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebiliti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida lidebili gama lumu luagu lubafu bungu. Wawiwa adubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabin lun habuidurun sun suina gubai. Naburu hanyo garada tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humun. Lun merede bai la nauseru nun. Segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu. Abagari da kuma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu. Itara la.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha. Cristo guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadangi hilanya anua di rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Cristo ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba un lidage lubafu vuribani lelan ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weiriguni lu bungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufuresen higiruni bungi le agua rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasgirun lidon amu uganu luaguti asalba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyera waguala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun luele resibi kumalibe reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibuge bungyu. Busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligie la nabuse erumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwagu dunine. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladega, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichia ni ugano lan na salbaruni hongha mama bayi huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia. Marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea. Lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La purishinye uganu lani na afiyani. Le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweiri guni lubungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem. Uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu lue lerederu nafagu kei mikata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. gusenti ya yebe lunya hadigin lu idamu ni wama lun lurudu gama lumon migira gwagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lagutu ya salbaruni ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungi ugrigi michu guntinya abutigu hagia niaba iseri.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: En Lira,

0: Salbaru bala lau agun fliruni lurdu bulie iguatinya labu genyanu linyera gun bungi lugundu tani helerenu bungi
1: inyera wagotinya sunha magu flirutinya lau lurdu sun sun na gobe
0: furangu ti lubai ti lagu uwala ni aba adichara guti lagu lagun fliruni lurdu lugundu tani helerenu bungi
1: harichago banya lagu hafinye habagaridu
0: ahen lurdu mama lagu afinye ni lanyura ladiga laninya hari
1: Le agufli ruti sun lurudu le la bagaridu.
0: Seful muti wa Kristu loi linyera gun lurudu. Aba la nagni inyera waguni luo gun. Bewenya guwa lida le longwe bay lago guruwa. Lugundu taniha elerenu bungiu.
1: Inyera waguwa ti sun le adara wagu bay lago guruwa.
0: La suzere dube lira luka jara la ginye. Heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungiu lun Abrahamu. Lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye. Veresi beresi filisandu le frama se lali bai bungiu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun li na gineti habagari grigia. Dan le la digun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uotini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungiu aba frama se lun Abrahamu, luma lun la diga wagun. Mania gutu lerenu bungiu hon, badiga wagun kama hamuga hawaguti sarago grigi tani harelun badiga wagun mini la lira abandig grigi le kristu ani hale naninya gubai adiga tibungu abadaradu luma abramu abala choruni gamalumu gadir san darandi irumu larigi abalichu guni leluru dun lumu ises lu lafuna wagud ni hon grigi legia daradu le meha la digu bai bungu luma abramu sinyati lagulu luduniwa Lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi frama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma li lurudu Moisesi le frama se lubai bungi. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le, lichu gubai bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga frama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigi lun, La rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu. Lun hichugu ni lun Moises. Keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida. Aba arigunye la grigi. Ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagi le luagu muradun la lani bungi frama se Luma li lurudu Moises, mama linya, lun hamuga rula lurudu bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flironi le lubaybe lurudu ligia. Gama lumu keisi larinya gubungyu tida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, Agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye. Dari liyabi kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni mama adi walabu ginye louni girun lurudu. Lirahunye bungi sunhuguya luago hafinye luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei. Hadoura gun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun siguhau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye. La suzere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru dule aguma dihabai ja ubowagu. Dan le lagun fulirumbai dan abalona ani bungyu liru le agura hobai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labu gen liru du moisesi. Liabin bai itara lun la sagaru niwa labu gine ginye luru dule gia. Lun le resi biru niwa bungyu kai silirahin. Kai tilirahin hadiwa la bungyu abalona ni lani lido sifiri titan wanigi ani agua hati sifiri legia wadangi
3: bungiu baba
0: mama adibu lubaiti idamuni lido hadibu bungiu ani til lido bubai bungiu garicha tibu lun alaga lidagi kristu dam meha le ibini agili bungiu hun hadamu nyadun meha bungiu gu ahin gueto kei subudi kumali la bungiu o kei subudi ladan la bungiu Ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kai au, la diga au, Itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu. Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha. Gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hongu rigi ha gama lumu mabuidu ti harita gu huba. Le habuse rubai Lung hadisa da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lung ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lani na agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lung harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gueto. Lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri. Ibidi etinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungua labu gion lurudu aniaga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni Letira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to maabo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubai bungi lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai lige agaru bai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
1: Gunda goba wuri marau hitu to marau. Wago aba lau gundani buge le bidye bai agari dunibun. Lugundu Gibe ti mabanya tirahin to mebele se wangu ngao, siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahini ha furama se lubanya bungiu, itarakei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi egwaragu, agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itaralinya ginye, lasusere dungueto, kate isatania gubelerenu bungiu, tarinya hare.
1: Boga bon idamuni lau sun tirau. Lugundu sinyati gafara la tirau idamuni lida alaga luma tirau to mama bo idamuni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia. Tirahunyo wuri to mamabo idamuni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya guarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Cristo. Dise edun lua ilarei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Cristo Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu, luma umeresi biru wamani. Le busen wabai, luma finye wama luagu Jesu Cristo, luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun, ka igira gudubalin, lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun, adigubalin lira. Mabule ida humen, luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa aruto, anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai chubai bungyu le anyawari hati hun, mebere senga kate nyin la. Niduhanyu, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru ni grigi ya seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguagu duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagare de huma kei labuse eruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse erubai jebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. luntigin gonigi guahuma hungua luegin habruha lidon figo keiligia. Idera guahuma huma wagua lunhawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Cristo. Lugundu ain asaminera grigia luogua lago weri gula ani nikata ligia leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ain ti adari rago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le ladigbei. Metenirunga lun le hadigbei amu. Lugundu kadaba lunti lanagni lanagun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu lunti la farinha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digi ti bula lau bungiu. Le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagua digi kate le buidubai. Lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletara le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadiginya lunrugu herederu buidu hagibuge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinya gulwagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la eresibire seini luwagu hugubu, lugajara la hapantaha luwagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abar ginye kate wagu tinadimuri hawaidi, luago longwe wabureme Jesu Kristu wawago luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyo linya kate le lana ubou nun ani hilanyo ninya ginya lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pabulu, le lani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Naburiga nyo garda tohun, uguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi walau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungi ubou, anuwa dira lumuti wa lun lani gubadi wa la lau le lumbi ladigani Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lida gen lirag le hisia bai lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranseha le meha aramudunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. wagia lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, lunti vichugu uweri guni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won lago veresi birubai la alaga le lumbe lichugu ni bungiu won, dame la salba uniwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia danle lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bai hon sunha lani gubai bungiu. Masu tinetengiru ni bungiu huago danle narita gon huago lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungiu te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairigu ti, lun licho gun subudi inyo ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungiu buidu. Amuri atina luma bungiu lun larugon gadagadu ni hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungiu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi ya lagan le licho gubai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma lun la subudi ra guduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luago. Ubafu le, ligia meme le larufu du bai bungio la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi en lombere jagita sielu. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere luma arue hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun katei.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le agumadi haba igaraba lirgu. Le nadagi meibai hada ngi ha magamba dibanya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari meliganyi bungiu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagude me luma winsinya lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladega wafigo. Salba tun lubai ti luago la reini bungiu. Saraga da lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladega bali lida lun larufuduni luweni wisye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladega luago la reini bungiu wa salbara luago wafinya luago. Mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigun balin. Bungiu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungiu adigu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda. Huguya le mawa ikuriju. Grigia masaini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungiu hama lanigo luma farama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungiu hun. Ayinti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiu, adigin na lanya biangu ba ilun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristo aba lapulicha ni uganu luagu tiaranda runi. Dandu hun, hugu ya hameha dise banya kei won, wagi ya hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa dulun bungiyo lida agin Kristo, sun wagia. Dandu huriyu kei hama banya huriyu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo. Sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichugu bai apostolu gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au le adiru bai luai dien luadi mari Kristo. Lun hausera gunhungu akei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungu yo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lun lida huma aba sumu anda lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigin sifiri, itarakei aba rigin la emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigin bungu yu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai, ani anihein ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugulun. Ligia larima gubai tida lerenu bungu yu.
1: Mute tinyu baru na la nyada ruti lumago. Aba buri lichu guba fu hon gregi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butima bai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amude rubai lidon linyu aga i sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichu gubai uba fu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarago iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inari ni lau insia ni lun wawansi rolida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kada aba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du keiha ibidi ya bubanya lubungyu. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibije lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Mali dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. lemeka hiberubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la gria gun lungua lungnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya manabaha huma lubare gelira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya abini runi legie mehonha agambu balun miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai igira humai sun magundani sun iyeri habuni sun aguarhani lana iganyi sun anabahani luma sun uribani buidu huma kudeme buhuguya me humagua ferudna gua huma humagua itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El yahu ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gira gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kilani gu huma bungyu mon lumuti ni lun hadimori haluagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma Maria ngu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ivijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati, Lugundo la diga burikate i uribati le, laburi halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate danle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
1: Aga kuduwa ba buku yale arungu bwe, saraba kata agirinanya, aba me larungu kata kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chu tao, jusu kumei kidani lida kata ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida onferidi, Lubara gelira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma humagwa luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kai Kristu la tichigdi nabai liligilisi ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kai hagamba di afinya tinya lu Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisya ta lumari wugiri lu kai luwenri wisya lu Kristu wagia le liligilisi, aba lichugu ni libagari wawagu. Ladigubani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lun la ruma da gudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguana rigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hogu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubuligia. Lariya hanetida lereno bungi.
1: Ligia ligi ubo ilubo ubiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba ngayo biru hita rama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwa telida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisi ta lumari lun kei linsi ya go lungua. Lungunye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lugwitu la tabun aniwejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, agri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lunu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mama rigu danle ariegu hanya la hon lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige mama hon gurigie. Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei libere tinya la fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aba la lau la negunia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dohumu sun dogu to lichu gubo bungi hon sun lani gulun deregu dago huma lwey leye dago nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagwa. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumu lubaiti sun dogu lani na asudarahani to lichu gubo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida meweju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lau inaru ni keisi lau aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lau isuru ni kei lau kate le adoura gubai lau lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lu bungyu lun liderago nu. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe vienbe na dhuru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lun wabule me Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ragwaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Pablo, Luma Timoteo, e ser bido tinha o guia do Jesus Cristo, o abuelo em lugar da tua rum, o guia e duca em lugar, Filipe Banha, Luma guia com sum, ali de ratinha rama, tabuti guligilis. Recebi uma areia em Luma Darangila, Luma guiago tibungio, Luma guia o abuelo em Jesus Cristo. Saganarita com o ago, netengi unir no bungiute. Sua dana yumra gulum bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salva runi, luma ge furumi etiveyo chulu lumo veyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime veyu le liabing le Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida la reini bungiu, dando dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weri la nalugun huago la luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Cristo nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungiu huago luntima la weri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la lueginye napulichi hani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigni nya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri, hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago insi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu, lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadige, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama lumo uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladega subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladega lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ayinti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani kata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninyan lubai huwai lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani luma ge bungiu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirinu luwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afa aguni, arika kuma limeha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja liluwey Cristo bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubay sungubay lida abameme sifiri, ahin inike lubay gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata, Hogwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarege la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, Aba la degun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itaya hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabe lida ge sungubay. Lung dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, Lung haku duragun lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesucristo la wabure mebay, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubay tiniduhenyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dari hasubudiruni kala asalbarunibay le tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga humay sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni wa laa muga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaa muga bungu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu, launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichuguni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugubay lun bungyu lagu hafinye, gunda abadina uwara huma lagu, lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabudeme Jesu Kristu, nona habay Timoteo arihon madise. Lugayara habay la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lumbuidu la lidi hun. Sungubay hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbay Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, subuditi ligabari hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nouna hani arihon lari ginye me nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nouna hani nibiri epafroditu lari gon humon kei hasubudirun Lige nauba bay lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bay huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bay. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabure me Jesu Kristu, ani hinsi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubay yarafa lun longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuway.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: lagum hon kate ni duhanyo gunda huma lida wabureme mabucha tinuagu aburu hile aburu hanali behun ani ruti lira achoruru ni hun koni iwa huma hungu wa hawai only haburi adagu banyaburibani ha iba agubalin ugubu ladiga wagia eresi birubalin seini lagu ugubu letima timati mama hagia ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe wagia legunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu ani michu wa muti we menigi lau kata ile luaguti ugubu lau sun gajara laha muga ne menigi du luagu ani samina luba isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu budikata iligia garicha timatina widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu lugundu hada ginyeti na harasa israelina hada ginyeti na lani benjamin turibu evreu au lumage nagura hon evreu guginye nagubrigu Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru don huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru don huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buwagani runi le luagubai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudu. Lugundu barula adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasaru bala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gu lagu chiluga dina la lumu lebe ha sun kata ile. Maria gu tina ginye lagu uwa alila mege iti lida ni gabri. Le na digu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyi iru la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gu tina lagu ibiha na alila sun kata ile. Le na digu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu na chiliru lumu lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luwujeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguido. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi tebei. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike. Lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba ginya lida lapulichi unuganu lelana salbaruni, uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, Agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiheri da huma lagu nikata, anya ga de goma isun kata ilu bung yusun wada dan le hafuri yidun amuria huma luma mabule idagunga lung hichugun etengiru ni lung aba meti lichugun ni bung yu lidara gilan hun le weri timaba ilu isun subudi lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu lagumu hun kata ni dukanyo samina huma lagu sun le
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sule Richab.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Na lawan duni wa furumi ya gwargu i gabri i lamu yebe o kimule ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudiru ni huguya Filipuna larigye meha na pulicha ni uganu le lan na salba unihun aba nafridu Macedonia ge. Huguya rugunyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika. Au na hatunge dewe hani nu lunle nemegi rubai ani mama rigu aba wayasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihi somu kate. Le nabusa irumbai lunti malagawa ndu le lumbai hibihi ni lumage bungyu. Au resibi na lisungubai luma sigu lau yebe lumbai neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungye te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyu luwege Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
1: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Naburanyo garda to hun, huguya idukanyo ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai Epafurasi, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningidu luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subu di luma gun farando hun luwagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungien ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungien hetengiru ni waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai arue hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladiguwa. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumi ye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan.

0: lau furumieti ubara lida sun kate. Itara linya la buseruni bungiu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungiu sun ubo, da yargu bai lumagua. Dando buricate le ubo ubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia, lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungiu, laga ni gumeha huguya tida hanigi, la diga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto, aranda la gudaladun bungiu, lumagua lau lunwe Kristu lun la rufudu nun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun ti herederun, direga da gulida hafinya, migirunga humei, emenigin le huagu bai, le lichugu bai uganu lan na salberuni le hagambu bai. Lige uganu le apurichi hobe lida sungu bau, leginye na purichi ya bai au Pablo. Gweto, gunda atina lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libai lasufri uni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigu Kristu, luagu wadagimanu le lichugu bai bungyu nun luagu hufulese. Luna pulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gda laali hon lanigu. Hon la busera bungyu la subudi da gdini, luweiri irisine le lida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gumfaranda hama buidu buidu, lung warufu do ninya kei girigia richagu atin ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luagu weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi ya habuni. Lun gumfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregi dago huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu ga hasubu diruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bai aramu danyu la sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregdagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lun ti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu, direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga bun linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, le lichigidina boi sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira, le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaragu ni luagu gurua. ganye lumutinya Kristu bafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago guruwa. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunye giridigo, aba lanegunya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun lwagu burikata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lwagu lamburi fedu le harita guagle lwagu iseri rumu, luma iseri hati, o lwagu lan luwe yuri emera agune. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liyabi, Kristu ligia linarumbo. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, Wairiti hadimori haluagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongwa luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu laulichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hongu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
2: Magura baile, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufudhani lehani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lao. Ani dereti lida won, lao sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alu ahumai burikata ilela na sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomwere bungiu. Samina huma luagu burikata ilela na sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihe hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari baile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba megafana kuma lida luweirigun. Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanuguni wa irisini kei bungiu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sumburikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, Etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni kaisi afinya tiyan lago wa bode me Kristu. Ugirinya, hisi ha ma humari gu hun, mausera humanya vuriba. Isani gu, agamba humanya hagubri gu lida sun kate, la diga lige hisi bai lumbungyu. Agubri gu, masigira gu ala haguma diru ninya hisani gu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate, mama rigu danle aria gu hanya la hun, lung herede no buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, la diga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai la ugundani, kamaha muga hadigi en lungwa bode me Kristu, mama hun girigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. La diga lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahin ti le, adiga ti uribati, le resibiru bai la fai ruaha uribati le la diga bai, ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lung ti buidu la higaburi hama hubuengu, au sera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habure me yagta siyalu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidu bai. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye seme la. Lunti ginye hasubu diruni ida luba la haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseri bidu bai lun wabure me Kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie bai won, le hupaisanu, hagia baabahu da guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu iga linya arisu taruku le nauba furisunu guhun. Mabu iga linya ginye maruko su, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua le hun luagu maruko su, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribay justu, hun. Hagia rignyanu hadangi huriyu, afinya tinya ha, nyadagi meibanya numa, luago larua iha bungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budigidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribidubay lu Kristu, hun. Ligia tsunwa da lafure idun huago lun, deregidago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun, hadigini lugunda bungi. Gefent na luagu harita gola epafurasi huagu, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu iga linya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyulwege Kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa, luma hon sunga finyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru mei halihanu garda to humagua, houna houme lun halihanu tila na ligilis Laodicea, aliha humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nukabu guanargu, au pavulu, haritago huma luagu nadairunya la, binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangile, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lun tiseremi wamani bungyu sunwa da huago, keisi la duna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni le hida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tida buri liligilisi bungyu, Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun e iba hou ni luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uara guala bundiu lida ligabri laguse ragdun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon la rueha le uago bai hasufrire. La diga richati ginye lung la sufri ragdun ninya bungiu sunha a sufri ragdu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida mewe yule lumbai la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti, hau lani angeli gu ha gabafu banya. Liabi balu la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gya waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu. Dame leliabi in Kristu, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun lichugun uweirigun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesucristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma lou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la, to harinyagu bu luagu chiluhali la lueyuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira wagda huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gun humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubai wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lida mbolia igu lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsi nyerigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsi etinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbanu lao uganu le wapuliti ya bai. Lunga faran badin la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, Capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri da huma wawagu, burugu alamuga uganu luaguti wa salbara gulle, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me la ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gamalumu gunfuliti bungyu, anilichuguba erei hun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lung hinsi habu huma kei ligia. Luma lung gagura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun li daliri wabune me Jesu Kristu. Lung hadisa dun luai furumi ya guadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredeti wa mawadigi mariga haganagua. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei. Lubara gen lira nadagi meitiwa afagua wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigiti wa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lung le mon lubai hetenirun lung. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lung hawadigi maridun darangi lanyu lung haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lao le waniyangu buiti da garda to. Ariha humai kate ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, erira rigi huma lung keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lung sun wada. Ao Pablo, na birhanye mabuigo le hun lao nukabu guanarigo luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la aunahabaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sunhuguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le niduhenyo memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya niduhanyo haafinye ban lagu Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lagu kate lagu tibungiyo lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariebu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumogun kei hibiri. Lun tegago dunwa yu wama surwa nyu wagiame. Ha arumogu banya ariebu harumoga. Ha abacharwadu banya ariebu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itarabai kei bunidi le aubei la daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabude me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawagu lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi mandule hadigubai. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Aniega tiba ginye hun niduhenyo lungereru honja mahatinya hawadik maridu, lungichu gungurasu honja magura asumbanya, lungidera guninya ha debili banya lida hafinye, lugine gagurasu huma haba asungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huniwagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun luagu sun lesu sereduti, aninhale labu serbe ibungu yu huma gen keisi afinya tiyan luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu, michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungu yu hayum lugunye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba meherederun laule buidwe. Disa huma loi sun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungu yu le aguwa rubai hun ani lagumu chubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungu yu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumatin wabureme. Lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baywe menigida. Naburhanyo garda to bun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinha go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirug tisigene le malati, ani midera gun lumutinha grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsia gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha gu hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungu yu luma kate yu lagu ti bungu yu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri ya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigontia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. لیکن نگوده میدون بای لون بونگیو لگایارا بای لا لروفو دنی کریستو سون لگورا سون نواغو او لفرومی بای حدا گفی گونتین ایتر لینیا نیابین لون آبا بادین لا هنپو لخون ها لون بانی حفینی رو لواغو لون حبیخینی ایباگاری مگوم چدیتی لیکن روو من لبای ویری گونی لوم اینه بسی لون بونگیو لی ورو ویت بای لون سوندان لی مووی دادی بای سینال لگیا لاری خینی با لی بونگیو لی آبا رگوتی Itarala. Timoteo, Niro, Run Mutikumadi le bun lumpagen daguni luburi bun bungiu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni. Kei meha larinya guni bungiu hayumu lugugin profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lumafia. Lung hafuren de irun lung manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lung la digni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligia mesereme lu bungi hawago sun grigia, hawago gumadi matina, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungi. Leginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile, gunda atiginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalba nun sun grigye, lunginye hayabi lun hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu, abar ginye ginye gayara ladimure ka wawai ginye ligibuge bungyu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalba nun sun grigye. Aba la subu dirawag dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile, luna hana bungyu kei apurichihati. Luma kei apostolo, luna rufudaha hon hama bain huriyu, libugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, odoguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumie. Lari gien ladegu ewa. Mama gien Adan leye du bai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kata ile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti labusa irumbay ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti la bagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anriguguri. Lunti ginye la nugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladegun lun gagamba di hama lirahun inebe habuhagieme lugundu ahen maguma dinu lubalinya wugirinya tila na luba ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa Sarago luago lubara. Aba me laburiha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. luntigin inebe la honha mafinye banya loi ladimo de honguriba luagu aba me labirha tidon lisadara mafia lun lagini chawaguniwa lubuidun liri haginye eseribidu banya ligili sirugu lunti ugini hamaha inebe watinya lunti hagunfliru lau hererun mon lumuti habacharu adun ni lun lise dun marasun viye tihon lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won buidu lunginye harumata hanigi lunti houchun lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi ligiye bagajara la heseribidun ligili sirugu urinya ha eseribidu banya ligili sirugu lunti ginye inebe wa hama lunti seriu hama mon lumuti adimure dig hama mon lumuti ginye gata di hama lunti dereg da hama lida sun kate aba eseri biduti ligili sirugu lunti tumarila aba riguri lunti ginye laguma diru ninya liranhanyu buidu hausun tila na luba lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adig bali hawadig maribuidu buidu bay ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hada liranhanyu bungyu. To ligili nsibu bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. Tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou, resibi wa ligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun, Agamari dun grigia, aninya gahagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo, lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungi lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa malila wimenigi luagu bungi lewima bay le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichi gagurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichu bay bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. derege guaba bungua lung, lugayara la larijiniwa bawanseru. Gonigi guaba buari ogua, luma laule barufu da habay, itara meme ba, derege dagu lida sunkate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madain haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kamaha muga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahi garangu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung ti hafurinde irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Uri to hila alitumari to erede rubun tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu. Weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kate iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kate ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hati maliduhanyu jegu ali lau lafinye uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali beitumari tida garda lanna idera waguni, toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi lila meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mama rigu hamagu waligudun aba ginye marasu walugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate adimure hakate le mung lumuti. Ligie nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugu hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyo aba afinya tuwuri o wuguri lunti lidera guninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidera wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaya iruni wa buidu. Hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilereru mbungyu.
5: Mijiga huma abusali logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu, lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti, lulibini nilafaye iruaba.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ha niligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. mataba dunarig guraba ginya muruso divain anyahin grigi ya ari huwa ti hafigon frango lubalage hagusero anyahin ginya marihiti hafigon dari larigi itara meme linya ginya kate buiti le hadigwe grigi ya ari huwa ti frango ain ti lema bui dubai sinyati ginya lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun ma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliruni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadawira gun. Lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu. Lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gule bai sun luwuja rivunibani. Ananyayin sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubei ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lo bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uago la den hoa bun. Darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginya larihini wa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru utiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la houserun le timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo, capítulo aba.
0: Ao Pablo, lani Jesucristo apóstolo, não na honha logo lugunda bungio, segun frama se lanina e bagari le lidam bai Jesucristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le na negu bai keisi nirag le hinsinha bai nu, recibi ba areini, gudemehabu, luma darangilo luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesucristo. Dan le na yumura gun lubungiu wago sag na furi du arie buweyuago, tenki no muti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sua da narita gun lago bayahu, busenti na hamuga narigni bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lago afinyani inair niti le buago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawago bali afinyani le furumie, ani chouru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwa iginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwa iginye anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumbal ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai na finye, ani choro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lida ge abiniruni le vibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani saragda lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule sei ha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahan hilado lubay luma, wabagari dubagi yin luma. Ahan wa awanda sufri luay yin, warue habagi yin luma. Ahan wa yeda gwalao, le yeda gubagi yin wao. Ahan wa magufliron, ligye la guflira memem. Lugundu siyanti, magufliron la luma wago.
0: Harita gwaga dabay kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligribu gye wabure.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Titimure,

0: laribo gadun mabui galinya eubulu bun pudente linu Claudia hamasun waduhanyo luike Jesu Kristu bumalamu gawabudam Jesu Kristu binilaume bungyu sunhugu ya ha alija barungara dato itarala.
1: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, e serbiduti lubungu abagin elani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banyabungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chilihali la dan, subudig dala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na burihanyo gara da to bung, titu, le na nagubay kaisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangil lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun nibun. Aba alidihati lum ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lum, lum ti aba anigita lumari, lum ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariye han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan dan lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la wugiri le hinsi habuti lun le buidu bay. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu dugu dagu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada anti maharasa akuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya gerigi, lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay, lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubay gweto hawagu lupay sanu.
2: Gerigi ya kuretan, sunanda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenha hon here, lung houdi lau arufu da ni le richabay luagu wafinye. Lung ginye meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigie, hatima ichugu balin hanaga luagu inayroni. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate honga haruma bay anigi. Ain hon grigie ha ichugu balin hanaga luagu inayroni, ani viye tuguya hanigi, uwa ti ni kata haruma ti hon, ladiga viye ti hasamina. Wije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburikata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
1: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwaragwabi, alinye gaba hon alidihatinya luago lunti la derega dagula houserun, inebe wahagie me buidu hachigu, derege dagulida hafinyo lagu Kristu, buin lau insi ya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. arufu da haba hon ni bune ginya lubui du lan hachig ruba haba hemp lubui ti hon lida sun kate arufu da habai lerig inairu ni bai hon lau aba I gabri dereg dati adim rehei na lau aba I gabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti itar luba hanegun bagani nyubusiganu ani sinyabai hadim reha uriba wawagu Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hiniwa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida gnyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma I gabri lan na ubou, lungwa bagari du aba I bagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luwe irigun. Derege guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida ge sun uribani luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikate lung bay barufu da hani. Iti gina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michi gaba lugar luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung tilaha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumiye gwaru kata I buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagudu niwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditi le wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikate le, busenti na lung meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig nikate le buidubai. Buiti kate le, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene burile malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adaagu tifare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulambun, Buset na biavi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubei lun lurudu. Luma Apollosu lida sun le biarati. Rubei me le hemege rubei kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubei. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya boi luegi na purji ha luago Jesu Kristu. Naburi hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won. Le ginye wauba lida wadagiman. Garda to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. Keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu. Le wapana lida afaguni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabule me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwanda lida lena lita kum buagun lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabule me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lung ha lan afinye banya luago Cristo ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Cristo bidangi. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bayi, le ginye dawanyu bayi luwege na purichi ya luago Jesu Cristo, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibayi keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bayi, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bayi lubayiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atirida, lun buma bay la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wediti linsinye nun, lun ti hinsinye tima la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Cristo. Ayen lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresi birubay. Ayen adigali lubay damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubay bun, lau sun gajara lakamuga narita guagudu nibu lagu duwe igua bab ginye bungua nu, aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu, ama lihabon na nigi keisi iduhe ilida Cristo. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nun luago badiga balan sigur laule uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaro nuba. Lugundu agura batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun le nouba furisun rugo luege la purichiha luago Jesu Cristo. Mabu galinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Cristo itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luyer. Hadagien profeta. Quento Lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lida ge liru. Le idan ge boy ladugai ubo, aniru le lunligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu boy. Ligia dugbali sunkate laulereru le kabafu boy. Lari ge la chibuni wafigon, aba layunru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire mwingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Resibi lali kaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria nguti mwingi ni abba wai yasu, lu ni abba angeli.
3: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
2: Maria nguligia logu ni abba angeli.
3: Abba badina ugu chinungu, ligie me abba isani ni.
2: Ahi titame hale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
3: Utuku huma sunani angeligu nu.
2: Lania gahawagu angeligu.
3: Adugati lu itar hama lani angeligu kama garagali. Adugati lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: ahi tilun lira ariya ga tetar
3: bungiu magumu chede ti barui ha eni ama arui ha nile lani na richagu hisi ti le bui kubi pun yere goli gile bui pa bui pun dige niti bubai au le me bungi te gibe ti ma ugunda ni bidum zudu hau bibiru
2: ariya ga tiginye
3: bubuya abore mi dida lakume se ha adaga bumuti bo la ubuha bubadaga isiere Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berayo wa nusunda, laweya tupublikei dendo, babaru chokufoi, keya bapide, la sansi luoba, keidago, ahi buguya, aba meme badeku, magumu chupa ibibahga.
2: Maria kutibuinji uniaba woyasu, lu niaba angheli.
3: Nyurupa lege nomere, dari nechuku niebaga ni, labu ni ubugudi.
2: Sung angheli gu, Sifiri gua servidu tinya lung buingi hagi. Auna hu tinya lung hidera guninya halung banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2
2: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luai umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angelegu lita meha amudan. Ani ha adira gubali Madugu hagi gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagun wafigun, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin aba hachowuru ni won logo inaru nila. Chorugu dalali gine buingi uganu ligine won, lao burisaini luma saragu milaguru, Luma lao sifiri sandu le lichu kubayngu, lao amu nyegwenu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubayi wadimure ha, labu hakumati haangali. Lubare gelira, lariye hentida lereru.
4: Kata yanusa ubire lupasandu nirvala hawagu, kata yanusa dirige lupepele sabala hawagu, atika umuti ya kanda buba hawai ahili. Gamalumu dagu kata gumuti lau wairi guni luma inabese Rubu mutinya lau gyo sun kate
2: Dan luba iti le lichu guni buingi sun kate ilabu ginyo laguma diha grigia Migi rutini kata lumu le mama bai lan labu gi Lau sun lira Ariha wa muti logo mama gili lan sun kate Nyundu ti lau le luba ibai wuguri Gamalumu ariha wa muti Jesus Le adigu bai unna bugu hawai angeli Dagu Lao weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri ubei. Lao lueri lisi habubungi wongu, aha tilun lomwe kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihi ilu buingi u. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sung liranginyo lida lueri gu. Ligia lu ntilubei buga la sufuri lire buingi u. Le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligie balan aba asalbara gile gumuti. Ligi ya dandu lubo ile, ouna habai kai ha anua dirubanya, lani aba meme, ugu chile. Ligi ya uwa lubo ile nibusi garilan lirau, buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
4: Nadimu ya babawagu hundi ibirigu, neremu babawagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
4: Nemeni kitu babawagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
4: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garao wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliebi oweni hon grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga, Hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladige ogun Abraham liabui. Lun tilira, gasu meha itara luba la kaisi libiri. Luliebi bala lun abame la fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau ledere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, Ani hauche gwalei mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wauche wagun.
5: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti ke nihe kola benna hurenyu won lunga yara la bebeluru lidon emera guni le erense la libi bungio lunti konigi wama siyantu kliye me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logu ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagachagu gamalumu meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago Ahi tu wagele afinye liboi bebelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
3: Ligye na afinye luboi, dida niganyi, luwagu bebelu banyalaha, lidon fulasule emera agwagali.
2: Lausun, gumulani buingi luwadigme iluma geveju le lagumu chubali ladigni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedungweju.
4: Aba lemera agungi ulida gesun luwadigmari luwagu lisedungweju.
2: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
3: Mebelu kujinidun fulasu le emera guagri.
2: Laudimure iburile, subudi wamuti luogu aransirua lan fulasu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichagu, hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyu. Ligia laransirubwe bu ingyu amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidun emera agu. Lugundu, Adimu rehati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
4: Kugunyi, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulumuti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu israelina, madimu rehayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwe iluadigumari, itarakai le emera agwa meha buingiyo luwe iluadigumari. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingiyo. Furangu ti sun kate lun le lun bay lagusera gudiniyo. Hesusu le liru buingiyo, le beluha li bay siyelun, ligye wafati e bay le tima timat. Ligye lun ti lubay derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati gudeme hebala Hesu Kristo, Le wafadi remon logo wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sun luwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruwe habuingi ule insi habube won. Lugudeme habula won idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
5: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti. Wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igien hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kay debi li lan fadiri guanarigu kay furumie guarigu grigia. Gayara ati gudeme hebu lan hon kafigo utiyan hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarigu kay si furumie guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loagu lifigo guanarigu. Kai gubairigu logu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungu fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha lasuseredu lungu araon. Italalinya lasuseredu luma krispu. Mama ligia icha gubai lungu fadirime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubali ubaru wairiguti le lungu kaibuga larinya guni lungu.
3: Nirao kugwe, ugunye, ugu shibaria.
2: Ariya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadiri kuguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke gwenyu linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingi u Kristu, chiluti dan lu larufu duni lagamba di, laulawandu ni asufuri uni. Daba iti uara wali sun sui na gubay, laula sufrino, nyubu iti lun lebu na bayla asalbaru ni le magumucha di haun sun ha gagamba di banyalu. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyan wagun furangu. Lugundu sinyalangu furante humani. Sugu halisaragu dan lumage asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumu, mege gidu narufu dahani ya burikata iletima mene yungu boi tida gelereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi yinha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinye tiyan ha guragi yin banya miligi kai irahi yun, uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subudi hamai arufu dahani le buitu bai lumu le wuriba bai.
5: Hebreos capítulo 6.
2: Wabaru ogon wama lubai tilidna wa subudi un tuagu lereru buingiu. Igira wama mugai arufu dahani le mere ingu bai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagusere gudunia buingiyo grigi ani ligia ba wadiga ahi busiye buingiyo grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye wayasu ha haucha hamali bai lubafu buingiyo haresibi hamali bai sifiri sandu gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau hali hanu lelero buingiyo luma lubafu ubole lumba iliabui ahanya abruha here guboya hasakriha Ladiga kaisi kubairi guhamunga hatara kunyei nyala Kristu logu guruwa. Hadigu nyagi nyalu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru bali huya le ahu yubailuagu. Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linyara gu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhe yinu, hinsia tiyanu, afinya tiwa, logo itara hubala kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibihubai, sun abiniru ni le nyubi bai huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidira gunia hiduhe nyu, logo afinya ni, kata le ahungu lubai adiga. Busienti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busienra gutu wa lun haye hani, hagaburi ha meha afinya banya logu buingiyo. Awanda hama isun asufri yoni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingiyo hon. Da meha le frama selubai buingiyo lun, avraan logo labini rubai la, Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luagu. Aba lariyangu.
3: Nabini rubadi bustaragu, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati, Abrahamu la ugurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lau finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubaiti, La choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyuru luago. Kayarati vemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbu ingi ulun hasalbaru. Gayarati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregu dagu. Kaisi lagda hanu onguru gune ani emeni gini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwei belu tida li tempulu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngue to. Afadiri hawa wago ligibu ge buingiu, kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
5: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek, le uru eli da meha fula su legiri bai salimo lufa dire ginye buin gyule inyu timabai dan le lagiri budu bai abrahamu uri buru guginye lari ge laganye uni uri bu hawa guri wego aba lafuri du melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uri bulu mini la iri melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwat Gama lumu, subuti watimeha kei, luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidia wati kata ya la meha laguburi gubanya, ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lumi. Liye wa liru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lu lidage, Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gien grigia lidage sumkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburaha lumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingyu. Anisiente La sigene runi ni aban luagu wiri kutima lan le abini ya bai sigila le abini rubai. Jawada, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hamani ginye lu Melkisedeku Lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu, lida aba obu, barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya, lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadage fadiri guha la diga wagun lebi, heresi birei Israelina liluru du Moises. Lunghamuga buidula awadiga marikai fadiri gu, memeke ruwa lihamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, dale la sansi runga fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tiribu Israel na liabu in Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibu ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liabu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, dale la dimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu timati dan le liabu in Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la idagin adiga wagun liabu. Liabu lu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le lariyan gube buingyu logu Jesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya lu sunganda itel emelu kisedeku.
2: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi La duga debiliti ani meseri miiti. Mabafuti luru duligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengwati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe gayara la wayara fadulu buingyu. Ani la aba finyu la chouri buingyu emenigini le lun hesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwati da le lichugumbwe habara hon. Ahenti logo hesusu le laubwe finyu Lichugua lubara lu, larienhe tida lereru mwingyo.
3: Fiju bali mwingyo, le agure mingi, animasansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuya, lusumanda.
2: Ligia Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, luele frumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagua, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara lubwe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo li dangele tima tima ti lusunga da. Lugundu gabagari ti sunga da lulayumago lubu ingyo awago. Jesusu lubwe iti fadiri bwe inyu timati le wasubudirubwe. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo uti. Inyurua ligia inyu timaluwe sunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya. Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumia logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni aban guayas lusunta dale licha gube lungwa lulome logo hafigo ngrigi wugiri ha debli banya hagia lichu banya lilurudu moisesi kaisi fadri ahi tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi logo lire lu ladigni fadri me le uwe bai mege iti logo lu sunada.
5: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abelida ge sun le wariño kubay. Logani he la ma fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuru ha le luwe ge lome re lala na larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadri lida flasu le sandu tima abay. Tida sandu ario tima tima tu to ladigbon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyu tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sey. Luma dagara gudunni lun buingiu. Lige gasu luboi. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubuingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu. Mama nyi hamuga fadiri lugundu. Anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia. Hadigu ni hawadigrimai. Lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wamuti logu iyewa ula. Lugundu. Lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
3: Adiga baitia, sunkatei, kisi iyawa tona rufutu gombo, lwagu gugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri haa Jesu Kristu, sigilau hafadiri haa fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu. Lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun ina gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Lania nanyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri darada, amalila na huda luma Israele. Mita abai kai daradu le na tatu bai hama haku chaku, le veyu le nare tutupo ni hahabu, lu nasadaro ni ehi tugie, magufu li buhamuti meha ni daradu. Le jeti ligi rupani ya hongua, ni nyalariye bu abure me.
2: Niha daradu le lumbu ina dugu ni hama, li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariye gu abure me.
3: Nichu kubai niluludu, litong hasajina. Aba menaburu ga nitita hanigi, au ba ti habungi te, hagie menana. Memege nuwa boi, lula rufu da honi wa nuwago, maria mboi wugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo gele jiri tima gibi boi, dari lumo le wairi tima boi, adagi. Ferudu na nukoi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugi aliname, lwago hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
5: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga lilurudu Moisesi, liyawa di riguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala laruma da gudunia luru du luda agen hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, Lularita kwa gudu niya luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mapusa ruti ku adakara gudini ni idewese. Ruru kuti ku awa ugu gunu. Mabuta hati ku lau kui adakara gudini ugu dawari kote. Niguri lau adakara gudini luagu figo. Apa ti larinya ku, niubi hajina ubo wagun, luna dugu ni bugunda mpungi ute. Itarakaisi buru yunia la mwagu tita belenu.
2: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu Lidang ye Moises si hungri ge lung hadugni. Lariya ga Kristo lari ge.
4: Nyubi hatina lung hadugni bugunda hungiri.
2: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristo bo wagun. Lung lagumu chagwa gudni igaburi le lanina. Hadagara gudni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Lige lugunda bay bungi lung laruma da gudni wa ligi bugen lau lung Jesu Kristo. Aban weyasun lu sundan logo wa figun. Sun fadri guhuriyo. Sagwe yu hadugni abameme adagara guduni lausun sinyan la lagidaruni adagara guduni ligia figo ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda abati lagiri budun sielu abalayunru loige lonwere buingiyo anihi inye ngueto agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi laula adagara gudun abarugu weyasun aba labu idura gudni alani gubungi sunsui na guboi lun sunda choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong danle lariyangu
4: anhi adara tole lube na gudni hama lari kepo imemeyu ligi linya lariyangu wapore nechi gubai ni lulu kutito hanigi aba me na gure dine lita hasamina
2: lari ginye lariyanga
4: marita gudibi ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribatile hadiguri
2: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara gudini logu figo lige lubai tini duhinu la ulome Kristu logu guruwa gayara haliwe belu rulidon flasule santu timaboy koige belu to meme lugu bu Kristu tarati aba iseri uma wong lumu buingio aba uma le anugu baliwa lidon ibagari magumu chadit Jesusu wafadini eboy inyu tumati tidan luba buingio lige lunti lubai Wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye, dere gudagu, luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo. Lari gen, lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragu nga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, wentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwale amu lueyari adagara guduni, Lunferudu na lani wafigon. Aba ariga alikate ilun wagura bahani. Lunlaguse raguduni wabuingyo lau aba laneri meiganyo luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago ariangati lilurudu Moisesi luago lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere senhagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le aruma da gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
4: Aulalubu ila baincha biduni yegrigi, aulalubu ila fayere biduni yelabu hafigo.
2: Ariyangatiginye.
4: Nagusere biduba yanumutu niye.
2: Fugia bugrigi ele waguti, Laburi haliganyu buingi ule mingwaboy. Harita kuhuma logu buriwe yule sigu haliboy dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibugye gurirugu. Laduga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya laduga gamadago hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu ugubany. Igira gwagda tun hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boy huwe. Subudin humoy logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le siyan boy lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoy lubayti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni, frama sele lumbwe lichung ni buingyo hun cielo. Tarinya hene lerer un buingyo logo lagiri bunu Kristu ubo wagun.
3: Mana hali, akan hilbi lelu beliabi. Madale se hagu bo isaran ta. Ahine nariki lebaru tu bilagu la fiye, la bagari du. Ahun leferi dira la fiye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kai grige ha, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
5: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani, achouru ni le gumuti, logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo, anire ila burikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichago, lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logo buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu baigwento. Mama lida angie kata ile meha arihu obai ladigu. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lu buingi u. Lige leresi biru bali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biru ni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani, madari wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarien hea lereru buingi u, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingi u lau ya ubo wogu. Ani sinyati lagunda aru buingi u, wau ahi mafinye wa boi luagu. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi u, gasu wafinye ruluagu, anihi la anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe, na lelawisa rubali buingi u logu lataka rubala aba onwe bugura, lausu marihi gili langura, aba ladigu ni lelubaibu buingi u. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun lasalbaru hausuntila na luba. Itara linya lasia diruni noe ubo. Aba lubai leresi biruni buingi u kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye, Abrahamu, dale lagua rubai buingi ulu, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lu. Aba ladigu ni le lubai bai buingi u. Aba lafu idu, lagaira gien, ibidi uga lu, halinyo mbai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lau sun terecha la nye, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampo, ligia meme ginye, ladigu bai isaku, le lire uluma hakovu, le libari, ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia lumage buingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga be buingyo. Lauginye tafinye sara, lausumehe waiya ruta, lutagarudun, resibi tuere lumage buingyo, lutagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye runluago, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasi ya lubanya, kei ginye lagu burisaga unle larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu watia sungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indise gen, aniaba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wogu. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyinge lubwe hafu ida hagaira boy le halu haboy gayara ati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu buitumati habuse rubwe agairu ule siya lubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingyo, luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Na mehale laucha gubali buingyo Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule Isaku, hilagu bailun latakara guduni lun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lire ule aba naguti. Lausun aria galilabuga, buingyo lun luagu, saragu mayla ladiga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, logu gabafula buingyo, lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe ladiguni buingyo lau lichuguni Isaku, lari gulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye Isaku, Frama se luboy abini nuni lung hakogo luma esawo. Lau lafinye hakogo, da mehale lowe la, binilumutika aba hata ge lirahunyo hose, aba latimure han luago lueri gubuingiu. Ragunyo luago ligiri lubadu. Lau lafinye hose, lubare genboy lowe, ariyanga ti luago hafri tubala, Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lung hanuguni labu hamagwa da mele, higiruni fulasuligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ru hama lumutu ni ya buingiu, lubaregen lagano buitu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufriru una buguni luigen Kristu le lumbu liabu. Sigu lau laganon lida sun lirisi Egypt. Lugundu loga fayeru wahu le lumbu lichu ni buingi ulu lichi gai laritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingi aba ligiru ni Egyptu manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti dereku dagulida laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbu. Lau lafinye Moisesi, la digi fedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, lamuga niyaba hagirima Israelina. La digi hafinye Israelina, sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egyptu na lunginye hasuguru kai hagia, aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu sedu weyo. Aba leigu wadu, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu beidanu lun na buruha logu hedion. Barak, Samson, Jefute, David, Samuel, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitawu efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu, aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyo lida nge owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudu niwa. Lugayara habaila hagu yugu lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauru ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara wagua tinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ause ruwa hagia uriba. Madina lumu tinya meha ubo ugrigia buri bui tinya hagia. Ibu ganya hatigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyule muwaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibuge buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
5: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugini kate ile, ibidinyo hong. Harita kwa huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hong sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya, ninye buingi haa, agamari dutinya mamari edunga ama haa, akabar habanya. Mishiga huma hinsi habu logo sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubay buing yu le, emege rubay hun. Arinya gali.
3: Nau megi rubadi gu, migi rubadi.
2: Kayara ati lubayti, warinya gu, lau afinyani.
4: Nabure mabungi litera kubalene, manufu tapadine.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lidon Flasu, Sandu Timat. Barilei, Atakara Gaduni, Logo Figo. Ahenti Hagubu Animalu Hagia, Bogu di Tui Kiampagai, Lagudu. Italinha Guinha, Bogu di Loi Burugu, Loe Jesusu. Lula Chibuni Wafigon, Laulita Guanare. Kaimo Luboiti, Lung Jesusu, Bogu di Tui Kiampagai. Asufru Reina, Una Buguni, Logo Liri Casey, La Sufri Rum Wawagu. Lidan Ubole, Uatinia ba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbe nyihi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lube wichugu etengi uni lubu ingi sunda lida nge Jesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeribwe atakara gudunu le labuse rubwe buingi wama gen. Ruwa ma lube iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buitibwe. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu, ligye burikata ile awwe lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni, gasu haguserun ligibuge buingyo, logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari, lugundu mabuidubwe hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lubu ingyo wawagu. Choru wa muti logo darangi lanyu linya la waritagon, kei busien waboi buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma, luhayumara gulubu ingyu, lungayara abai la nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu, lelani nandarangi lo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, lidange oweni, honire mudun le weritimabai, le achoru rubali lidara dubu ingyu laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lun gayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresibiruni dimurele abirhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisugugi. Ahinyumbu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihung. Mabu iga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binela ubu ingyo sun huguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
3: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
4: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
3: Harinya galule gudeme bay.
4: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
3: Hanugunya aba gurige amuluile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitian ha buriba behoseranu, ani baruhu maun aduru heina ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun le umbai hedere gerago hungwa. Aha inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu ni lereru bungiu.
5: Hisi ya lagirige bile dibu ke bisi yango bungwa.
3: Bugiti haduga. Aha mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia hadugu ya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lao sun lurudu, igira lagunfli raba lida gen. Gaduru ntiluagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Ariengu gatiginya.
6: Mafa rahaba.
3: Ahi lubaiti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati,

0: chuni lelani na Maria ibida lausu gabafu kudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha dari wali hata profeta gu hama halani gubungyu luma hata suha afara wagubanya ubowo dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya katele, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
3: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni,
4: weiri kuni na umbaku.
3: Kaduga abusira kudati, lani wa ni luma isuruni. Siyadi lai ruhuwe buhoto agadi ubali nubo lau kasalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wa mungi lani kutuamu.
2: Abaya, haguwa na ha.
5: Aleluya!
3: Aleluya! Magumu bei la muda ilu tukumuleli.
2: Hati wei gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muwa rugu. Hudugu wate lubungiu le nyu bei luagu lala. Aba harinyagu.
6: Itarala! Aleluya!
2: Aba tilaga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
7: Rukuma uweiri kuni lubungiu, sungu guja le esezi kubali, ani inebe la kum, weyanga ni mbrigini.
2: Agama ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuli saragu duna luma wayuguru hereti, aguwa raha.
6: Aleluya, gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu aruwe, gunda kuhoma, buiwa malau gundani, ruwa kie mewele kuni lu, latika chini halidani la marie dumugu. Aranse uladai, tau tadaura gun lino to finu, haruma ani mini tukuya, mini ta lino finu tu, ibagare le suruti, le habagare lani kubungi.
2: Abad lania guanghe lino?
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na la mari idu mudu.
2: Abad lania guanu?
8: Dimuri buri inaru niti, le lania kubungi ule.
2: Aba nahu durangun ligib gyanghele ligia, aba lariya gunu.
8: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungi bahu duragu. Uganu lela nugubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kubai sifri hon profeta.
2: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi watudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu. Hasielu mayatau hadera gulino to finu tu, harutu, haruma, warinyu hagia hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efein hamana tu, afri ya tuliumu lugugia ilu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribisho golome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beriwa yunia iri ile, tuagu lida, luma luagu liyadi.
9: Haruwa ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le aguwa ragubai, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, larinyega.
10: Higo ugu, ontara kwa huma lung ome voladina ragudubu igu. Hou huma amuga hagaru uruwe igu, kumati matinya, ama bugunya ganyetinya. Hagaru igu gabayu hao sun haa awari habali. Hagaru igu sun hawuye rugu girigia. Dandu haa idamuni, kai haa mama idamuni. Dandu nyuguriginya, kai waina muni.
2: Abad narihi ni mosturu, hama lulua itegubou, hau hanigu, ondara guanya lu, agenda gu, lumale warinyo belau gabayo, haruti hama lani. Abad ladangu mosturu, uware luma profeta, yeti lebuga. Adiga we milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia, eye dalaya meha profeta ligia, haa, igire guagida bai hongu walu, laburu du, liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia. aba hagunu wima yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufur. Ahibiri aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulu gugin le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis capítulo 20.
2: Larigen aba narihin aba angeli larai yun sieluge lau ligelin fusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larigu duni angeli ligia dragon le binad hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba sayu luagu bena lume ye dudugi la yala nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu da. Aba narihi ni hala buriha ibihubo yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba yichigu luegi hapuri cheni lerenu bugu iluma luegi hadimu ni hala luagu Yesu Kristu. Ha mahudu raguma ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa arun lida gya uwe ni lu ya habagarida. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa arunti ya lida gya uwe ni dari me lari ge milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa aruni lida gya uwe ni. Fulese watinya suha gafara baya lida furumi ya asa aruni lida gya uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hea uwara luma luagu milu irumu. Dame sigua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuridu suda ragu hagia, lidage sungu ubogu. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di le ye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Le nyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Lagu brikate ileme hadugubai. Segu le buruwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha oe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebaya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugubai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le laubai watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis capítulo 21.
2: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubou. Gumugu abuga furumi ya tisielu luma furumi ya tibou. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa ariye numuti uburu kusandu tila iseri Jerusalem. Larari nusielu gen, luma gebungi. Arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu gen.
9: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumutu niyo. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni. Ni igairigu la diga sigha furumi ya tiburikate.
2: Abati larinya gubungi yu.
10: Ariha ba, adiga dumuti sunkate iseri le.
2: Arinya gatigie.
10: Babudiga, dadega inare gati dimuri brille, ariga nyara ti lafie nunu walua.
2: Larigie, aba larinya gunu.
10: Sumha nadega ni sumka tele, au alfuwe, dumo omega. Lagume seha, dumo lagumu chagle sumka te. Le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agai lubai buriboni, heresi lubai sune lubai habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat.
2: Abati liabi abahada ge sed angeligu halobe sed kopu buin haus sed hagumhun igei abalaniya gunu.
11: Higab narufu daru adari bu tolani mutum welio.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba wubu weiriti ani iyu ligie. Abalarufu dini Ome buburu gusandu di le Jerusalem. Larani nun cielo gie luma gie bungi. Amiri eti buburu ligi alau larungo nga bungi. Itere li alamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligi. Lau du subena keia gulau uburu guligi. Aba angeli logu kada bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yen luagu buri ben. Uruwa yen bena luege ubo ila yenge lubai la boucha veyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila yenge lubai lali da veyo. Dusu yen dubu lebu bariye ilu ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buruwa yen luagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uruwa wei gadri meturu. Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la duguwa bariru ligia. Uburugu ligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariru ligia la usunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la uesmeralidu. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau kornalina, le lisedu lau krisolitu, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau krisopurasa, le liunsu lau hasintu, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abargu perla la degua. Leti burilemeri uburu guligia lau tigolu harungo ngati kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburu guligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungo nga luma gen weyu ni luma gen hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungo nga lomu. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechanigu Hasal bawanya banya lida lilampu uburu guligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie ari ya bunyehi. Laniguba haweiri gunecha ni gunyehi. Lausung harisi. Mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigu tikati ile uribati ogeye ragwaditi. Hariguba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lani na ibagari to lumabu mudun hagie rigubo nye belu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
2: abat larufu duang heliligia abadun harumatinu leishi gubai ibagari haru hogati kei biduri lida gelala bungiu numa lala mudun lafuri nyinyi duna ligia lamida golemeri uburu guligia ani luago binya lo baduna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari le agi dubai dus weyasu lida hirumi saghati lagindu leti lubana seriviti no lagara ni hon hon nechani ualime nika tanya ilu labu genla lenyera kubungi nyebe ilala bungi duma lala mudu lida uburu guligio abame hau durogo lani gulu agagi budaguba luma bungi nyebe gine liri hereberu ualime arie bunye haga nauti yenyei memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye Ladiga larungonga daga duba wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
11: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu. Auna haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
10: Ariha huma, anate madise. Kolese watile dhugu baikasu lau lugando tepungi yu le buru yu baitida liburu to.
2: Au huwa agamba numuti arihe neiburi kate ile. Ani lari yenarihi ni luma na gambu ni aba nahu duragu lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
11: Madiga baile lupu ibungi yu au keibugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha dhugu baikasu lau le buru yu baitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
2: Aniya katigia enu.
11: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaitida liburu to la duga ya rafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banyalu hasigiru adago uribani. Havie banyalu hasigiru lida havie. Anga ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
10: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dhugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
12: Ulesi watia ha achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi lindagi limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Hesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
10: Au Hesusu, ona hanali nani anheli, lulasubuteregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, au niya warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya katisifiri sandu tuma adari.
13: Higabu!
2: Legia gabu bai, ariya gala.
13: Higabu.
2: Lemagre bubai, nyubai la. Lebusia ti gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Leichu kutilamu kate ile, lagamu dagudu banya bungi yu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungi yu, le buru yu bai tida liburu to, lagidaru baigie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragidu baniburi kate ile, aninya gati.
10: Aha, madise li niabi.
2: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
9: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
14: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagu chagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda luguchu faresi luma sera tamare tugi hagushu. Faresi luguchu esuromu, esuromu luguchu aramu, aramu luguchu aminadabu, aminadabu luguchu nason, nason luguchu salamon, salamon luguchu boso, rabu luguchu. Boso luguchu oedi, rutu luguchu. Oedi luguchi hese, hese luguchi uruwe Dawidi. Ayaha laguchagu lumage Dawidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi awiasi, awiasi luguchi asa, asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babylonia, lumon lagriyahon Kristo. Hekoniasi luguchi bai saliteli, salateli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi asoro, asoro luguchi zodoku, zodoku luguchi akimu, akimu luguchi eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, Kotoro se lumage dan ligi alumo lagri hon wasal baragule. Itere lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, abata dari ragutungo lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subudirunu wale asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Ligia larufu dago aba lani wabure mebungio ahe li lungu alun lida luenedi. Aba larinya gualun.
15: Ose la vunga wagun Davidi. Manufu de dabalu beresu virunu Maria kaisi gumbani. Adiga irahu le lubai tagara duni. Numo niasipi risamu liaga. Tagari di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dede la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
14: La susare duba y sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi el yumu luge profeta.
15: Babagi na tupa aba niburu y tutoka ni niri. Aba me tagari di aba irati, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
14: Dale lagago dubai Jose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2
14: Lida fulasu le giri bai Belen, lumuargu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubai labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
16: Hageisa haruwe te huri ulea agura houbai. Ariha wamaru luwarugu ma loige obo le nyengi ya lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulun.
14: Dale lagambu ni uruwe Herodes katele, aba medera gwaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua runhon sun habuti gufadiru gulida hafinya hurio, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalig da gunia halia balan lagria hoa Cristo. Aba harinha golun.
2: Belém, lelumu aruguba e judea. Ladiga italinha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida geoburu guerigo timati lida amuole. Lausum binira, ladiga lafri duba aba abuti bidage. Leluba e loni giruninha no mutuni ha israelina.
14: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu da guarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu da guagu le warugu ma tungu hon. Aba te lona hania Belém, larinha ga hon.
17: Heiba, aba me halu hani irahu le buidu, da me le darihu mali, hawisara na me, nyundu namu aginye ahudura gualu.
14: Larigia, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma. Aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon. Aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun. Aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu wa lun hose lida luwene di, aba larinya gulun,
15: Saraba, waruba irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehipi. Aba meherede lujeni, darime namisa lujeni, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilangu.
14: Aba ati lasaru hose, aba lanugani irahe tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede lujeni dari longwe erodesi. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
15: Sagana mutimirun, Egiptu gi.
14: Dan le ladari ragubai Herodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sun irahin, ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai Belém, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagunfuliru le labureha bai profeta Jeremias.
15: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, tumala li rakele. Toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama li hon, ladiga hilagu wa hama.
14: Lari ya lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
15: Saraba, barubai irahu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga hilagwa ha abuserube ya meha afarumi irahu le.
14: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu ha geiru Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rinwa gunu wa lun lida uene di lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bei Galilea. La susere dube sun kate le lu lagunfuliru le harinya gube profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
14: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
18: Asakri ha huma. Ladiga yarafa le la ruin ha buingi.
14: Juan le ligia le wago be mehe la buriha profeta Isaías itere.
15: Agam buwati lumala li aba giribia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bune. Tarakuma uma suruti lubaba.
14: Lautu lura kameyo la dera gu Juan,
9: liabi lagriga lirana guaguero, chagagaru leigi banyaluma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puritiha. Danti ha le hagufes daruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dale larihi bai huang la gustarag haya la grigia lida gete hadam rifari seugu hama sadu seugu nyubu ite luha badi seiru. Aba larinya guhon.
18: Arasa hewe huguye le. Kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni. Logu figa ule lumba iliabui. Au sere huma abuidu. Arihuwa la mga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma hida agwa ladugu wagun abramu wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabui du tili chenwoti aba lagudu au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau anu ihari ulichobu lien luhaburu La ruma da gdu boi trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi ma boi hel. Aba me la rei duni trigu, uda lei me sagadi le ma boi heli, lida watu ge meti le menyi gu chadi boi.
9: Dan le liabi boi Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri boi horda, le nyen lu boi huang lu labadi seiruni. Mahati ye be huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
18: Au lu boi babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
9: Aba larinya gu Jesusu lungu.
19: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadiga nile lubai bai bungi.
9: Aba labadi seru agaduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larini ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
6: Aniha lirili hizi ebu inu. Le awi ome bulanu munda.
1: San Mateo, capítulo 4.
9: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu lochagu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen ari abu meigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni, larinya galun.
20: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gudabai dubule feime.
9: Aba launa bu Jesusu.
19: Tarin hare leneno bungiu, mamar gubai tau fein habagri de grigia. Habagri tu baginya lau siun dumure le larinya gubai bungiu.
9: Aba tilanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinya gulung.
20: Ahin virubu bai bungiu. Chuba bayage luhuna bu. Ladiga tarinya lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulung huni giru nibu. Hanegu batipu haha burugu. Lung macho gara bulna bugudi luagu dugu.
9: Aba luna bu ni Jesusu larinya galung.
19: Arinya gatugin lereru bungiu. Mausha gubo iba bure me bungiu.
9: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigu. Aba la rinya gulun.
20: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
9: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
19: Dise ba noi mafia. La diga tarinhani lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura kuwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
9: Aba ti ladise du mafia luwei, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu loagwanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. Lasusere du bai sun le, lulagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, Leme ha profeta le arinya gubai.
15: La keira sablon luma neftali. Lida uma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bom chavei libiti kordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vaka mama banyakuri. Kui ha meha lida bibuguri ga ari ga di aba ome bularugu ugu ya leme halida bai la munyunga lani na oveni arugu nga guda mali hau
9: luma ge dan ligia aba lagume seru hesusu apuri chihanyen larinya ga
19: asakri ya huma la diga yarafa li la ruwe hapongiyo
9: Ei buga ina linha Jesus o laro laro duna Galileia, ligue larihi biama gamulha no guatia. Aba rada ge Simão, le gire be Pedro, le aba andurece. Esenia ni habagari be, haguri eti. Aba larinha go Jesus hon.
19: Fala humana, aba me meseni hadun la udro, ana harugado me kuriki no lunani kume.
9: Furese furese, aba higiru no reseni, aba houdi luma. Lubaro ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus e sun Galileia, arufu de reina, tida aburi haligili si hurio, tolida aboncada fulaço, aba halapuriti ani ugano buiti luago ti larua e rabungio, arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago baigrigia, aba lagambuni wa luago Jesus lida sun Síria, aba hanigani a sun ha asufri rebanha lo amu ya goina riga sandi, e gairugu, hagawago bain lagubri sifiri, hagon e redibanha, Hama haderege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afalaruti Galilea gia, dida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agugia judia luma loegia obo ilenyenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5
9: Dale larihi balnia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
19: Ulese watinya ha subu dirubali, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi grubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Fulese watinya ha watiku maridubanya luago darangi lagu. La diga Lagua rubanya bungi yu keisi ilirahinyo. Fulese watinya ha sufri rubanya iba houni luagu hadugu ni lugunda bungi yu. Ladiga hebele rubalidon larue ha bungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eipa ha hamao arinya kahagia sun luuyeri yeni huwago. Luegia nani guhuma. Gunda nyu huma. Ladiga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
9: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
19: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagun, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Iter huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumfulire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo luma ubau. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumfulirun sun katei. ligi ya lelu bay ishi kuti meberese ni luagu furume guarga kumadi lida ge lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabay lida gen. Arvu dah ligi ya hongari ge lunha dugu ni li bele la dugu bay. Nyura bay la nugun wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bay lau sumburi kumadi lida luara gon. Itaragin ya la rufu daha. Wairi bay la nugun wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago weyaso hawei arufu da hatinya lilurdu moisese hama fariseo mebel badun lidon laru en habungi yuselo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagoche go lu mafar han huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayindite luma garigi ya lile di Lagu sera gudua ba. Leyane kuti lu guri gelile di video wa tau, luau ginye u malu mafio gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luau gun lani bungi u latare, ba unyeng, ababarita guni luau ganihi lan kate li dan furume wargu guri ge buba. Igi rabai le lubai bedebe hani nyeng ligi bugi latare. Aba me bidi arandara luma guri gelige. Larigye meti, Gayara halime bagiru budun luagun lataru ichi gai bidevese. Ahia bunsera aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hip.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Usera gudute.

0: belo ma hiru murugo daru humai me hubeneri aba me hafuri dulu hagushi bungiyo le labu go boy humanye hagushi meti bungiyo le arihu balli le hadug beli dan limani lishi go ba hafai ruaha lidale hafuri du magu yu wagu da huma di mure le malati kei hadiga hai piti habu banyan lu bungiyo harita gwatinya ti luagu lagambu banyan la bungi la diga libe hadumreha Mitara huma lubai ti kei hagaya. Ladiga lubane ke hafuri du lubungi subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi le siye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adiga wala bugunda ya ubogo ke ladigunu wa siye lu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadig banya uribati wong. Migira bawa lu wabur han li don ucha wakuni. Di segdari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa ha bay. Buguya le sunti bay ga bafu. Buguya le wiri gu bay lu sunda. Itara la. Itara liya lu bay ti. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hong. Ferud na lubadun ginye haguchi bungi le siyalu bay. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa baiginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigong.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Huguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agiya hadiga bali itara lurugu harih nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiya hamali hafayiru waha. Ahin huguya, da leha yunaro, shibahu mai higibu. Aranse kwa hukia mehungu, mefeha mamu kakirikia lwagu hayundori ya la. Hugu shinirukuba bungi ule marin hibe ike fe lwagu hayundori ya la. Aba meti lichugun hafaya iruaha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupi kayara la hachichin hamutiri anigagahu tadiligi ya kate. Legin nyehi lupi kayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hachi hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nyunginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lube iti buidu lube bago, harugu waga bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ani lube iti luburi ga lube lampu lebita bai, Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linsia do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lishika me me beresi ni luagu le aba. Sina ti le seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dago to lumbo hadoro no. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigo lao egini. Gebegi ugo bu sigo tag dago. Ariha huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna go haya, ma lubaha, ma reidun hamaya lubaha ni lida lagay. Lao son lira, roti hago chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke gebegi ti mati sigo hao dunuro. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha huma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo lau son luwende gun. Mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye be lahucha. Aruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya ringa. Kabasna wega o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi ya halani gubo le. Luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu shi bungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai laruwa in haluma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun lehe megi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Latga barul mutigin haruga le diher dunal lumagu. Buidir guti lene guga le lanugu bay kada veyu lumagu.
2: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu aguginye.
0: Michiga huma haduno amu. Michigo alamu guginye hiduno. Ladiga keili gabiri hichigo haduno amu. Ita la roba guginye lishiguno hiduno. Le auba iha misraha lau baginye la misraha bungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humote durusu le lidabe hago. O kawago haria galo hibiri sagane ilirara ife ile baguru kubai ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu hugu ya le sagahumi durusu le lidabe hago furumie itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife ile lidabe lago hibiri. Mishika humi kate isagarati hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ke buiruhu. Tukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadari rong. Danhuma luago bena, aba meladaruni lukuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adanghati luago bena, darawati luba. Anifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale la muri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dale la muri ha udere luma. Ahilubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Son adan lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia la rinya go beliluru do Moises y toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bay. La diga bena luma uma le anugo bay gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugo bay gurigia lidon y bagari le makumucha diti. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawi profeta gu jeti, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyiti. Ugu ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li, wewe le uribati, uribati li, wewe le buiti, sinyati uriba lan li, wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme luhe beluru bala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni, sarago banyarinyo gitenu, wabureme, apurichi hati wa mehati luagu biri, Saga wagia sifiri uuriba tinha lidan biri. Adiga wagia sarago milagro lidan biri. Aba meti naringo hon. Ebidin ego bainha donu. Disse romanoi huia le adago bai uuriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uuguri gufuana dati. Le adigo bai luban ligibo gudub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidia kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu wa kusagon. Aba linyabi wa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari me taburi ha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kai arufuda hati luru do Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibu ge Jesus. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinima.
1: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
1: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sanditi ligia. Aba lerinya gu Jesus ulun.
0: Maninga baitia ni kaun. Nyudur gu baruvu da wabun walu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya gu Moisesi. Luharihi ni gurigi alu agu arei da guadi bula.
1: Dale lebelu rubei Jesus ulido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
0: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Nebuga agara niha lun.
1: Aba lun na bugumada.
0: Nabure me madinat na lu bebelu runubiu. Adinha gu gubay dimure ya aba me larei da gu nubuin. Narinha gu bali lira ladiga au labuginyat na ginye gumati le inyutimati. Ani anyahe ginye sudara labugin nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyibuit. Dale narinya gulu nubuin lu ladugu furme gwe gukatei adiga lumuti.
1: Dale lagambu bali Jesus ule larinya gube gumada ligia aba taweiri du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
0: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube la luda. Aba mehanyuru eiga luma aburamo Isaku luma Hakobu. Lida arue hani le siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahuaha, aba me lakuni hahari le lueri hagarigu.
1: Aba larinya gu Jesus ulugumada ligia.
0: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia fedro, aba ladari runu lima di fedro ron lou abirua. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru utue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandi bay. La susare dube sun le, lo lagunfuli rulemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
4: Barulu huki wasandi, gidale wagari.
1: Dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure lu hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luduru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
5: Maestro, busiat na falaru ni bulenye ilumuti bidi.
1: Aba luna bu ni Jesus, larinya galu.
0: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin ya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
5: Nabure me, busiat na falaru ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na falaru ni.
1: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
0: Falaba na kwento. Igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladi nu Jesusu tida ugune. Aba houdi lani disipulu guluma. Sodi ni aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu. Aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
5: Wubure me! Sefu bawa wadibiragua.
1: Aba lona buni larinya gahon.
0: Kasa wau hanugu deda. Logu watafinye hugi ele.
1: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinya gu.
6: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
1: Dale la chileru bay Jesusu lo bafurugu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala, hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti hagua raha hariaga.
7: Kaso wago bemetera wamo, Jesusu lirugungi, Biya be san asufe la gidwa lo bare gele dane sufriru ne.
1: Yenye no sarago buiruhu eiga madise yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu hesusu, harinya galon.
7: Awa basagara, ikira bau lua beluru hadum buiru ha.
8: Awa bure me fulesei bawa.
1: Aba te larinya go hesusu hon.
0: Hei ba te hadum.
1: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiluru udubu, aba habahe daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong ugriye habuga hawago banya sifiri uribatien. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba te ladi no Jesusu tido uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru go duna, aba latilere lagairon, aba hanugu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya go lu sandi tiligia,
0: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada agi arufu da tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
9: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
1: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinya waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun lagu ga bafu na aule uguri karau warguti lun ferudu na figo.
1: Aba larinya go lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungi lagu lichu guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribu in Mateo, le aburiha baluon libruto, aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyu ligia, dale lasigribu in Jesusu nyengia, aba larinya gunu,
0: falabana,
1: aba nasaru, aba nafalaruni, larigia, yu liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale li sensu na gomadi hama amu gafigo te eiga luma uwara hama lani disipulogo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulogo.
10: Idalinya salegi bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gomadi luma hama amu gafigo tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Amagati nye banya. Me megi ruti surusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichigu baile wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usente ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigu tia lu hasansi runi hilikabri hauseru.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadise hebei disipulugu, aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha nyabani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tialido aba marie danlea ni hala adari hama nyi. Lachilu ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. Ladaka dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri don heiriti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergi ru lidon uweru le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi uweru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti uweru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubay teseruno diwen iseri lidon uweru iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
1: Da nyenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gu lun,
11: Sunleton veni sani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
1: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyongti aba uri uma de sanditu, dusu irumutou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi, aba taguru luagu taru ladarago. Tarinyanga tungu warigo.
12: Lahurugu laguhuru, tagu ladarago, nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinyagu tun.
0: Raguba gurasu nirago. Arita guadi bu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareidago. Dale la tiliri bay Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
0: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumuguye.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agura heina itara.
13: Gudeme wa mabu, buguye le la duga wa gudavidi.
1: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumo. Aba larinha guhon.
0: Afinha tu san logo gaiara lá na rida wagduno.
1: Aba harinha gun.
9: Aha, afinha tua wabureme.
14: Aha, nabureme, afinha teu.
1: Aba laguru ni Jesusu hago. Aba larinha guhon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
1: Aba lefege chu hago. Aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni abai hon. Kei hafri dunya ingia, aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afri dena hama, lige hayabi fiu grigia lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun.
15: Marihi nyahagi di valipele, hageira israelinu.
1: Harinya gati fariseo gu luago mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gube ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me da gulun. Ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamouni riti. Aba larii guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia.
0: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni uganu lagu tia salboroni. Lelinari katei, gipeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
2: San Mateo, capítulo 12.
1: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labad na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heige ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu,
10: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagma nule mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
1: Aba larinya guhon.
0: Maliha gidun san lagu leme hala diga bai David lagu apadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu notidan luba bungiyo. Aba leigin tida ge finto sa agrebon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma. Fadiri guruginya nulun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama ti figo le la digo bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agido tidan li liru du Moisesi luago na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungio li dan luweiru e mera gu ni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weiru gu ti, sigu tau luba bungio ya. Ugu ya, uwa gili gufuran da humani le la rinya gu bei bungio tidan lereron. Himi numuti lugu deme habu humas gu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Lu hamuka kufuran da humani, madume hatun hamuka uribati hawagu gurige hamadugu maya ni kata uribat. Kabafuti nagin yao le uguri gara uwar gutil, lu nanye gu ni kabalaga yara la dugu ni walidan luwayiri emera gu ni.
16: Aba lidi Jesus uyengia, aba lebel rutido haligili si hurio. Yenyen aba uguri hilali aba luhabu, Kaiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
17: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
16: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gien ahi ngalungu lube aba mudun, aba teigwa do lidu aba fusu lida luwe ire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayara ti lubela dugu bui ti lidan luweiru emera guni.
16: Aba larinya gu lugu giri ligia.
0: Tulebe ibuhabu.
16: Dane la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugu, aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gui. Dan la subdi rubali Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, Aba lareida guaga de nia sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yen lan. La sustere duba y sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gubei profeta Isaías.
18: Aniha, mi bu en lena nua di rubei, lula seri di dun nu, le hisien bei nu, le au bei nagunda, linha bungi, michi gubei nari siti lua, aba me larufu da hon necha ni gu, Ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magayin da gube, maguwaradu, marenchu bay umada. Gudeme ya bubay hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ha le huwaradu wabe, aba mehichuguri necha nigu.
16: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi linya, madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyangu.
5: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
16: Dale hagambu bali fariseogu kate ile, aba hariyangu.
19: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hanya.
16: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
0: Kurumi ya guwari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhe nyuno ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahi la saga ra mafia lila di, Ligia kwa nari gafani ragubai, anide lubati ladura no lubafu itar. Uguya, aringa tunluagu laula lubafu belu sabu o mafia nasaga hasifiru guguribatiyo. Ahin itar alinya lubai, kati ichi gubai ubafu honha hanigo lunha saga haniyo. Mafia odibungiyo, agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulia igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri nasaga hasifiru guguribatiyo. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruwe habungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Ita radugin luga yara la la nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, aringa ton luagu laula lubafu mafia na saga hasifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando sin abi ferudna wala figo ligia. Furumi guarga ginya le hariya guti furumi guarga kati uribati nuago au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bai ferudu na wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi mabuidi lubai idibo, mabuidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Hana sa hewe hugi ele. Siyati adumini hakati buiti. Uri batunga. Kati le bui biti dan anigi ligi ele niye gubi iyumau. Grigi ele bui dubai. Kati buiti le niye gubi ladiga tida in la nigi u bui duni. Grigi ele uri babai. Kati uri bati le niye gubi ladiga tida in la nigi uri bani. Nani yehane hon. Luago dame la la chileron luweyo ya guseruni. Son grigi ege febanya luago son dimuri malati le harinye gubai. Ladiga luago ba le barinye gubai bagusera guduwa. Ligia barufu de ahinga dunu bubei luma umadunu ba.
16: Aba harinha guhada ge fariseu guhama rufu do retelo luru do Moisés lu Jesusu.
10: Maestro, busenti o warihin badiga aba seini a rufu dei luago luma ge la bungi ubiabi.
16: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Gurige uribatinha, ani magun flirutinha amuri hatinha seini. Gama luma michi gubayamu seini hon luidige lea suser dobe lu profeta honase. Ladiga kelere deru honase uru aweyu uru a ari buluragi rugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguri garuwergoti, lida numua ha uruwa veyu, uruwa ariabu. Hami haga nubanya nini ve, ha saruba lida luweiri aguserunni, dame la agusera guduni uagurike halani na danle. Aba mehishi gun haduni uladuga sansi kwati hagabri nini vena, dalela purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba uweiri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru li dan luweiri aguseru ni dame le agusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichu gung haduru. Laduga nyubu itu li dagi ya lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dan le lafri do aba sifiri uribati li dagi aba gurike ya, aba ibuga nya halaf li dan fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani abalanya gulungu rugu na girbu da tida nuba tonyengi lubai nafurida. Dalela girbu do abaladari ro ni gurigi bugaligia kaisi abamuna to malato abuita hoa ro aranse ro. Abati lidi abaliabi hau sedu sifiri guribati nisigulau abahebelu rusun hagi ya gana gualida gurigi ligia. Uribati maha liti legada abali sigulau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati ha lani na dan le.
16: Nyengi li Jesusu adumri en hon grigi ha, ligeti abi lugushu hou la mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe adumri ha luma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
15: Anu han buguchu, hama ba mule enu ya bogudi, busenti en adumri ha buma.
16: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
0: Kanugu chubon. Kana mule nyubanya.
16: Aba larufu du hawago lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya na mule nubanya. Ladiga furume warig lea diga ti lugunda nugu chile sielu bay. Ligia na mule bay, nitu, nugu chu.
2: San Mateo, capítulo 13.
16: Weyu ligia, aba lafri du Jesusu muna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gu grigi ele nyen lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sun grigi la ruduna, aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu, aba lariyagu.
0: Nyenye aba abunagu ti illa, aba lafri do abunagu, lida afur hai na lani lila nade, aba labur han lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heginye. Libri aba labur han labad nago dugu le nyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chun furese ladiga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa ralume, aba lafarume. Nyenye lida gen, abur hati lida mua buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichiko tisaa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uwein libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
16: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
5: Kasa wagu badimuni ha, hon grigi ya lau hempu?
16: Aba larinya gu hon.
0: Huguya, subudi gu dalali bungi yuson kate aramu dawati le luagu tilaruwe ya hon. Ahi hon. Masubdi ragudu lumuti. Legamati, lichiguba launlu, darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahredero kama marihiti. Agamba hama ile narinya gubay, abahredero uga kufaranda hama kama hamuga magambunti. Awagu la unfli raleme halarinya gubay profeta Isaías dale larinya gubay. Uguya, agambu ba kama lumo ubay kufaranda hama. Harihu ba, kama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Ladiga deleru hanige gurigye ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mitanati, arinyati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati hamuga tau hani, aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugi ele nani gubay. Uleisi watun la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurige gufuli ti lumo bungiyo, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay, kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu luagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadu le abu habu lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ila le abu habu lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu. Abaheresi biruni lau ugundani, gama lumun kei malag lela madura tihada. Dati lele chilinu dan lun hausha wagun luma haiba hon luegiyen uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobi lidun hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumun, weiri tumati hafudun luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata gurige hagi. Gamalumon, ilo le abri hobi lidun mua buiti, itra linya kei gurige haa gambu bali ugan, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kei lele ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai daran.
16: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itra linya ruwe ni lelani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubuiti ili shariru. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba lebeluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhiduru uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale lawinu mudubai turigo aba legele weha, aba ginya lachula agon hiduru uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumu anrugo, Aliya gin sala sali rahidru uribati le, aba larinya gu yubu diri hon, ladiga aba aga ni le, aba ti hayinya gu musulun, usenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina gu hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahinya ligi ya turigu uwara luma. Iger gu bai humay lun lawina mudun uwara darime li danya lubahani. Aba me narinya gu hon, nadagi mitinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
16: Rulu muti gie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui ha nilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da la bouchun, ligia weiri ti mabwe lidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
16: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
16: Lou hempulu lariyaga Jesusi sun kate le hon grigia, mariyaga guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gubay meha bungyo liyumulu gugay profeta.
18: Na tindri haba lau hempli hun. Na fura guagu dube kate le buri meha aramuta guaba hun. Luma gie la digi upo.
16: Aba launa hania Jesusu grigye habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
20: Fura guagu dabay hempli le luagu tihiduru uribati won.
16: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garawurgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubay. Ila ubuiti agia grigi ya halila na laruwe habungi. Idru uribati agia grigi ya halani kumafia. aga ni tile abu ni ban ni hidro uri bati mafia meme aluba hani ligia lagu mu chubai ubau ha aluba ha banya angelugo itra kila budu ho no hidro uri bati abala guru wa turu gun lo lagu don itra lo banya la susre don dame lagu mu chu ubau aule wuguri garo wargati nona ha banya nani angelugo asaga na yason ha afego gudu banya amo ha mahadug banya uri bati lida gya na ruwe ha Aba me hachara guni lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba me hamiridu keyuweyu lida la ruwe haa wagushi bungiyo. Agamba humana huguye legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruwe haa ni lelani na siyelo kei irisi ni leramu da wanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi niligia. Aba ya laramu duni nye meme. Leloiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun lelo mabai, aba lagani hani fulasu ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluguru ni sun lelo mabai, aba lagani hani pero la ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaro no eseni hatinya laron beya. Aba hanyunu nye ya nuwa dahanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaro ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaro ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
16: Aba ti lalu ga dunia Jesusu, larinya ga hon.
0: Vuna da hamuti sanson kata ile.
16: Aba harinya go.
14: Aha, waburem.
16: Aba ti larinya ga hon.
0: Danila aba ruhu da ti lilulu do Moisese lugu furan da lani luago ter aruhe ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna, larei da hale anilida gele larei dubai. Asaga hati kata iseri luma kata ibinado.
16: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba lachiluri lagairo, aba lagume serwarufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi girigia, aba hariyago.
3: Haliasa lafurendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile aduga.
12: Birauga sarafu angile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
16: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gina fulasu lenye habai otila na lahaba.
16: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo, capítulo 14.
16: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma dihebei lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
16: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu erodosi loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodosi gasi lao. Gusinyati yebeti erodosi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagumfuli ru erodosi irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
14: Aba tamure ha ni luma ita.
16: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kei aringa lali la lau fiyo. Agamba hama ya misura houtia. Aba laringa lu lichiguni watu. Aba laringa lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. aba hanigani lida aba asiedu, aba lichiguni watun irahi tuguya, aba tichiguni tutugusho, aba tihayabi lani guhuang, aba hanigani lugubu, aba habununi, lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele, aba lidi nyengi, hurugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigi, aba hafuri du lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida je ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia hasandi bayahada, keiti aguye ndeina li lubai, aba hariyagu lani Yesusu disipulu gulu.
5: Dar galitia, aniwote grigi agana ute lida flasule, Ona baya grigi ha, yidu hamamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agayi ha, heigi ni nu heigi.
16: Aba laringu Yesusu hon,
0: midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
16: Aba haringu lu,
20: sengiri ginyo mfei wa maja, ama bia udiro.
16: Aba laringu Yesusu hon,
0: baruhu ma unu ya hon.
16: Aba laringu hon grigi ha, luhanyuru luwagu hidu. Aba lanigo no sangue fein hama biema udre hage luha burugo. Aba lari cielo. Aba latengiro ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagea hautia kimule. Lari gen. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sangue ya no milo uguria egitia. Bogu di hawe uguria hama iranha. Aba launa hani Yesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hani grigia agoya. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Yesusu labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Yesusu hawago lubala ruga, eibuga ina ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gulo hanufude.
5: Ufio!
16: Aba ladimure ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura su humawei, aule manute te humawei.
16: Aba larinya gu fedru lu.
6: Abureme, ahim bukuye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
16: Aba laringu Yesusu lu.
0: Igabu ti.
16: Aba larairu fedru tida ge ugune. Aba lagumeseru eibuka le nyehi lubai Yesusu ligibu kuduna. Danle lasandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguara gu laringa.
6: Se, fubana na bureme.
16: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulun.
0: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
16: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
20: Inayro ni luago lirau ba bungyu.
16: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Yesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniganiya sun sandi tiele nyehin lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
2: San Mateo capítulo 16.
16: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Do habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le sielu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma ge la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
0: Buidu baidan laduga funati sielu. Bina afin arinya gatun, ulibo baidan ugunya laduga funanyu linya sielu ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, Subudi ti luago ligabri dan hon, ani bidye ti hon luago chiluha li lan li dan ya salbaro ni. Gurigi uribatiya, muara tiya ha, amuri hatiya say ni luha fiyan luago awla anugubi ya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu say ni hon luay li say ni honas.
16: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hajin raguba discípulo gu luma Jesus lo bafuru gu duna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesus hon.
0: Gonig gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasado seu go.
16: Aba hagumesar u discípulo gu arinha gu hamagua.
5: Ladete manigu ma fin, larinha gu baitara.
16: Aba la subdiru ni Jesus harita gu, aba larinha gu hon.
0: Kawago hatihre da luago ua ta fin huma, logo atiguinha rafinha. Uga ligo funa da huma. Marita gon huguia tuago sengo feito na fani rebon rata sengo milu uguninha. Luma atrin la faninha tau igre gotu. Bule guado funasa toi cedo feito na fani rebon rata gadro milu uguninha. Luma atrin la faninha tau igre gotu. E delinha que me fen rubei luago mama la tuago feina dumreha. Da lenerinha go bem hon. Lunha unigro gon hongo loi halebi ni fariseu go hamasau seugo.
16: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luei la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipo. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
16: Aba harinha gu.
20: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
16: Aba tilarinya guhon.
0: Ati huguya, katana tilida harita gon.
16: Aba larinya gu Simon Pedro lun.
7: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
16: Aba larinya gu Jesus lun.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas, la diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebon. La sub dirag du nugu ci bungi le sielo bai bun. Narinha hare bun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuago. Ni chigu bai ligele en aruwe hani le lani na sielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
16: Abati larinha gu Jesus hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni kaun luago ligia la Cristo gai. Luma gedan ligia, abalagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufuri ragaduba e lan ugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadirunia gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha gatiguinha hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru wawieyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusun, aba larinha gu lun tousun lanigi.
7: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducati lei bu.
16: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Pedro.
0: Dice ba noi mafia, babusera unye beredero ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam narukei ugur.
16: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
0: Le busenti la fala runina, gule ele katenye la. Awanda le sun luwuyere sufri runi le nubi liabi lu nuegien, keisi la nugu ni aba uguri luguruan, falalan. Ladega le busen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridiru bai ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri ya ubo gu nuegien, di bihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni sun le lani na ubo le, le feridire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi ha gurigye li bagari. Nagir guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni gurigye segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata ge hayaba nyo wento, mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigoti.
2: San Mateo, capítulo 17.
16: Sisi weyu larigya, aba lanigu ni Jesus Pedro, Jacobo, luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyoti. Hagi ariginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibu ginyo. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
15: Nabureme, lida dan wahala ya. Aha bubuse, adiga oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
16: Da aniha lubai fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lo buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari uligia.
8: Aniha lire lehisi ebenu, le aube ome bulano hunda, adude hum.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Discípulo,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yeni le siglo le frimiti.
2: Aba laringo pilato hon.
1: Barih mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lu honigiru ni.
3: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasa gribe luweyu remera agoni ani aruga de inelinya weyu di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabureme angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dibu le obe ladaurua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiriha niga. Tiabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguan, aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
4: Manufude da bumana, subu se fitun lau ala yena Jesus sulegi, aga lau gubi lau gurua, ua tuya, sarali ke lariangu ni, igogu marihi flasu legini, nubai litu gubi, aba mehidi furese, aba metariangu hon lana disiklu gubi, lau sarali la, lau anigi la la rubakwa galileo, nyei batarifi, anihabu daugadu le lumbe litu gubi.
2: Aba houdi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba houdi eipa gwena ariyagain hou disipulugu. Sunti anyaha laan luagu uma, ligia larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadulu. Aba hahudrogu lun, aba houguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
5: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon. Lagunye bala harihana.
2: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hada ya sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusara dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama uugiriya wairigu te lida hafinya huriyo, luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichigu sarago sensu hon sudara, aba hariyagu hon,
6: Harinya game luagu dan la leung hala arumu gaariyabu, aba la haya bilani Jesusu disipulugu, aba hibe rohani lugu. Ahila subu dira gumadi matikate le, wadimu reha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu belariyaga Jesusu hon lu houdi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba lariyagu hon.
5: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
7: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
8: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le liru buingiu buruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
9: Nona hanya nona gile bubaragi lularan segani uma luga biabi. Agambu o tiago umala lirinda flasu mageta bati larinya da. Aran seguma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti lubaga.
8: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahongrigia, lun hasakri han, luferudin walan.

0: Afigon, but this is what I me. Abatija Hayabu in Lida Gesun Judea, Luma Sun Jerusalem, Agambe, La Purichina. Anti Hale, Hagufe Seruni Hafigon, Abahe, La Badi Serunia, Juan, Lida, Duna Legiri by Jordan. Lautimeha, Lura Cameyu, La Dura Guahuan, Lauti Gueru, La Gurga Liranago. Chagagaru, Legi Banya, Luma Siru Dule Arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purici.
1: Anite baya ba le gaba fatimat noi. Darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagriga le kidi. Au lau duna na bad serang. Ahi ligia la bad serbad lau sefri sand.
0: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba la badi seruni wan lida duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba la rinhi la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nua la rinhigun aba umala le cielo gi.
2: Ugui niru le gisi bini le aube ome bulanu bunda.
0: Lari gie Aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magairawat. Aba lerederun Jesusu bian mii ve yunyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gine aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine la derunu wa huan aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
3: Siluha lida, jarafa li larui ha bungiyo. Asakri ga huma, afiye huma logo uganu le lani na asalbaruni.
0: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibu ga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aban larinya gun hon.
3: Igo ugu, falahumana, aba menadugun lu hadia ha gurigi ya no.
0: Aba higirunu haseni furese, aban haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusumuja, aban larihini Santiago le liru sevedeu, luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni, aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba la guaragun la rinyang.
4: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazareti, biabia san luba giri chaguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
0: Aba la denga Jesus ulun sifiri uriba tiligia larinya galun.
3: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
0: Aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
5: Kata isa le? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guguribatinya aninya gamba hamuti.
0: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru hany. Aba harinya gun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudunin tuhabu, aba linyuragun, Lida mime oura ligia aba tareidagu, aba tasaru, aba tatenirun hong. Dale laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wasun sanditia, ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lum Jesus. Aba hondaragu sun lila na flasu, lubadu ben. Arida guagdati, Jesusu saragu sanditia, halau tinya amu yeguen rigu, luo yeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani katinyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeny. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
6: Anyahin tesaragu girigi aluwa hagu.
0: Aba larinyegu hon.
3: Kemo lidun buri fulasu le jarafabe. Apurichi hanamu gaginye nye ladaga lun lira niyabi ubowegu.
0: Itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi haina Lida mburi haligili sinhuriyu, lida sunflasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuing aba grige sanditi lau lepura, aba lahuduragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun larinyag.
5: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
0: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
3: Pusentina, arida guaba.
0: Kei larinyangu itara, aba laraida gu sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyengie, lari ginye guwa arinyaga ina lu.
3: Mabahu da guabaiti ya ni kaun, nyuduri gu baruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gu dun luagu baruma dun keisi larinyangu nu liluru dun Moises. Itara lu bahari ni gurigi ya luagu arida guati bula.
0: Aba rugu lidi, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
7: San Marcos, capítulo 2.
0: Atire veju larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ati hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru lenye lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusu loegen tablugu muna, loo ginye lenye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
3: Ninao, ferudu nawali bifigon.
0: Nyenye nu hada agen arufu da hatinya liliru du Moisesi, haa nyumba nya nyen aba hasaminaru.
8: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinyagun hon.
3: Kasa wagu hasaminaru itara, kate timasa mene gube larinyagun walu sanditi le, ferudu na wali bifigon, Olarinya wagulu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu kabafu na aule uguri garuwarigoti luferutu na nafigo.
0: Aba larinya gulu sandit.
3: Saraba budabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunye ingye. Ariye gusun haanyi banya lun. wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile aba hichugun wairi guni lumbuingi yo harinyaga ile
9: mani hinya hagi idi wakata yitra buritika ile
0: nye ingi nye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni lebi le liru alifeo nyu linya le nye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
3: falabana
0: aba lasarun lewi aba lafalarun lari ginyeti nye nyin Jesusu eiga lubinye lewi nye nyinu ginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipuluku ladiga saragu hanya afalaruti dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku
5: idalinya san legin bai kumaisturu hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya
0: dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu
3: hamasandi banya memege iruti surusi hasandi banya hagia mege banya surusi mama lubiti niabi ya alu hagurigi ya richagwati niabi ya alu hanya haga figo ubanya
0: logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu luhagupu lirun luma buingiu aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galungu
8: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
0: Aba launa bunia Jesus
3: Gayera tifunage hayuna rua misra huti lidon aba marie dale anihi la adari nye hama Ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ru luti haigi La chilu rubada lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ru Mafata hotu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, ta heri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati ma ba herit. Meserunga to ginye diwen to iseri girulidon aba aga iweru le binadu hali, la diga tabosha gube diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
10: Ariha ba hombani gu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti ladigun walida lueju remera aguni?
0: Aba larinya gu hon.
3: Malay hagi dun luagu leme haladig bay David luagu abadan dale lalama chumbay ligi ya haus son libi yugo abalebelo no lubi umbungi yu dale aviatar la fadir bay leinyu timabay abalegi no feinto sagrobon tomaha wabon heigi no amu gurigi hawaidigi fadir yugo segun liluru do Moises aniru ligi ya hon gurigi haluma banya
0: abaginye larinya gun Jesusu hon
3: Lungu guri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama uguri adugu bay lungweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri garo warguti luagu luweyuri emeraguni.
7: San Marcos, capítulo 3
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili si huriyo. Nyenye ti aba uguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan lueyuri emeraguni lun hadarirun lidurun aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab
3: Saraba rara mabaya hagibu ginesungu bai
0: Aba laligudu ninya ahibiri lariyanga on
3: Kalumbi ladugun walidan lueyuri emeraguni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni. Ladiga tidere hanigi. aba lariyengu lun wugiri ligi.
3: Tulebe ibu habu.
0: Aba latuleruni aba lariyidagu. Aba tihafridun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariyengu boi Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba ugune luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun. Lurungu haguruni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguribatinya. Aba hahuduragun ligibu ginye. Aba haguaragun sifiri guhada ginye harinya.
4: Lirau pungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyeyi luboye laguara honha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun dusu hada ginye lun luma banya lan suanda luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun haraida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huwa le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wuguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru balin Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasubu dirubali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gini. Aba hariyengu.
8: Ugri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyagun.
3: Ida luba gayara lala sagaro ni mafia, mafia guanargu. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahan ya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu lerugube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanuguni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haula mule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
5: Anu hati abugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
3: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
0: Aba lariya gun, hawa gun hanyuba nyege yegu lao, aba lariya gun.
3: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. ladega forme warga hadega ti lugunda bungiyo hagya namule no banya nitunu toma nuguchu.
7: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grigi eleni lubei. Ke gibe nya lubei grigi nye. Aba ladinu Jesus ti don aba ugune to nye bu dunaru. Aba lanyuru tida aba heredru sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
3: Agamba humano. Nye nye aba abu naguti. Aba lafuri don abu nago. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur halida age luago uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabad nago dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nago hiu. Aba laweina mudun hiu uwa luma. Aba lanyara da guago duni, magindo te nadligi. Anehin te lida agen, abura te lida umu abuiti. Aba labochon, aba laweina mudun, malu buidu aluba hou te lida agen. Anehin lida agen, ishi guti darandi in luago kara aba ilo, libri, ruti uru awen, libri, sa.
0: Aba te larinha gun hon.
3: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligudini kala lila bai hempulule. Aba laria gunhon.
3: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larua ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu laria wagua kate iluagu te larua ya hon. Lodame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyo, nuferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
3: Uwati saa kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahumani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiyo. Ayen ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiyo, larige hagambu ni aba liabi mafia, Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malag le lubai, medere buguntia, dati le hocha waguni wa o hei bahonu ala luwegi lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lago kate le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migru titi lun laluba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni. Aluba huwa tikate buiti hada gien, keilila nadile ichi gubay darandi agu luago aba ilo o uruwa wen o san.
0: Aba larinya gun hon.
3: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wati luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
3: Teni humati ya lule hagambu bay. Ladiga le auti hamisura hamo, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichukuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba lwe.
0: Aniya gatiginye Jesus.
3: Itaralinya lalue habungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agagu duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyu agu yebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyingi aba legelewe ha, Nyege abala buncho ila welau ila. Da telefonale lila nada abala to honi wala duga chiluha lila li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
3: Kasa la nega be la ruwa ha bungio. O kaha muga himplu gayara be wayusuron lo warufu duni. Itra linya kei aba tila mosuta sa lea bunu tilida mua. Ligia aba lidange ila le nyure uti mabai ubogo. Kama lumo dale la bunu aba la weri dun. Ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
0: Itra linya ha larufu dhan Jesus logu laruin ha bungiyo. Hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin ha bwingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia. Aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafra gung aba garaba liherete. Aba lebelu ha du natido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani aba harinya gulun.
11: Maisturu, meperese kutu pusala uwa tipire kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagun.
3: Manib, derega de guaba.
0: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti larinya gun hon lani disipul.
3: Kasa wagu lueni bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe buanufude, aba halugi dagun hamagu.
6: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
7: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu ingaba grigia, kawogu te aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafridu. Ladiga nyi la laga nowa, ani uwati ni abanga yarati lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu, aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dale larihi balin grigi ligi Jesusu disegi aba leibagu lubarun aba lahuduragu ligi bugi aba laguaragu lun
4: kosa wagu bemetera wamo Jesusu lira bungu lenyu timabe
0: ayumra guati na bungu lwagu liri bungu lun masufure gudun bani larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun
3: sifuri uribat igre bai grigi le
0: Aba lali gudini Jesus.
3: Kabiri.
0: Aba lona bun lariñaga.
4: Lehio niña. Diga kibetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu. Aiga nyayi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribat nya hagia lun. Hariñaga lun.
4: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo luwe beluru hado.
0: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba rebeluru hado mbuiru. Nyeye nuhawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu aloe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba tihanufu dagun ha aunigiru bali mbuiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbai le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la dahiragu arahi daguali. Aba hanufu de dagu. hati arihu bali aba habagu daguni le susere dubai lu grigi le bugaga wagu bai sifiri guri batia luma hawagu tiburi hu on aba ti hayumara gulu susu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu bai susu ti do guni aba la yumara guri le buga kawagu bai sifiri guri batia lu lu lidi lu mahati susu arinya garaguti lu
3: Bai babu bi un hamon bidu hin. Aba me baba hu dagu ni sun le la dugu bi babu re me bumbi u buagu lau lugu de me habu bon.
0: Aba lidi, aba lagu me serun aba hu dagu sun le la dugu bi Jesusu. Logu lida sun fula su de ka polisi. Aba ta wairi dun hanigi sungu ba. Dan le lagiri budu bi Jesusu, ti na ugu ni lugu bafuru gu gine duna. Aba hayabu igua, durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lere deru nye ilaru dunu. Aba tiliyabu nye aba hada agen. Tabu ti haligili sihuriyo. Giri ti hayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
1: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tukuyame.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti. Hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ngueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunru nu la dairegu. La dega tarinha gutum guarugo.
12: Lauro gumena guru no la dera gu. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lere de un lesen ajito tuoi. Aba ta sandira gutum gua, logo areita guaula. Aba ti, la sandira un Jesusu, logo areita guaga da lilan grigia lau lubaf. Aba la gara ragun, hawagu grigia ha. La naga guia banha. Aba la liga ha, larinha.
3: Kaguru bitu agu na daura gong.
0: Aba, harinya gong lani disipulu gulung.
13: Hariya gupinya te luki be grigia ya alwa gu mulu gihanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
0: Aba lariya gong Jesusu ke ye gu lao. Alu haka la aguru biwa. Aba, ya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudu. Subugi yun te ile ya susere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gie. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesusu tun.
3: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lauda rangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha, lige hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboy augay, logu tisandi lirau. Aba harinya gulun tuguchi irahu tuguya.
11: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesusu le harinya gupe. Aba larinya gulun wugiri ligia.
3: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeliru aba larinya gun on.
3: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itera. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere halao. Aba tilafuri dagiduni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahutu matuguchu hama haa nyundi banyaluma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugiduni tuhabu, aba larinya guntun.
3: Talita kumi.
0: Mini lan lira. Bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi ahuru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyinbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
7: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. da la chilu ba ilu e yemera aguni aba la rufu da han ti da haligili singuri sara gu hanye gri gi agambo aba tawari du hanigi la la rufu da han aba hariyagu
5: avia funa san la frende re gri gi le sun le ka san du yeri li chua o le luagu bai ida lia sa gayara lu bai la da gu milagro sara fa gai galle tire maria le libu gan santiago José, Judas y Luma Simón. Ani wamayano guiñe litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba lariño gu Jesús u hon.
3: Gunta tiñe sun gurigye lau aba profeta. Mama regali ligye lita gien hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligye la siyanu baila duga amu milagro ñey. Loid ge lichu gu luha bu hawago biyanaru sanditi. Aba larei da guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyuflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanya bian aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hasifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugu loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, Lumabia mata hasimisi, arinya gati gini hong.
3: Nama lehebelu ruti dong aba muna pusura. Rei de humanyi ti da meme muna tuguya dari hafuri dong lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi dui huma lida aba fulasu, mahagia mehagambunu, uri humanyi gien. Aba me hafuri dui kaliti luwe gien hukudi, lisei ni memagunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu hongwa, nenara hau. Lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu laguse ragu dunia sungu rigia. Ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na keilila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia logu lunti la hasansiru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigungu uruwe erodesi, saragu hanya arinyo kuti.
14: Saraya huwale abati sehebae lida geoweni, ligia luweni bailubafu.
0: Hibiri arinyaga.
5: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
15: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodesi sunle, aba larinyagu.
14: Wa le meha na dira gudiba I chigle sarai alida ge oveni
0: le meha susera dubai au na hali meha erodesi adagri huwa aba lagra guni lao gringri frisuru gun tadiga erodias uri tuguya lani meha felipe le la mule erodesi uirio aba lanugunu erodesi lumari aba meha ladinya gun huwa lun erodesi
14: moulumuti bagamare dunu lumari bamule
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni, lausudala lagambu ni erodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari nuni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigu fedu hon kumadi matinya, ama habuti ngusudaraga, ama amu grigia, wairi kutinyo hakali lewa. Aba tebelu runtiro erodesi nyingi, luboi fedu le. Aba tabina ha, unda ti erodesi, ama sunha nyingi banya aiga luma, lau tabina ha irahu to, aba larinya guntu.
14: Amuri habai le babuse runuma lichukubu.
0: Runumu tilereru untun luagu lichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tunguchu.
16: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyagu tun.
16: Amuri habai lichukubu huan le batise habai luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye luboi uruwe, aba tarinya gun lun.
16: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu, La malumo, kairula li lubai lereru, ani agamba gu anya, amisro hoti ulu. Mahati lu, michu lubai la, le tamuri habai lu matu. Frese, frese, aban launa haurue aba sudara, laudimure ilu, lanikuni lichigu hua lu. Aba liki sudara ligia furisu lu, aba ladiru ni lichigu hua. Aba lanikuni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoli gu lidage hapurichiha, aba haundara guluma, aba habahu da guni sunle hadigu bai luma le harufu da habo ilu. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Igo ugo. Kemu wemera walida mafulaso le darangi lati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba lubo iti houdi, tida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu mifulaso aibu gaina. Aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu lu. Ladiga itara hanya la kaimundu hamuni. Aba laguna serun arufu da sarago kate ihon. Dale taru gali aba hayabu ilani disipu lu aba harinya gu lu.
15: Taru gali tia. Eni uo tia gana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu pau di lido buri lirahi flasu le yarafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
3: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
11: Bayara tifnagi ya wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
3: Atri nyonge fein humo, hei bari hon.
0: Dale harihi baru, aba harinya gulu.
5: Sengu fein hama bia uduro.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakati hu. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gulu hon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubo. Hama bia uduro ha, aba larihi sielu. Aba lateigi ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige, aba lamuru sohnu, lu lichugu nu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logun wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru, aba larihi logo ere guhali la hon luun Hehe ha ladiga abaru nyi la garabal. Duba laruga aba lidi Jesusu awagu aibugaina ngibu wagutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harini bali aibuga ngibu wagutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Ladiga sun hagia hariha hamutu. Aba hanusi dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyan.
3: Ganiku huma wei. Manute da huma. Aule
0: aba ladinu ibu uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri duhani gilau adiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro lela tigu baita ufei logo gabafula lusun kate lererugu hani aba hanyoro uguni duna aba hachiluru ena sareti aba hagirunu uguni larudun kaili au bai hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya Tida habarari le nyihi lubai hagaba luogo ni la Jesusu ni. Suti flasu nyihi lumuti lebelura. Kuburu yebe liran yebe flasu. Arabu yebe. Aba hicha hon sali tiya umma. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sandi ti agia luogo taru ladagra. Sunti ha aguru banya luogo arai daguati.
7: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. Ha nyubu ibanya Jerusalem agi luogo Jesus. Aba harihi luogo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Hau tiyan machibu gu hamoi hahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu hama ihahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama adufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus. Harinyaga lung.
5: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
3: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larinyo hare, grigi ha, hayuma lorugunye hichiga inebe seino, ahon tuhaniki tise tonoi. Malati hau duragun no, ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
17: Aba larinya gu Jesus.
3: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabari binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe inalera. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinyo la gubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinyati nedere go nibo la tiga son le numa bay arinya gatina lagu lun la nishi ko ni lo bungi lagu forum e guare go la le arinya go ti tara mama le la lun ti lidere go ni la go buri go la ulira me bege go da huma le lugu ma di bungi lo ha fala ro ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati le bina lera
0: aba ya lagu ro Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon
3: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gya pungiyo. Le afri dupe iti dange la niga gurigia ligia vya da gudubali ligibu gya pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
3: Uwa ti sa kufuna ta huma, Uwa ti sangufona da humani, luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia, sin ala la vieta guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengien aba ya lafridon lidan gien.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye.
3: Anati le afridu belida ga gurigia, vieta guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida agia gurigia o tida agia haniki lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida agia haniki gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyengen lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
3: Nuti nedara guniya no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isani gu lutichi guno hong only.
0: Aba atona buni tariyak.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha, labu ke banya dabula, gayara tigine. Ay, gitita que te fefento, hagu habon isaniko.